Ya lalu kita lanjut kembali informasi, dan tentunya kali ini kita ambil kembali di r.co.id ya, untuk galau-galau di Barat Brando ya. Kita menuju ke Banjarmasin ya. Di Banjarmasin, momen 5 abad Banjarmasin, ada puluhan agenda besar siap diadakan. Puluhan agenda besar ini disiapkan untuk menyambut usia 5 abad atau 500 tahun ya kota Banjarmasin. Mulai dari kompetisi olahraga, festival budaya, sampai dengan penguatan sektor pariwisata. Dan Pemko ingin menjadikan momentum 500 tahun Banjarmasin sebagai panggung kebangkitan kota dan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengungkapkan sedikitnya ada 54 cabang olahraga bakal bertanding atau dipertandingkan dalam rangkaian perayaan Harjat tahun ini. Dan menurutnya seluruh pertandingan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari atlet profesional, komunitas olahraga, hingga warga umum. Dan pemerintah kota juga meminta masyarakat aktif memantau galau-galau jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan melalui kanal resminya pemerintah kota, agar pelaksanaan agenda berjalan tertib dan maksimal. Bukan hanya fokus pada olahraga, pemerintah kota Banjarmasin juga menyiapkan suguhan budaya dan wisata yang selama ini menjadi identitas kuat Banjarmasin. Salah satunya agenda yang dipastikan kembali hadir adalah Festival Tanglong atau Festival Jukung Hias. Dan festival ini menjadi magnet perhatian warga karena menghadirkan jukung-jukung berhias lampu dan ornamen warna-warni menyusuri sungai pada malam hari, menciptakan panorama khas di kota Seribu Sungai. Dan selain Festival Tanglong, ya, sejumlah agenda lain seperti Bakul Fest hingga berbagai kegiatan kolaboratif lainnya. Ya, itu mungkin informasi dari Banjarmasin ya, dengan kota yang hampir mirip dengan Palembang karena dialirin oleh atau dibelah dengan sungai-sungai ya. Dan tentunya ciri khas dan juga makanan kuliner budayanya hampir mirip juga dengan Palembang atau Sumatera Selatan dengan budaya Melayunya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. And for those that want to get busy, you got to speak up now. Just my now.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
5: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Iya, biar menjauh merantau tetap mengingat kampung halaman dengan kesederhanaannya mungkin ya, dengan kearifan lokalnya, dengan budayanya yang luar biasa. Dulur, kita lanjut kembali. Silakan pengen bergabung, kita bukalan telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lo sarapan belum, Cek?
1: Nampaknya enggak pernah.
0: Hah?
1: Lah pernah.
0: Lah pernah.
1: Iya, kalau pagi ini belum.
0: Oh, isi. Ngapa malas keluar, oh?
1: Ya salah kalau bujangan nih.
0: Iya.
1: Macam itulah.
0: Bujangan tuh lumaknya apa ya? Agak siangan dikit, eh.
1: Iya. Oh. Kadang tuh cuman nyucuk nasinya, eh.
0: Oh, iya, jam 11 lah. Nah,
1: iya. Beli yang 5.000-an tuh.
0: Iya, makan pagi campur makan siang.
1: Nah, campur. Siang gitu.
0: Iyalah.
1: Pagi di situlah.
0: Atau ke kantin langsung. Ada kantin kan lewat gitu?
1: Kantin ada sebelah lah.
0: Oh iyalah, benar lah.
1: Apa kabar gitu?
0: Baik, Cek. Alhamdulillah.
1: Yang kabar gitu sehat selalu lah.
0: Iya, Cek. Cek, selama di Sumatera Selatan sudah nyicip pindang di mana-mana, Cek?
1: Anu, maksud nyicip apa tuh?
0: Pindang.
1: Pindang. Mana itu yang paling enak apa macam mana?
0: Iya, masih yang paling enak.
1: Wah, kaget. Kalau kita kasih tahu tempatnya, kita menjaga kode etik.
0: Tidak, maksudnya itu pindang apa gitu. Itu kan
1: ada etiknya. Kalau aku itu pindang patin tuh lah.
0: Pindang patin, eh.
1: Iya.
0: Terus ada kan ada pindang, setiap daerah kan macam-macam. Ada musyrawas, iya. Ada lahat punya dewe, ya.
1: Iya.
0: Terus itu...
1: Kalau yang tempat biasa aku yang galak mangka nih, di sini tidak lah.
0: Di mana tuh?
1: Di bawah jembatan tol yang di... Kermasan tuh.
0: Iya, itu...
1: Maju dikit tuh kan.
0: Iya.
1: Woi, sidolah. Pokoknya mantap lah itu.
0: Pindang apa, Cik?
1: Pindang patin.
0: Bukan, daerah mana katanya ngomong? Daerah OI, ya. Bukan yang ngomong asli pindang, kan ada namanya pindangnya, misalnya Pegagan, kan?
1: Nah, Pegagan.
0: Pegagan, ya. Apalah di...
1: Mantap lah, sidolah.
0: Apalah, bumbu apa yang terasanya situ?
1: Hah?
0: Ada terasa bumbunya apa? Bumbu apa lah? Cak terasinya apa?
1: Pokoknya kalau pindang itu lain rasanya. Dia... Caluknya tuh agak imbang dengan ini. Nah, kadang tuh pindang ini banyak, cuman pindang tuh bening, weh.
0: Oke.
1: Nah, itu.
0: Selain pindang, mungkin sayur asam sana juga.
1: Hah?
0: Sayur asam, sayur lainnya. Selain pindang, sayur asam, sayur lainnya senang juga, Bang.
1: Nah, kalau sayur asam tuh kalau apa tuh siang-siang enak lah.
0: Yang
1: pagi kurang mantap kalau pagi-pagi ya.
0: Yang menurut Cek yang paling segar tuh yang asem nih, anak tuh yang sedang-sedang baik.
1: Sedang-sedang baik.
0: Oh, iya. Campurnya apa, Cek? Makan sayur asem. Minum saya makan dengan kuah sayur asem tuh.
1: Makannya tuh nasinya agak anu dikit. Macam-macam lontong.
0: Oh, pakai lontong.
1: Lah kalau aku senang bentuk-bentuk lontong lah, nasi tidak ada kerasnya gitu kan.
0: Oh, maksudnya yang lembut.
1: Iyo.
0: Karena gigi tak kasih lagi kali.
1: Ah, gigi itu masih ada lah. Kalau gigi tarik itu agak kurang.
0: Iyo, masih pacak begenyol eh.
1: Iyo, soalnya gear tu lah tumpul dah.
0: Arab maklum beda.
1: Iyo. Maklum lah masih bodoh.
0: Iya. Jadi tapi tak milih tahu tempe laju eh.
1: Nah, pokoknya alhamdulillah apa yang ada lewat.
0: Oke.
1: Nah, itu.
0: Kalau yang di Sumsel kemarin makan apa, Cek? Yang lemak, Cek?
1: Yang
0: di Jambi itu.
1: Kalau di Jambi?
0: Iya.
1: Kalau di Jambi sih itulah lebih kurang deh kita Palembang nih.
0: Sama, ya?
1: Iya, sama.
0: Tempat asal gitu?
1: Kalau asli gitu di anu di Curup.
0: Apa dia makan masakan sama juga?
1: Ah, kalau di Bengkulu.
0: Ciri khas ya. Ciri khas sayur. Hah?
1: Kalau makanan khas Bengkulu nih macam rusip, tahu tak cik Dola?
0: Apa tu?
1: Rusip.
0: Rusip? Oh, rusip. Tahu. Fermentasi ikan.
1: Iya, itu makanan khas daerah kita Curup itu.
0: Iya, aku senang juga, Cek, sama.
1: Sudah tu, ini cik Dola. Yang kadang untuk makan orang hari-hari ini.
0: Iya. Yeah.
1: Lemah, tahu tak lemah?
0: Lemah tahu apa, Cek?
1: Lemah itu ikan dibusuki.
0: Iya. Fermentasi juga?
1: Iya, dia malam dibusuki, ya. Sudah busuk itu baru kita cincang rebung. cincang rebung, baru campur dengan rebung tu.
0: Hmm.
1: Ah, baru dia peram lagi setiap 3 malam.
0: Oh, campur rebung.
1: Iya, rebung tadi.
0: Hmm.
1: Ah, sudah 3 malam kita peram.
0: Hmm.
1: Nah, boleh kita masak tu.
0: Hmm. Apa nama tadi?
1: Kalau kami itu lemah namanya.
0: Lemah.
1: Lemah kalau bahasa curugnya tu.
0: Oh, lemah. Hmm.
1: Ah, kalau yang namanya ikan rebung, ah, lain lagi gitulah. Itu makanan khas masuk orang kampung juga tu.
0: Mm-mm.
1: Kalau ikan rebung itu,
0: yep,
1: daging dibusuk semalam,
0: mm-mm,
1: atau malam, ah, campur rebung tu tadi.
0: Mm-mm.
1: Rebung tu dicincang, campur daging tu.
0: Mm-mm.
1: Nah, baru kita peram lagi duk cak 3 malam.
0: Oh, lama lagi. Itu,
1: baru kita tumis.
0: Asam lagi lah kami.
1: Iya.
0: Hmm,
1: nah, kalau bahasa kita Palembang ini yang kebanyakan ini apa namanya? Begasam.
0: Oke, okay, itu digulai bisa cek, lemah nih. Digulai.
1: Ah, itu segala macam jadi itu.
0: Bukan contoh coletan baik, bukan digulai untuk sayur juga.
1: Iya, digulai sayur juga.
0: Oh, ini kejengan gulai cek, gulai kuning.
1: Iya,
0: hmm,
1: gulai kuning namanya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau di Bengkulu itu yang ada ikan hiu apa ya?
1: Ikan hiu.
0: Iya, apa dia
1: namanya? Nah, kalau ikan hiu ini di laut.
0: Oh, bukan Pak Gito ya?
1: Nah, iya. Kalau dari tempat Gito itu ke Pantai Panjang itu, mm, kalau pakai motor sekitar lebih kurang 2 jam lah.
0: Oke, okay, kalau itu ala kelemaknya dekat rumah ini 2 jam nih.
1: Di kampung Gito ini, kita lah, mungkin kita lah pernah dengar lah mungkin yang namanya,
0: iya,
1: PLTA yang baru nih.
0: Mm-hmm.
1: Bukan Mas.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, itulah kampung kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Nah, jadi kalau nak ke Bengkulu itu,
0: mm,
1: nah, kalau dulu kan lewat Kepayang.
0: Iya.
1: Nah, kalau sekarang lewat bawah gunung itu.
0: Hmm, deket ya, muter.
1: Iya, bawah gunung itu kan, di, di dalam gunung itu kan ada hotel loh.
0: Hmm.
1: Ah, jadi kalau nak ke Bengkulu itu, dalam gunung itu, baik.
0: Hmm, iya, iya, iya, iya, iya. Iyalah kalau itu cek.
1: Oke lah.
0: Kita ke ulas ke berikutnya kalau yang wisata deh. Ah, pengen tahu juga yang ikan bawah gunung tadi deh. Kita ngomong-ngomong lagi ya, geng.
1: Oke.
0: Okay. Oke lah. Lagu apa cek?
1: Ah, masih dapat lagu.
0: Boleh.
1: Kalau masih dapat lagu, lagu apa nih?
0: Lagunya Sumsel. Sumsel, Sumsel.
1: Sumsel.
0: Kalau jam-jam bawah jam 8 Sumsel.
1: Idola yang milih.
0: Boleh ya? Oke lah. Ya, ya, ya.
1: Buat idola.
0: Siap.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya semua kru-kru
0: empat, ya,
1: semuanya selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Oke deh kalau
1: begitu. Terima kasih, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Cek Rasid lagi transisi bersama Cek Rasid yang akan melanjutkan acaranya ya, pukul 8 ke pucuk ya. Apa kabar Cek?
2: Alhamdulillah baik Cek.
0: Mana Pali?
2: Tak seratus dari mudik itu.
0: Ya, emang tiap Sabtu ke sana kan?
2: Oh, itu kayak ke Ketiau Cek, Tinta Manis.
0: Oh, bukan.
2: Bukan.
0: Ketiau.
2: Ketiau Cinta Manis. Oh, iya, Cek. Dusun Jemang John.
0: Oh, berniaga di sana.
2: Iya.
0: Oh, dusun siapa itu?
2: Dusun aku.
0: Oh.
2: Kalau Pali itu dusun rumah.
0: Oh. Kalangannya Sabtu. Oh, Minggu katik.
2: Minggu tanya Rajo.
0: Oh, pindah lagi.
2: Pindah lagi.
0: Ah, berduit namanya.
2: Ah, deh.
0: Beguyuk. Mantau wae itu Sabtu Minggu tu deh. Ada yang jago deh. Iya, apa Cek dijual Cek?
2: Pakaian Cek.
0: Oh, ya jangan ikan. Karena pengen ketemu Cek Rasid di Ketiau sama Tanjung Rajo.
2: Tanjung Rajo.
0: Sabtu Minggu.
2: Ah, sama lo Cek.
0: Di sana tuh pasarnya main pasar ramin kan. Kalangan.
2: Kalangan itu Cek, pasar tumpah mak jegeto nih seminggu sekali.
0: Iya, iya.
2: Yo. Jadi memang dikumpul sana tuh wong datangan kalau Cek yang jualan tuh Cek, yang belanja wong dusun itu lah.
0: Ada jual makanan juga?
2: Banyak.
0: Oh, apa bae Cek? Pempek model dong.
2: Kalau pempek itu Cek, bukan pempek yang dipikirin Cek, bukan Cek, pempek dusun Cek.
0: Yo, yo.
2: Iya, maksud aku
0: pempek yang dikit.
2: Yo,
0: ikan campur.
2: Yo, ibak sungai Cek.
0: Ya ada rupa dergola.
2: Yo,
0: mungkin kalau kalau ada galak jualan ke sana yang mungkin dengan iwak yang tenggiri gitu
2: ya.
0: Pak gabus mungkin pacak juga lah ya. Iya.
2: Iya.
0: Pastinya, benar. Tapi tidak banyak yang beli.
2: Yo, itu dia.
0: Karena agak apa namanya berharga lah ya. Yang dicarikan mungkin yang terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Oke Cek, jadi itu sebagai masukan dari Cek Rasid karena berjualan apa Cek, peluang-peluang sih belum banyak santai. Kuliner?
2: Kuliner sebenarnya Cek, kalau kuliner jarang itu Cek.
0: Yang kecil kan Cek, Cek Rasid kan kalau jualan kan keliling gitu ya, nyengok kan. Oh ini Ceknya peluang bagus nih.
2: Di situ cek yang kurang itu mungkin hasil kerajinan tangan kali cek. Yang dak rasu cak dak katina rasunya.
0: Ya, tapi kan bukan tempat objek wisata kan, wah pasar.
2: Iya, masuk cak ini cak. Misalnya yang cak zaman-zaman dulu cek ada keranjang-keranjang ini yang dibuat dari bambu,
0: anyaman
2: bambu.
0: Oh, nyaman.
2: Cak itu dak katik lagi cek zaman sekarang.
0: Di pasar-pasar deh.
2: Iya, diganti plastik kalau
0: cek. Iya benar.
2: Yang agak
0: ngusak ya.
2: Sekarang cek mau banting harga cek, harga 2.000 balik ke situ galau.
0: Iya. Iyo,
2: sedangkan yang keranjang dari bambu itu agak tricky, 5.000 paling 10.000 kan. Iya, karena sesuai dengan itu cek nganyamnya susah.
0: Iya.
2: Aku tuh cek kan awak tuang budaya cek.
0: Iya, masakan di dua pasar itu juga apa banyak pasar juga sana.
2: Kalau di dusun tuh masih ke itulah cek.
0: Ketiau.
2: Kayak gitu dusun yang lain ada lagi cek.
0: Cek dusun. Tapi yang dari hasil pengamatan cek Rasid dua dusun tuh beng.
2: Iyo.
0: Yang di pasar kalangannya.
2: Iyo.
0: Yang tidak katik jualan lagi tradisional. Tikar katik lagi tikar.
2: Nah itu dia cek. Tidak katik nih cek. Paling ada tuh cek yang datangan. Wong datangan yang ngidul sehari-hari cek.
0: Cek jual keramik loh.
2: Kati, oh, iyo. Nah, itu dari biasa cek jual tiket, uang dosennya itu cek pilih.
0: Kedamaran.
2: Jual
0: ke sana, eh?
2: Jual ke sana, cek keliling.
0: Tapi jarang, eh?
2: Seminggu sekali paling cek, seminggu sekali atau dua minggu sekali datang, deh cek.
0: Ya, itu bukan pasar kalangan di sana.
2: Di mana?
0: Di situ.
2: Yang di dusun aku itu kalangan.
0: Oh, kalangan. Iyo. Ya raminya Sabtu. Jadi hari lainnya enggak ketik jualan.
2: Kate.
0: Jadi lapangan biasa.
2: Iya, jadi lapangan biasa. Itu cek lapangan terbuka cek itu.
0: Oke. Okay. Oke lah cek, kita dendang ke lagu berdua ya. Sambil ngobrol-ngobrol lagi. Dan masih ada spare waktu berapa menit ke depan dan kakek diewangi sama Cek Rasid untuk lanjutannya. Dan bawa acara info-info yang hanya sana pendengar. Iya ya. Dan galau-galau kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Jangan kemana-mana. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cek bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ya, ingat perempat, informasi sedangkan dari perempat di pukul 8 pagi. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, Libertus Toto Martono, menegaskan dukungannya terhadap kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya atau GLMB ini sebagai ruang pembinaan generasi muda di bidang seni dan budaya yang diadakan di Taman Among, Taman Arong Balopa Sanggau pada hari Sabtu kemarin. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi langkah positif untuk menggali potensi budak-budak muda sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Sanggau. Dan ia menilai perkembangan teknologi dan arus modernisasi menjadi tantangan besar bagi generasi muda dalam menjaga kecintaan terhadap budaya daerah. Karena itu, kehadiran kegiatan seni dan budaya dinilai penting agar dan supaya anak muda atau budak-budak muda tetap memiliki ruang untuk mengenal serta mengembang ke identitas budaya lokal. Dari Sanggau, kita menuju ke di Bula ya, wilayah Seram bagian timur. Nah, kabar membanggakan datang dari dunia pariwisata Kabupaten Seram bagian timur ya, Maluku. Destinasi pariwisata Danau Sole yang berada di negeri Amar Sekaru, Kecamatan Pulau Gorom, resmi masuk 10 besar anugerah pesona Indonesia API Award 2026 dengan kategori surga tersembunyi. Danau Sole ini bersaing dengan ratusan destinasi wisata dari berbagai kabupaten kota di Indonesia dalam ajang penghargaan pariwisata tingkat nasional. Kepala Dinas Pariwisata SBT Abdul Ghafor mengatakan API Award ke-10 tahun ini mempertandingkan sekitar 18 kategori, mulai dari wisata air, wisata bahari, wisata alam, kuliner, hingga budaya. Dan menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat SBT karena mampu bersaing di tingkat nasional. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dulu kita lanjut kembali dan kali ini Anjang Sana Pendengar. Dan kami undang Dolor pengen bergabung, silakan di 0711351656 ya. Dan sambil kami selipkan ragam hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan Pecak. Yang berikut ini Dolor Galo-Galo, kita kembali dengan lagu-lagu Nusantara ke Sumatera Barat dengan Bentuk Borok Solero Tinggi.

0: Ya Rory, kita masih dengan hiburan lagu-lagu Nusantara di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti akan terisi bersama Cey Rashid juga akan dipandu dengan program acara budaya dan hiburan seperti biasanya. Dulur, kita terima telepon ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cak Dola.
0: Yuk, apa kabar dong?
1: Baik.
0: Udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Oh ya, sudah ya.
1: Beli di warung
0: tadi. Woy, mantap dong itu. Yalah dong, mana dong cerita pagi ini dong?
1: Cuaca pagi ini adem.
0: Adem ya?
1: Ya, mungkin siang ini hujan.
0: Iya dong. Udah ngopi makan pindang dong?
1: Kopi.
0: Pindang mana biasanya sering makan?
1: Pindang pati.
0: Oh, pindang pati. Wah, iya.
1: Belinya, kalau lagi ke pasar, beli.
0: Oh, di wilayah Mabang atau di ini, Mata Merah?
1: Di Mata Merah, tuh.
0: Yo.
1: Di Mabang, tuh.
0: Di pasar,
1: di
0: ya?
1: Di luar kota, tuh.
0: Iya. Terus, apa yang menjadi, yang dirasuk lemak di pindang, bisa ketemu?
1: Cipi kuahnya.
0: Oh iya.
1: Apalagi
0: iya.
1: Dicampur nanas.
0: Wah.
1: Mantap.
0: Iya. Iyalah kalau itu. Oke, makasih dong informasinya dan juga ada pantun mungkin.
1: Ada tuh.
0: Apa coba?
1: Lagunya dulu.
0: Lagu apa?
1: Lagu Ayau Bajodo.
0: Ah?
1: Ayau Bajodo.
0: Oke, Ayau. Oke, boleh.
1: Pergi sumpah petoman ambil getah.
0: Cakep.
1: Sambil berkaca di bawah pohon duku.
0: Iya.
1: Jadi bujangan jangan banyak gaya. Kalau belum nikah tandanya belum laku. Buah pepaya, buah duku. Buah jeruk, buah sukun. Cek Dola semoga sehat selalu. Dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dong ya. Dan kita lanjut kembali dengan permintaan dari Dodong tadi dengan Ayau Bajodo.

Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Baik dulur, masih di Perupa Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Hitam manis ya, wow. Hitam manis. Nah, yang merasa hitam tapi manis, ah, Cak Rasid caknya itu. Ah, tidak juga, Cak Rasid tidak hitam. Tapi kelet baik, kelet manis. Cak Aspin, ya Cak Aspin ya. Sama-sama kelet manis itu Cak Aspin ya. Wah, tidak, oh, kalau Cak Aspin tuh kelet tapi ngangenin ya. Tapi untuk Cik Asmi baik deh. Beda lulur di anjang sana gitu. Pacak berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 melalui telepon kita. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih Cik? Hah?
1: Dengan siapa lah
0: ini ya?
1: Apa kabar kita aja Rasid?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa jadi Cek? Cek kita tak kenal Cek, dengan siapa Cek?
1: Nampak ya, itu dengan siapa lah?
0: Dengan Cek Putra ya?
1: Tak jadi.
0: Oh iya, Cek mana Cek Putra, apa kabar?
1: Putra Kelana dari kawasan Tol.
0: Oh iya, masih di Tol gitu ya?
1: Iya, pokoknya asap proyek tol masih jalan, kemana baik berangkat.
0: Cak mano
1: keliling,
0: kabar
1: apa keliling Indonesia?
0: Kabar itu tol Palembang Jambi nih, kapan kita beroperasi?
1: Baik, nampaknya masih agak lama.
0: Masih lama ya?
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Di Pulau Harimau itu baik, baru jadi sepotong-sepotong.
0: Itu ya. Oke lah kalau cak itu. Cak mano kajian cuaca di sana, Eneri?
1: Cuaca di sini nampaknya sama dengan penyiar lah, cerah.
0: Wah, cerah ya. Wah, ya alhamdulillah kalau cak itu ya.
1: Iya, cuma ada pahit kan.
0: Oke, Cik Putra. Tema kita layanan siaran budaya dan pariwisata. Kira-kira ada tak wisata yang baru-baru kini yang Cik Putra itu tahu?
1: Yang tahu baru-baru daerah mana tuh?
0: Iya, yang Cik Putra tahu baik, masa aku tuh kalau biar ada yang tahu yang
1: tahu ini macam
0: bisa. Yang ini di Perumpat, biar Perumpat tahu.
1: Daerah kita ini yang boleh katakan tiap sore itu Tanjung Senai itulah.
0: Nah, Tanjung Senai ya.
1: Iya, okay.
0: Teluk Lawa tuh ya. Oke. Okay. Cak Cenara Finland yang di Tanjung Batu itu, tuh deh.
1: Tiap sore gitu
0: tuh. Oke, okay, itu ya siap kalau Cak.
1: Kalau pas kita tinggal di Sagatigo kan. Asal main di situ lah gitu.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, Cik Putra, nak dengar lagu apa pagi ini? Kira-kira?
1: Lagu apa nih kira?
0: Lagu daerah Nusantara. Nusantara.
1: Nah, Sumatera Selatan. Masuk tuh.
0: Apa dia tuh?
1: Judulnya La Mukmoe. Cuadi Lapun.
0: La
1: Mukmoe Cuadi Lapun.
0: Ayalang kesarunya wong kumring itu ya?
1: Bukan, lagu daerah Rancang Lebong.
0: Oh, La Mukmoe.
1: La Mukmoe Cuadi Lapun.
0: Oh. Kayak aku cari ke dulu ya. Nah,
1: kalau liriknya gini. La Mukmoe Cuadi Lapun. Ade Lapun Puji Uboy.
0: Oh, La itu ya.
1: La Mukmoe Cuadi Lapun. Ade Lapun Mulun Tuoy.
0: Oh.
1: Tahu artinya?
0: Tak tahu.
1: Nah, itu bahasa Rejang, itu bahasa kita asli.
0: Rejang Lebong ya?
1: Iya, bahasa kita asli.
0: Lagu Hakka Jimui Maiki Ipanyu Mukmoe
1: Cuadi Lapun. Mukmoe Cuadi Lapun.
0: Kaget ku itu lu kayak ku cari-cari kalau seandainya kaget aku terutang we kaget. Kayak ku cari-cari lu we.
1: Nah, itu kalau diartikan bahasa Indonesia. Mau makan enggak jauh sayur.
0: Lagu Bengkulu itu ya.
1: Ya, bukan ini daerah Rejang Lebong.
0: Ya, Rejang Lebong itu daerah mana? Bengkulu kan?
1: Lah, Curup, coy.
0: Oh, Curup.
1: Iya, coy.
0: Ay, maaf kalau iyo. Oh, Curup itu masih daerah kita ya, Sumatera Selatan sini ya.
1: Iya,
0: lah.
1: Kalau Curup itu katakan kabupatennya.
0: Heeh.
1: Ah, cuman kalau nama kampung ini Curup kita tinggalnya di Hujan Mas.
0: Oh, itu ya. Nah,
1: itu nama kampung kita.
0: Lagu Mukmai namanya.
1: Mukmai Cari Lapun.
0: Wah, dah pakam lagu tuh. Bakso. Jadi PR ini.
1: La Mukmoe Cuadi Lapun.
0: La Mukmoe.
1: cuadi lapon.
0: Pernah terdengar diputar ke oleh perempat sudah?
1: Oh, sering.
0: Hah? Sering?
1: Iya, aku minta dengan tiga ya. Minta dengan wadola tu.
0: Oh.
1: Tahu lah dia.
0: Iyalah, kagak bisa cari lagi ya. Mukmah.
1: Nak aku gari ke perempat.
0: Iya. Okey lah, Cik Putra ya.
1: Ah, okey lah.
0: Iya, siap.
1: Kalau pas kita di Saka Tigo, kalau ada katanya Raja, mampir, oi.
0: Oh, di mana?
1: Lah, kita di kalau ke ini kan, katanya Raja pasti lewat tempat aku, kalau pas di Saka Tigo.
0: Mau siap-siap lagi kaget kita tu.
1: Lewat ini.
0: Iyo pasti dah eh.
1: Iyo.
0: Malah lagi dah. Okey, Cik Putra. Itu bae.
1: Aduh.
0: Belum ketemu gek, tapi aku cari ke. Aku jadi penasaran jadi.
1: kalau sekiranya ada aduh.
0: Apa dia lagu apa lo kan?
1: Ini lagu Rejang juga.
0: Apa dia?
1: Ting Berdenting.
0: Ting Berdenting.
1: Iya.
0: Itu rasa pernah itu Ting Berdenting tu eh.
1: Itu dekat bae judulnya tu.
0: Itu ya Berdenting eh.
1: Iya, itu lagu Rejang semua itu.
0: Wah, dah. Payu kalau cari tu eh.
1: Okeylah. Pak Cirasit. Selamat bertugas deh.
0: Siap.
1: Buat semua kru perempat, semuanya selamat pagi, semoga sehat selalu. Buat Cirasit. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kaget kita cari ke lagu-lagu ting berentingnya. Yang mana pasti tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, okay, sudah. Kok tunggu ya?
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Hei, kok mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Okay, sabar, saya bikinkan dulu.
2: Kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
5: Oh, no.
2: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 7 sutuk.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Bayi di Dulur, masih berumur 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Wah, bahasa mau kulo cek rasit ya. Mari kita dulur sampai jam 10 ini ya. Ngelanjutin dari Cek Dola. Wah, Cek Dola lagi sibuk nih andu ya. Bayi di Dulur ceknya lah, ada lagi penelpon kita nak menimbrung di acara kita di pagi ini. Mungkin kita berkabar ya be ya. Halo, Assalamualaikum. Dah cak, cuma ngecek pulsa ada apa tidak pak caknya ini ya. Dah iya beda dulur. Seperti yang Cak Rasid omong ke tadi, Cak Rasid agak sedikit wisata yang ada di daerah kita di Tanjung Batu Ogan Ilir Sumatera Selatan ya, yang lagi viral sekarang ini Cenara Finland Garden dan Desa Wisata Ekonomi Burai ya. Wow. Cenara Finland Garden ini di Tanjung Batu ya, tempat wisata alam yang menyediakan pemandian alam. Wah, jadi dulur yang hobi mandi, mandi lemak banyu itunya banyak asli, asli galau banyu sih. Maksudnya banyu alami macam nah, banyu alami. Jadi dulur pacak mandi, dengan banyu sungai. Karena ini nih banyu sungai asli ya, memang pasang surut. Kalau sekarang alhamdulillah lagi musim penghujan ini banyu banyak. Tapi musim kemarau kaget enggak tahu aku caknya kering. Wedi dulur caknya lado lagi telepon dari itu dulur gitu. Halo, Assalamualaikum. Ahai. Lak bye. Desa Wisata Burai, lanjut Desa Wisata Burai Tanjung Batu ya. Kalau Desa Burai ini cak rasa sudah nih. Terkenal sebagai kampung warna-warni dengan ekosistem perairan sering disorot di TikTok karena keunikannya. Jadi memang di situ tuh dusun Burai ini memang ladi itu nih aneh kreatif anak-anak muda itu karang tarunanya itu. Jadi di cat warna-warni rumah-rumahnya itu di pinggir-pinggir jalan tuh Jadi kejengkaan bagus nih anca itu nah. Kemudian ada lapo lagi Cik Rasid daerah Tanjung Batu ada teras waterpark. Teras waterpark. Jadi wahana air lengkap yang menyediakan seluncuran berbagai tingkatan. Khusus ada kolam anak, area santai, cocok untuk liburan keluarga. Jadi ada tiga yang Cik Rasid spill dulu. Masih banyak, tapi Cik Rasid spill baru tiga tadi bae di daerah Tanjung Batu. Karena ngapo bukan karena Cak Rasid uang daerah sana, tapi daerahnya itu tidak jauh nian dari kota kita Palembang. Jadi dulu kalau seandainya ada waktu di weekend akhir pekan, pacak pergi ke sana, tidak jauh sejam dua jam lah nyampe ke situ dah modal minyak 100-200 lah nyampe pokoknya. Tahu mobil kalau mau tahu 50 cukup balik pergi itu ceritanya. Pada dulur jangan kemana-mana, ada lagu yang Cik Rasid putar ke, semoga seneng. Masih tetap pantengnya di 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Sudah dua lagu ya, yang cara seputar ke ada lagunya Shio Veronica. Wow. Kemudian dilanjutkan dengan Yasaman versi ngebeatnya. Wow. Mantep nih kita di pagi hari ini ya. Baik dulur, masih lanjut di Tikito, di siaran budaya dan perwisata kita. Di sini Cik Rasid spill tentang itu ya, tentang musik kulintang yang ada di daerah Oku Timur. Wah, ini Cik Rasid ambil ke dari laman RRI, rri.co.id dari Palembang ya. Jadi kulintang Oku Timur sambut ribuan perantau di Gria Agung. Wah. Jadi dentingan musik kulintang khas Kabupaten Oku Timur mengalun sejak tamu mulai berdatangan di Gria Agung bulan kemarin ya, 25 April kemarin, belum lamunian. Ini merupakan penyambutan untuk dulur-dulur kita perantau dengan berbagai macam tamu ya. Ada Bupati Oku Timur, Lenosin hadir dengan ribuan undangan. Kemudian dari berbagai kalangan dengan suasana terasa hangat dan akrab ya. Musik kulintang berpadu dengan percakapan para tamu menciptakan ruang temu yang tidak hanya bersifat seremonial tapi juga syarat makna kebersamaan. Bupati Oku Timur ini nyato ke suasana yang terbangun bukan hanya karena berkumpulnya para tokoh tapi juga karena kuatnya ikatan antar perantau. Jadi kulintang, musik kulintang ini merupakan bagian dari acara tersebut, menyambut tamu-tamu yang datang, yang hadir, yang mencuri perhatian ya. Karena biasanya yang kita tahu kulintang ini biasanya dari daerah Jawa ya. Tapi rupanya daerah kita ada juga ternyata. Daerah Palembang, daerah Oku Timur ternyata ada musik kulintang ini. Baik dulur, itu sekelumit dari budaya yang ada di daerah kita eh. Oke, kita simak lagi laguna dari barat tapi masih Sumatera Bagat maksudnya. Cilako dalam Basimpang.

0: Baik dulur, dengan terdengarnya lagu Nagih Utang dari One Step mengakhiri kebersamaan kita di studio pagi hari ini Senin 11 Mei 2026. Akhir kalam, cara asyik mohon pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata tadi ya, dari ngantikin cek dolar dari jam 8 tadi sampai ke jam 10 ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, terima kasih mohon pamit. Selanjutnya akan ada penyiar cantik kita, Cik Yohan, yang cetar membahana di Cerjaya Siang. Baik dulu, jangan kemana-mana, saya tetap di Pelabuhan Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan.
1: Apa? Uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di...
4: Beli perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko sinyo. Budayo sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita pilok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya.

0: Lapor-lapor ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur selamat siang. Balik lagi ngerenyeng.
1: Ngerenyeng.
0: Pokoknya Cek Ewan sama Cek Rasyad ya di Sriwijaya Siang edisi Senin 11 Mei 2026 ini yang bakal ngerewangi dulur-dulur dari jam 10 ini sampai
1: jam 3 sore kage.
0: Sampai ke Besanjo. Pokoknya nak Sanjo lah kage tapi makso aku emang. Emang agak makso.
1: Iya.
0: Nah, jadi informasi siaran kita pagi ini, siang ini ya. Yang pertama nih kita bakal mulai dari rompok kita edisi kuliner, terus di jam 11 bakal ada informasi sedenget dan teras UMKM. Tapi caknya hari ini kita udah ada narasumber, jadi kita bakal isi-isi dengan info-info tentang UMKM sekitaran Palembang ini. Siapa tahu ada yang butuh rekomendasi dari kita, kita tunjuk ke nah.
1: Oh, ke apa kami?
0: Iya, si paling merekomendasikan. Cak jolaan memang. Nah, di pukul 12 Indonesia Kage ada informasi sedengar lagi dan kita bakal masuk ke hiburan dan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif.
1: Oke, nah, jam 13
0: informasi sedengar dan
1: SBN,
0: kita iya, kita masuk ke siaran budaya Nusantara. Kita lagi melanglang buana nih, pokoknya keliling Indonesia gitu ya. Tapi perantarnya tetap RRI Pro 4 Jakarta. Tapi agak muter-muter. Nah, di jam 14 ini besok
1: acara kita ya.
0: Mulai tunggu-tunggunya.
1: Iya. Dulu kita pacak pesanjo ke sini.
0: Iya, Sanjo lah. Kami buka ke pintunya tapi pintu telepon.
1: Di 0711-351-656. Nah. Wih, hafal cek sekarangnya.
0: Oh, hafal ya. Ada kemajuan. Atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884.
1: Wah,
0: nah, narik pintu mana boleh. Pintu telepon laju, pintu WA laju. Yang mana untuk buka duluan.

0: itu kita dulu kita pokoknya single
1: kan.
0: Kita terima. Cuma itu tadi mohon maaf.
1: Apa?
0: Banyunya baju mening. Ida cak kemarin sombong, Cek. Hari Sabtu.
1: Iya.
0: Banyunya warna pink.
1: Wih.
0: Sombong aku kan
1: Iya,
0: Heeh, pucuk meja baju warna pink atau berasa-rasa Ida campa-campa.
1: Campa-campanya aneh.
0: Emang agak sombong
1: wae udah. Hari ini?
0: Hari bening lagi.
1: Bening lagi. Tetep
0: Memang hidup tuh Cek itu, Cek. Kadang dipocok, kadang pocok nyunian.
1: Wow, itu nyebuk bawahnya.
0: Gedebak-gedebuk gitu. Ya sudah Cek itu, Pak, yuk kita mulai siaran ini kita lagu ke dulu, Pak. Abis ini kayak Cek Iwan info lagi lah.
1: Oke, siap.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Ah, leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Lama-lama ke Mama Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu re masih bersama Cek Yohan di Sriwijaya siang ini. Nah, kali ini kita sudah masuk di Rompok Kito edisi kuliner kan. Kali ini Cek Yohan ada info nak. Pernah dengar dak jajanan khas Palembang yang namanya itu kue bluder? Nah, selain pempek dan aneka makanan berbuah apa berkuah-kuah khas Wong Kito nih ya, ternyata Palembang ini juga punya cemilan tradisional yang manis dan unik ini. Nah, sekilas kue bluder ini memang mirip cak mapin khas Eropa. Bentuknya bulat, teksturnya lembut dan padat dengan cita rasa manis yang pas dinikmati pakai teh ataupun kopi hangat. Jadi tak heran kalau kue ini sering jadi rewang santai sore, bahkan jadi sajian favorit pas buka puasa di bulan Ramadan ya. Nah, menariknya lagi dong lur ya, ternyata kue bluder ini punya sejarah akulturasi budaya antara Palembang dan Eropa, khususnya Belanda. Jadi pada masa kolonial dulu, masyarakat Belanda tuh bawa mapin dari Eropa. Seiring waktu, masyarakat Palembang kemudian mengolah dan menyesuaikan resep tersebut dengan cita rasa lokal sampai lahirlah kue bluder yang kita kenal sekarang. Jadi kalau kue bluder tuh bukan sekedar jajanan tradisional ya, tapi juga jadi bukti perpaduan budaya yang sudah hadir sejak zaman dulu di kota Palembang. Nah dulur, kalau berkunjung ke Palembang jangan lupa cicip manis dan lembutnya kue bluder khas Wong Kito ini ya, karena lewat kuliner ini kita juga bisa mengenal sejarah dan budaya daerah khas dewek.

Siapa yang tak kenal Belida? Ikan dengan rasa yang sedap dan bentuknya yang unik, tak heran banyak yang berburu ikan ini untuk bahan makanan atau peliharaan, juga nilai jual yang tinggi. Tersebar di beberapa wilayah Indonesia, ikan berbentuk pipih dan masuk kategori predator ini banyak digunakan di beberapa daerah sebagai olahan makanan, seperti empe-empe atau kerupuk, bahkan menjadi ikon kota Palembang. Namun sejak tahun 2021, harus hati-hati dalam mengkonsumsi dan menangkap ikan yang tergolong purba. Tidak main-main, sanksi pidana berupa denda yang besar sudah menanti kalau melanggar. Karena ikan Belida sudah berada dalam ambang kepunahan dan menjadi ikan yang dilindungi dengan kategori perlindungan penuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu-dulu re, kalau ngomongi kuliner khas Palembang nih, mungkin yang pertama kali terlintas Yola Pempek. Tapi ternyata Palembang juga punya jajanan tradisional lainnya yang legendaris dengan rasa manis dan kayu sejarah yang pasti. Apalah itu? Iya, bolu kojo dulurnya. Ya kita tahu bolu kojo ini merupakan salah satu kue khas Palembang yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu . Kue ini punya tekstur yang lembut dengan aroma khas pandan dan santan yang menggugah selera. Bentuknya pun unik menyerupai bunga kamboja. Nah, dulur, dari situlah nama kojo itu berasal, yang diyakini dari kata kemojo atau kemboja. Menariknya lagi, bolu kojo ini ternyata lahir dari perpaduan budaya Palembang dan Eropa pada masa kolonial Belanda. Jadi bukan sekedar kue tradisional biasa, tapi juga menjadi bagian dari sejarah akulturasi budaya di Sumatera Selatan. Dulu-dulurnya bolu kojo ini kenal sebagai makanan kalangan bangsawan, jadi tidak semua wong tuh bisa menikmatinya. Kue ini biasanya disajikan dalam acara penting kesultanan dan hidangkan khusus untuk tamu kehormatan. Tapi seiring waktu, bolu kojo ini bisa dinikmati oleh siapa bae dan tetap hadir dalam berbagai acara adat maupun momen spesial masyarakat Palembang. Jadi kalau kaget berkunjung ke Palembang, jangan lupa CCP lembut dan legitnya bolu kojo ini dulu, karena di balik rasanya yang manis itu tersimpan cerita sejarah dan budaya wong kita yang begitu kaya. Tetap bersama kami di Perompet RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yuan. Inilah info selengkapnya. Borom-rom ialah kue tradisional khas Aceh yang kini populer di berbagai daerah di Indonesia. Kue ini memiliki tekstur kenyal dengan isian gula merah yang lumer. Proses pembuatannya cukup sederhana, dimulai dari adonan tepung ketan yang dibentuk bulat dan diisi gula merah. Setelah direbus matang, kue digulingkan ke parutan kelapa, menghasilkan rasa gurih dan manis yang berpadu sempurna. Borom-rom sering disajikan pada acara adat, momen berbuka puasa atau saat berkumpul bersama keluarga. Kue ini menjadi simbol kehangatan dan kebersamaan sekaligus bukti kekayaan kuliner tradisional Nusantara.

0: Kita beralih ke info selanjutnya. Tumpek Landep ialah hari raya umat Hindu di Bali yang jatuh setiap 210 hari sekali menurut kalender Pawukon. Perayaan ini dipersembahkan kepada Sang Hyang Pasupati, dewa yang memberi kesaktian pada benda-benda besi. Pada hari Tumpek Landep, umat Hindu mengaturkan sesajen dan melakukan penyembayangan untuk senjata, keris, kendaraan, serta peralatan yang berbahan logam. Hal ini melambangkan rasa syukur atas keberkahan dan kekuatan yang diberikan. Selain makna spiritual, Tumpek Landep juga menjadi pengingat agar manusia selalu tajam dalam berpikir. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih, diharapkan umat dapat menjalani hidup dengan bijaksana. Sekian info dengan Ingat Perompal, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili pekerja yang bertugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

8,4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu ya, kali ini kita sudah masuk di hiburan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Nah, dulu ya, Cak Iwan ada info nih. Jadi perkembangan industri kreatif digital di Indonesia nih, makin hari tuh makin luar biasa ya. Bahkan sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 tuh tercatat menyerap sekitar 27 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional. Seiring berkembangnya dunia digital, profesi kreator konten ini bukan lagi sekedar hobi, tetapi sudah menjadi peluang karir profesional bagi banyak anak muda di Indonesia ya. Salah satu platform aktif yang mendukung perkembangan kreator lokal ialah CapCut. Nah, baru-baru ini CapCut tuh menggelar ajang penghargaan bertajuk CapCut Gala 2026 sebagai bentuk apresiasi bagi para kreator digital Indonesia. Dalam acara tersebut, sebanyak 21 penghargaan diberikan kepada kreator, agensi, dan konten terbaik yang dinilai inovatif serta kreatif dalam menghasilkan karya digital. Salah satu pemenang kategori Top Creator CapCut 2026 ialah Casey Ismayani yang mengaku awalnya cuma buat template video sinematik dan quote secara konsisten selama 2 tahun terakhir. Mak ini karya-karyanya digunakan ke banyak pengguna dan bahkan membawanya menjadi kreator penuh waktu. Tapi tidak cuma itu dulur ya, karena kreator asal Lampung bernama Abi Lais ini juga berhasil meraih penghargaan berkat template video bertema Ramadan yang dibuatnya. Yang ngatu ke CapCut itu membuka peluang berkarya tanpa batas lokasi hingga karyanya dipakai kreator di Asia Tenggara. Melalui berbagai fitur editing dan teknologi berbasis AI, CapCut berharap semakin banyak kreator muda Indonesia yang berani berkarya, bereksperimen dan menjadikan kreativitas sebagai peluang masa depan. Karena di era digital cak sekarang nih ya, kreativitas tuh bukan cuma soal ekspresi, tapi juga bisa jadi profesi yang menjanjikan. Jangan kemana-mana, tetap di Proper RR Palembang, karena setelah ini Cak Iwan bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu kita masih berada di hiburan dan informasi tentang dengan tema ekonomi kreatif. Nah, kali ini di era ekonomi kreatif dan digital saat ini, kekayaan intelektual atau KI ini ternyata bisa menjadi sumber penghasil yang sangat menjanjikan. Dulur-dulur ya. Nah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan bertajuk Licensing the Future, Unlocking New Revenue Stream for Your Brand yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut, Yasmon menjelaskan bahwa lisensi itu menjadi salah satu strategi efektif untuk mengembangkan bisnis tanpa harus menanggung beban operasional yang besar. Menurutnya, saat ini sebuah perusahaan itu tidak lagi hanya dilihat dari aset fisik, tetapi juga dari kekuatan merek, karya kreatif, dan inovasi yang dimiliki. Nah, dulur ya, lewat sistem lisensi ini, pemilik merek itu bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk memproduksi dan mendistribusi ke produk, sementara pemilik brand tetap fokus menjaga kualitas dan identitas mereknya. Menariknya lagi, masyarakat sekarang itu tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membeli cerita, nilai, dan kepercayaan yang melekat pada sebuah merek. Nah, karena itu, peluang bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif Indonesia sangat besar, terutama bagi yang memiliki karakter lokal, karya kreatif, maupun produk khas daerah. Namun, Yasmin juga mengingatkan pentingnya pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, sebab tanpa pendaftaran KI, sebuah karya atau merek akan sulit dikembangkan melalui lisensi secara aman dan legal. Sementara itu, Kemenkum juga mendorong para pelaku UMKM untuk lebih aktif mendaftar ke merek dan karya kreatif mereka agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga global. Dulur, kreativitas hari ini bukan cuma soal karya bae, tapi juga peluang ekonomi dan masa depan. Dan kemana-mana tetap di perempat RRI Palembang, karena setelah ini Cek Yowan bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus,
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh denger ke yang ini.
7: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih perempat Palembang, masih di perempat Palembang ya. Suara budaya Sumatera Selatan bersama si bersama kulo Cek Rasid ya. Wow. Dulur suara budaya, selanjutnya Cek Rasid juga info-info ya. Di sini Cek Rasid sudah file ke info tentang HKTI. Ya, kegiatan HKTI ini apa di WO? Jadi Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mulai menyusun langkah besar untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Nah, jadi melalui rapat kerja yang digelar di Hotel Azza Sabtu yang kemarin 9 Mei 2026 kemarin ya. Jajaran pengurus HKTI Sumsel merumuskan berbagai program strategis yang difokus ke untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketuanya Bapak Purdiarto Marsul dan juga dihadiri oleh pengurus harian ya. Kemudian ada juga tokoh senior pertanian hingga sejumlah pakar yang memberi ke berbagai masukan untuk arah organisasi ke depan. Dalam forum tersebut, HKTI Sumsel membahas penyusunan program yang program kerja yang dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi seluruh program tersebut disiapkan sebagai langkah nyata agar organisasi petani tidak hanya hadir sebagai administratif tetapi juga mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat tani di Sumatera Selatan. Beliau juga menegaskan HKTI harus menjadi rumah besar bagi para petani sekaligus sebagai wadah perjuangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian yang selama ini masih dihadapi di lapangan. Jadi ada berbagai pendapat dari pakar petani bahwa seluruh pengurus organisasi semua masukan ini nantinya menjadi dasar penyusunan program kerja HKTI kedepannya, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya. Baik dulur, itulah sementara info yang Cik Rasid nyok ke di ketengah ke untuk dulur galo-galo. Selanjutnya Cik Rasid pilih ke lagu dalam langkah hiburan. Ada Benigno dan Vivin lagunya Selayang Pandang. Dengar kebaik kaget eh. Oh iya Cik Rasid juga unjuk ke info kagetnya kita di jam 1 ge eh. Nak bergabung dengan EGI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara atau SBN. Hari ini kita akan bergabung dengan RRI Jakarta, Perumpat Jakarta dengan RRI Pontianak. Wow. Bicara SBN ini, tema yang diambil melestari ke pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu dengan narasumbernya Profesor Dr. Khairil Effendi MS. Dia ini adalah Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat. Wah, jadi dulu yang hobi sastra lisan bepantun, tidak juga bepantun sih sebenarnya, bahasa Melayu deh. Nah, oke, simak pe di Perumpat Palembang. Itu bergabung dengan RRI Pontianak dan RRI Jakarta. Baik dulu jangan kemana, masih tetap di Perumpat Palembang, Surabaya Sumatera Selatan. Ado Benigno dan Vivin, Selayang Pandang.

0: saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasit, inilah info selengkapnya.

0: Dedulur, Sar Budayo, untuk informasi pertama, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi 3 Regional 3 Palembang menyiapkan sebanyak 21.696 tempat duduk untuk melayani kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api pada masa libur panjang akhir pekan kenaikan Yesus Kristus mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga Senin 18 Mei 2026. Kapasitas tempat duduk tersebut disediakan untuk 3 perjalanan kereta api yang beroperasi di wilayah Drive 3 Palembang dengan berbagai tujuan di wilayah Sumatera Selatan seperti Prabumuli, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau hingga Tanjung Karang Provinsi Lampung. Manajer Humas KAI Drive 3 Palembang, Aida Suryanti ngatoke bahwa momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih minat masyarakat untuk menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beliau menyatakan telah menyiapkan 21.696 tempat duduk guna mengakomodir kebutuhan pelanggan selama periode libur panjang akhir pekan. Dulur-dulur Sabulayo, untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih piagam apresiasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Republik Indonesia atas capaian Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD tahun 2025 yang lalu. Berdasarkan rilis BRIN 2025, Kota Palembang berhasil menempati peringkat pertama di Provinsi Sumatera Selatan dan berada di posisi ke-9 kota paling maju di luar Pulau Jawa dengan skor 4,23 dari skala maksimal 5 poin. Capaian tersebut menempatkan Palembang dalam jajaran 10 besar kota dengan daya saing terbaik di luar Jawa. Piagam penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Palembang hari Kamis yang lalu 7 Mei 2026 dan diserahkan oleh Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN Dr. Yofi. Sekian info sedengat ingat pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melo ini media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulu untuk melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selanjutnya, seperti yang saya omong tadi, kita akan bergabung ke RRI Jakarta untuk mengikuti acara SBN. Dalam hari ini akan bergabung dengan RRI Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap aja di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Selamat mengikuti.

0: di siaran budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayo Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya, yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng Ayo Jojo Ditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
0: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
1: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
0: Sehat,
1: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
0: Cakep.
1: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi gak bisa dadakan.
1: Iya, kebetulan temanya kan juga
0: pantun ya,
1: pantun
0: katanya
1: ya.
0: Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
1: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
0: Cakep.
1: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
0: Gitu,
1: Bang Jo.
0: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perompat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapi tuh bapaknya di sana tuh.
1: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
0: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
1: Iya, agak majuan
0: soal kejauhan.
1: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk udah siap.
1: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua,
0: udah,
1: clear suara kami ya.
0: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RRNet juga pendengar Perompat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perompat Pontianak kira-kira berapa ya bisa dihubungin sama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet?
1: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
0: Bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Khairil untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
1: Iya.
3: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
1: Betul.
3: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya. Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
1: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
3: dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
1: sudah miliar ya Pak ya?
3: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
1: Di dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
3: Di Sumatera Barat ada pantun, di Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya.

0: Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
1: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini Pak?
0: Ya luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini.
1: Ya.
0: Itu terbukti ya setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga
1: Iya.
0: selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya apa lingkar panjang kehidupan manusia long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun, acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun, ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Kita juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga apa namanya pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Oh, ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Saut menyaut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal apa namanya menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
0: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
1: Iya.
0: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa namanya fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya
1: kreatif,
0: sekarang
1: ya.
0: Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya menganggap mereka mungkin tidak peduli, tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup apa namanya cukup responsif ya, cukup apa namanya bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
1: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa apa namanya tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
0: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan.
1: Spontan ya.
0: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun dia udah siap juga membalasnya, jadi ada balas pantun ya, jual beli pantun. Jadi itu seperti
1: udah terbiasa ya,
0: sekarang
1: Pak.
0: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu, tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa tapi ditulis dulu gitu ya. Ini tidak apa-apa, saya kira ini sebagai satu apa namanya ya masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
1: Spontan ya.
0: Nah, artinya. Ya, kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam ya pantun tidak lagi seperti dulu. Tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Ya, mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan budayanya sendiri tuh lebih ampuh mujarab pakai. Dengan cara apa? Bagus.
0: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya, kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu, di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya. Kegiatan semacam itu, berbalas pantun, segala macam itu, membaca syair.
1: Iya, itu dilombakan atau memang udah rutin, Pak?
0: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya. Itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun, kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun, itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya, mengapa sih kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu kegiatan pantun? Ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan, baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama, ya pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
1: Ya, makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
0: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam. Itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
1: Agak menusuk ya Pak ya.
0: Menusuk ya.
1: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini, sudah ya Pak ya, rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda. Ini.
0: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus menerus ya, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya
1: kompetisi-kompetisi
0: lomba-lomba pantun ini. Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
1: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Emangkah memang di sekolah Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
0: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
1: Pantun
0: bergendang. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya, yang piawai.
1: Piawai.
0: Ya, mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
1: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
0: Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
1: Wah, jadi, mantap.
0: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
1: Ada sastralisannya di situ, Pak ya.
0: Otomatis sastralisan.
1: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi,
0: variasi.
1: Ya, dengan tarian.
0: Supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
1: Oh iya, tidak monoton.
0: Tidak monoton.
1: Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ya. Ada guru-gurunya ini.
0: Ada.
1: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ya. Ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
0: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, Bimbingan Teknis. Di apa namanya dulu lembaga apa penyaluran mutu LPMP ya di Siantan itu di seberang kota Pontianak. Nah hari-hari ini mulai dari hari apa Jumat Sabtu kemudian Senin Selasa Rabu ini ada BIMTEK pesertanya kali ini untuk guru-guru dari kota Singgawang, kota Sambas dan kota Bengkayang. Nah itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya, dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di apa namanya kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
1: komedi.
0: Jadi bahasa Melayunya melucu.
1: Tapi bagi bahasa kita ya, Pak ya, daerah lokal.
0: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya? Pantun.
1: Pantunnya plus dengan propertinya.
0: Propertinya juga ya.
1: Baik.
0: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
1: Baik. Berarti memang apa emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya?
0: Oh iya.
1: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
0: Oh iya.
1: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang contohnya, Pak ya.
0: Tundang Sari.
1: Nah,
0: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
1: Iya, ya itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih, Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
0: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
1: senang dengan seni.
0: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
1: Iya betul.
0: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
1: Ucapan-ucapan ya, gitu Pak ya. Iya.
0: Itu juga membantu sekali ya.
1: Baik. Silakan, Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
2: Iya. Boleh ya, Kak ya.
1: Nusantara. Boleh.
2: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
1: kan jadi namanya, jenis pantun banyak ya.
2: Banyak banget. Di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita ngasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
0: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini, itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, mm-hmm. dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Mm-hmm. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB-AB, mm-hmm. Itu ya mungkin oke okay lah ya, bisa. Mm-hmm. Ya bagi pemula sih oke, okay, enggak masalah ya.
1: Terbantukan.
0: Terbantu ya, terbantu. Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari anu ya, cari
1: cipta sendiri,
0: kosakata sendiri, mm-hmm. gitu ya, itu okay. lebih ya. Memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga, karena mm-hmm. kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, mm-hmm. pantunin mm-hmm. AI,
1: oh.
0: pantunin AI ya.
1: Mm-hmm. Tapi beda rasanya ya, Pak.
0: Saya kira beda ya. Ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
2: Mm-hmm. Oke. Okay. Ya, ya.
1: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
2: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak.
1: Belum ya.
2: Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Oh. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
1: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai
2: kayak tadi gitu ya. Pakai AC. Apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan dong, ya. Nanti kita bakal lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana yang boleh bisa kita angkat?
2: Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya untuk Mbak Abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara. Pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Abipun.
2: Oke, Abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, baca pantun nih.
1: Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya si Pak. Ya. Tanya apa Jakarta Edo, Bang Jo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kah berpantun itu Pak? Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh. Ayo ikan hiu ikan cucut yuk lanjut. Baik. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: bisa,
2: ya. Kreatif gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Edo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok nggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja, misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya.
4: Bagus ya
2: untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum.
5: Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak Halo Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Putri yang baik hati. Dengar suara sebenarnya Bapak siapa yang manggil ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Temanya melestarikan pantun sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cegu langsung pertanyaannya.
5: Lah, kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada ini apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Tuh seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya.
2: Baik.
5: Nah saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah di belah-belah orang Melayu adat dijunjung bersendi cara dan kita bula duduk darulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
1: Artinya?
5: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya buahlah erak di belah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung bersendi cara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa sih? Oke,
2: terima kasih banyak Cegu
5: Fitri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih
5: Cegu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, kalau Cegu Ria tuh aslinya katanya Medan.
2: Medan juga ada Melayu ya Pak ya?
4: Iya Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya ya. Iya mungkin kita ya.
4: Iya. Fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di dalam
2: cairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal-hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersingkan syarat-syarat bersingkan kita bulah itu kan juga pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin lah baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Mantun gombal namanya, Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Baik.
1: Gitu.
2: Baik.
1: Oke, siap. Ya,
2: sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompak Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi dicatat dulu ditulis dulu terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Silakan.
2: Oke, kita rangkum langsung ya, Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya, baik. Model pantun
4: gitu ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
2: seorang gitu.
4: Ya piawai mengekspresikan pantun tanpa harus bijak. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya, yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan ya, orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya.
2: Punya. Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: sehat
4: juga ya.
2: Baik. Siap. Bang Jo, boleh kita terima dari Pontian?
1: Boleh, silakan. Kak Fitri.
2: Para Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bopi.
2: Iya.
3: Apa kabar?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengan.
2: Oh iya, bersih kotor pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun enggak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh enggak, Bu Fit?
2: Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidal Effendi.
3: Selamat siang, Pak Haidal Effendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Perikladi.
2: Ah, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik. Ya, cukup, makasih banyak.
1: Iya, terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
2: Spontan Pak Effendi, ya. Oh, ini cuma ngecek ya.
1: Tinggal
4: ini sih ngetes pembicaraan.
1: Tinggal
4: jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara,
4: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya, bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatan,
2: lingkungan.
4: Lingkungan ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga itu.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya, baik.
1: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Mbak Abang silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu yang mau bergabung atau mau berpantun dia bersama kita di sini. Boleh ya.
1: Iya.
2: Ada Pak Heri Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Siap.
2: Belum tampaknya ya Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi nih Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada penelpon terakhir nih, Kak Fitri kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
6: Ikan teri, ikan belana.
2: Aduh sedap.
6: Harus mengalir, sirnalah embun. Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak bersama Bapak Khairil membahas pantun.
1: Siap. Silakan Terinda.
2: Boleh.
1: Langsung Terinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
1: Amin.
6: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Hairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Tedinda di Bogor.
2: Tedinda, baik.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hairil Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam
1: ya, non-stop ya. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirda Yanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
1: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi 1 menit ya, karena waktu juga nih.
2: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga apa namanya menerbitkan ya pantun-pantun ya sebagai tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas apa namanya masyarakat Melayu tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah. Tidak apa namanya hilang dimakan zaman ya.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
4: begitu ya Pak ya. Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Baik, itu dia Bang Jon. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
1: Iya, Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, semua paparan di hari ini, semoga Pak yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
2: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak De. Selesai deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa. Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.
7: Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
8: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
9: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Yuan. Inilah info selengkapnya.

0: Waruga merupakan tradisi pemakaman khas suku Minahasa di Sulawesi Utara. Nama Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga yang berarti badan, yang dimaknai sebagai tempat kembalinya tubuh ke alam leluhur. Dalam praktiknya, jenazah ditempatkan dalam peti batu berbentuk kotak berongga sebagai tempat peristirahatan terakhir. Bagian atasnya kemudian ditutup dengan batu berbentuk lima segitiga sebagai penanda makam. Tradisi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Minahasa terhadap kehidupan setelah kematian dan hubungan dengan leluhur. Warga juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah di Sulawesi Utara. Kita beralih ke info selanjutnya. Mumifikasi suku Asmat merupakan tradisi pemakaman unik di Papua yang dilakukan dengan mengawet ke jenazah hingga menyerupai mumi. Tradisi ini diberlakukan untuk semua wong, melainkan hanya bagi tokoh tertentu seperti kepala suku atau panglima perang. Dalam prosesnya, jenazah diperlakukan secara khusus untuk mempertahankan bentuk tubuh sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Hal ini mencerminkan kedudukan sosial dan peran penting almarhum dalam masyarakat adat. Tradisi ini berbeda dari pemakaman pada umumnya karena tidak melalui penguburan langsung. Mumifikasi suku Asmat menunjukkan kepercayaan kuat terhadap penghormatan leluhur dalam budaya Papua. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Lah di pesanjo kita cek
1: Payu.
0: Usah-usah basi gitu, langsung buka kelab pintu ini ya. Payu diatur. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mano?
2: Dengan Pian, Dek.
0: Dengan Pian, eh?
1: Oh, Pian.
2: Gimana kabar kamu berdua?
0: Alhamdulillah, sehat. Kami baik.
2: Masih

0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Ikut zaman nih sehat dah.
1: Oh sehat, dan kami dua nih. Cuma itulah agak jaketan carola. Apa? Dingin-dingin cepat noy. Berdua nih.
0: Cuman cuaca di ini di Palembang.
1: Panas mendung itu nah.
2: Kalau iyo, sebenarnya cek tidak ada panas sian, tapi nyengat cek.
1: Iyo eh.
2: Iyo.
1: Dia tuh tidak perlu yang terangnya itu.
2: Nah, tidak terangnya, tapi nyengat iyo. Pas di kulit tuh eh.
0: Mendung-mendung juga sih.
2: Iyo.
1: Dia agak mendungnya masih panas, berengkang, angetnya tuh.
0: Tapi hati-hati cek. Yohan sama siapa cek ini?
1: Cerasit.
0: Cerasit tidak ada panas ya.
1: Oh panas kami.
2: Dingin.
1: Tidak, bentar lagi menemukan cakar nih. Kamu cakar kita kan cakar itu kan cakar alak malunya cakar cakar iya alak malunya nyakar cak kucing mulu teng teng gitu nggak dosa denger nih ngomongin aku nih memang apa asap bunyi wae ini.
2: Oh Cik Pian balik mana Cik Pian?
0: Aku di Talang Balai Lamo.
2: Oh Talang Balai Lamo.
0: Tanyurajo.
2: Oh Tanyurajo.
1: Nah, sama dosa cak itu.
2: Ai tiap hari aku kelewat itu. Eh,
0: di mana kamu?
2: Aku galak balik ke Cinta Manis, ke Tiau.
0: Oh, Cinta Manis ke sini lah.
2: Iyo.
0: Ke Tiau.
2: Iyo.
0: Tiau dekat Kemambang itu ya?
2: Tidak, para betung, pabrik gula.
0: Oh, para betung ke Tiau.
2: Iyo.
0: Belah sana Cinta Manis kan?
2: Iyo.
0: Oh, iya. Jadi baca namanya bahasa ngapeng-ngapean kamu
1: nih. Bahasa ngapeng-ngapean.
2: Baca.
0: Uang tubuh gale.
1: Uang tubuh gale.
2: Iya.
1: Cek pengen ketemu kawan.
2: Bener-bener mayo.
1: Ketemu kawan.
2: Pak Cek Pian, nak denger lagu apa Cek Pian? Sorry nih Cek Pian.
0: Lagu daerah ya?
1: Lagu daerah.
0: Lagu daerah, lagu apa ya?
2: Lagu apa kira tuh?
0: Lagu dari Jambi Pak Yakun.
1: Laju.
2: Apa Jule?
0: Itu Angso Duo.
2: Angso Duo. Oh.
1: temu kawan nih, seneng ya.
2: Ada aja. Ya.
1: Kecari ke dulu.
2: Oh, iya.
0: Ini apa
1: melewati
0: daerah
1: Tanjung Mas?
0: Ke sana.
2: Tidak, aku lewat dusun kamu, lewat Tanjung Rajo.
0: Talang Balai, lewat Talang Balai.
2: Iya.
0: Oh, jalan lintas berarti ya.
2: Oh.
0: Ah, kan tahu keluar rasanya.
2: Penting untuk tubuh ya.
0: Yohan
2: Kak itu cek bebek cerati ya Kak.
1: Apa pula bebek cerati?
2: Makan selap telur dah.
1: Apa artinya itu? Coba enggak tahu dulu aku nih agak kena kepala aku nih.
0: Enggak tahu dia.
1: Enggak tahu dulu coba. Aida.
0: Baca kirim-kirim apa?
2: Aw spesial ya, Pian ya, Pak?
0: Aw. Apa spesial ya untuk segala-gala baik.
2: Aw. Dem acara ikak ya, acara berpadu nah, baru itu nih ada eh.
0: Baru baca kirim-kirim.
2: Aw.
0: Aku rakan-rakan.
2: Aw ikak kan acara ikak sejam ya.
0: Selamat salam kenal juga Cik Rasid. Pian Talang Balai ga ya. Kukira itu Pak ya.
2: Jadilah ya.
0: Cepat
2: aduh.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Pian Talang Balai. Oh, doloran rupanya. Sama bakso. Sama baksonya. Bayar di Goyori selanjutnya di 0711351656 ya, atau bisa juga lewat WA di 0897788484.
2: Halo, assalamualaikum, Sanjo.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam.
2: Nah, dah. Sudahlah, ada
1: suara ke. Suara-suara mencicit-cicit ini.
3: Boleh kenal
1: enggak?
3: Ida. Enggak mau.
2: Enggak mau kami.
3: Sama saya.
2: Wow, sama saya.
3: Padahal merindukan kalian berdua.
1: Wow, cak dirindukan nih. Ada utang apa kami nih, eh? Jadi dirindukan.

0: Mana masa biar ada back soundnya Yon? Belum ada back sound Yon.
1: Baik, kita dengarkan dulu ya.
2: Back apa?
1: Eh, Saro Yon.
0: Belum ada back sound. Aku nunggu nih back soundnya. Udah berhenti.
1: CL apa ini? Bukan.
2: Tapi ya, kamu itu kan bisa menekan-nekan
1: siapa. Gerak kalau denger Saronya. Tidak. Ayo, ayo cek sudah cek, cek sudah cek, cek. Gerak kalau cek dengernya cek.
2: Oh, dulu siapa saya ini?
1: Siapa yang enggak kenal saya suaranya? Iya.
2: Enggak kenal.
1: Iya.
2: Setiap hari loh saya ini.
1: Iya.
2: Hewan.
1: Cek-cek balik suara asli, cek-cek.
2: Halo. Dapat.
1: Nah. Suara asli.
2: Ya sudah. Asli ini asli, no KW-KW.
1: Nah, baru suara asli ini. Kalau tadi kan nyinyit ya tuh, cantik kusut. Cak.
2: Sion.
0: Oi.
2: Mau semaker-maker itu.
0: Iya. Wong kandus ini Sion.
1: Ih.
0: Mau semaker-maker. Cak. Dia nih enggak meragu ke kuping aku dia nih Celi. Meragu. Oi dah. Iya.
2: Penyiar dua iko ini.
1: Kupingnya agak kopok kan kalau cak gitu dua. Enggak bagus emang.
0: Iya.
1: Siapa ya?
0: Apa kabar Cak Li?
2: Di keluarga suara asli masih juga orang-orang.
1: Iya, suara macicit-cicit.
0: Makanya juga tadi nunggu kakek Ian. Kita nunggu backsoundnya dulu. Backsound gak keluar Ian.
1: Iya, ditungguin ini memang.
0: Iya.
1: Iya, mana backsoundnya? Biasanya.
0: Aduh.
1: Biasanya kan, bu, bu. Nah ini bu. Biasanya kan cak itu.
2: Nanti main galau.
0: Oh, main galau. Oh, jadi ya?
1: Tidur.
2: Oh. Iya kurang sehat badan
1: sih. Oh pantes.
2: Kecil pangeran kecilku itu.
1: Iya. Oke lah macam itu. Putri mana Putri?
2: Putri main.
1: Oi, deh balik lah deh panas lagi.
0: Mang Tony mana Mang Tony?
2: Ini lagi bobo.
0: Hah?
2: Lagi bobo.
0: Oh tumben ini tidak berkawin ya bang?
2: Enggak, libur hari
0: ini. Libur ini, wah lemah nenek ya nih.
1: Lapang, libur.
0: Iya, duit banyak.
1: Iya.
0: Gak dikati.
2: Mana duit banyak. Budak banyak.
0: Wah, dah.
1: Doa kepe dulu, amin ke dulu, Pak Ece. Iya.
0: Amin.
1: Nah, ikat dia, amin ke dulu.
2: No, uang sekayur.
1: Gitu, uang mana baik?
0: Uang laju.
1: Laju
0: gitu. Sekayu masuk, uang talang balai laju.
1: Mau.
2: Apalagi Pak Rasid, uang
0: jauh
2: laju.
0: Laju, sugendalu.
1: Kintun-kintun.
0: Kintun-kintun.
1: Baca kan. Baca masing-masingnya.
0: No, mati habis pulsa. Oh iya, Yohan kawan.
1: Itulah, tanya dulu lagunya apa.
0: Iya, manju-manju cerita habis.
1: Celi, di telepon lagi, Cek. Tidak tahu diri kita.
0: Tidak tahu diri, karena mancing-mancing. Baik, Yohan, kita dimasuk. Minta radio lagi,
1: Coba ya.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: No bukan.
0: Oh, bukan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu dengan siapa di mana?
3: Ladasnya.
1: Ngolak ke wong emang.
3: Ketemu pasangan ini.
1: Iya. Iya.
3: Kocok mar kocok nih aneh.
0: Wah, ida.
3: Sering-sering main duit maut mainnya.
0: Wah.
1: Jangan. Huru hara. Gak punya isi. Isi siaran, isi yang ketawa, bae isinya bukan ngomong nih.
0: Kaker bae, gak.
1: Kaker bae, bae gitu.
0: Iya. Cuman Rob, apa kabar Rob?
3: Alhamdulillah, mati lampu di sini.
1: Wah, panasnya. Ih, tak suka.
3: Ini tapi lagi ini turun hujan gerimis.
0: Oh.
1: Oh, dia beda cuaca dia sama kita ya.
3: Angin, banyak angin. Ini.
0: Tapi memang daerah kau tuh memang enggak beda, Rob. Itu Rob dari sini, Rob.
1: Iya.
0: Kami kujeran kamu tidak.
1: Iya, agak aneh memang. Nah,
0: di sini kami panas. Di situ kamu berhenti.
3: Tapi masih ini, masih panas kok.
0: Iya. Masih karena masih bawaan cuaca panas tadi kan?
1: Iya.
3: Iya sama. Tak apa lah, darah panas jangan WHT yang panas.
0: Wow,
1: pas
0: kau.
3: Panasnya.
0: Iya. Oh iya, Rob, lagu apa Rob? Agak lupa Cak Eli tadi.
1: Singgur kita bukola.
3: Lagu apa
1: ya? Lagu apa? Lagu daerah nih.
3: Lagu Cayo nama Cak Ras itu.
0: Lagi di itu dalam proses ini.
1: Lagi digodok.
0: Lagi digodok eh.
1: Godok. Dewan digodok.
0: Baik, banyak nggak
1: tuh. Dewan digodok. Iya.
3: Banyak digodok.
1: Iya kan. Tewan masuk ke baju panas kan, gue kalau untuk pokok itu kan.
0: Ku pinta maaf Murab.
3: Iya Pak, yuk setel kelas.
0: Oh jangan, wih. Dangdut itu.
1: Nggak kena marah. Nak kena marah.
3: Kalau jam 3 aja nyerasa deh.
0: Iyo.
1: Ku pinta maaf.
0: Bukan cek, bukan cek. Jangan cek. Jangan duduk cek.
1: Kalah terus. Sudahlah.
0: Agak prop.
3: Lagu. Enggak apa ya.
1: Agak prop.
0: Apa melok-melok lah ya?
3: Caca main ini yang ngebit-ngebit lah.
1: Apa yang mana tuh?
3: Alis Cincan ya?
0: Alis Cincan.
1: Oh, One Step.
3: Alis Cincan. Alis Cincan lah itu.
0: Oh, ikan musuh.
3: Lengkung panjang lah.
1: Oh, lengkung panjang. Woy, busur. Busur apa? Lengkung panjang, iya. Udah.
0: Oke, Rob.
3: Iya, kenapa mati lampu juga di Gandus tuh. Mangko hilang sinyalnya.
1: Spesialnya untuk siapa nih?
0: Spesial, Rob.
3: Spesial buat...
0: Buat Eli tadi, Be.
3: Tadi lah.
0: Itu kasihan ya.
3: Iya. Panas, Pak. Lagi lo mama ngobrol mati.
0: Mati.
1: Ih. Abis sinyal kawan apa?
3: Ya masalah, udah nih.
1: Heeh.
3: Aku yang mati lampu ini monitor make radio HP ini.
0: Oh.
3: Iya radio mati.
1: Oke.
0: Oke, lah pokoknya banyak rap ya.
3: Jelasnya suara
0: Cik Rasid sama Cik
3: Iwan
1: yang dia
3: mati headset
1: ini.
0: Mau itu ya?
1: Oh iya, kalau headset memang jelas.
0: Dah.
3: Bagusnya suara Cik Iwan itu Cik umuran 15 tahun.
0: Wah, memang udah jauh beda, Rob. Dari aslinya, Rob.
3: Ini suara Cik Rasid Cik umuran 14 tahun setengah.
1: 14 tahun setengah, iya. Kali 2 ya. Apa kali 3?
0: Ida Yon, tadi nyebut 40 deh tadi.
1: Memang orangnya nengati, wey.
0: Iya, nyebut 14.
1: Orangnya nengati, wey, memang.
0: Wah, dia memang nengati.
3: Udah lah, aku balik
1: juga nih. Yaudah, hati-hati ya.
3: Buat Eli, masalah lagi nah.
0: Masalah lagi, iya.
1: Iya.
3: Masalah Eli ini, akalan
1: kan. Iya, so.
0: Oke, okay,
1: oke deh.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cek Robi, terima kasih ya.
1: Sikok
0: lagi ya, Nek?
1: Sikok lagi lah ya. Siapa tau Cek Eli nih ya?
0: Iya,
1: sudah ya. Ditunggu ini.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Cek Sisi.
0: Wah, princess ini ya.
1: Inces ini.
0: Inces ini.
4: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah
1: baik.
0: Alhamdulillah. Inces tiket mana incesnya?
4: Hujan.
0: Nah,
1: laju hujan.
0: Nah,
1: kok kita udah hujan sih? Kok udah adil?
0: Sarah kau ya, Sarah hujan balik kau.
1: Iya, macet ya. Lewat jembatan aku.
0: Paksa langsung balik, kalau selama lama di sini. Lagi tambah lama, tambah macet ya.
1: Hujan dikit lah itulah. Pokoknya. Oh iya, Cik Sisi, lagu apa dulu? Lagu dulu, Bedi.
0: Iya.
4: Lagu ini be, aku pengen denger lagu apa ya?
0: Apa
4: enaknya?
0: Apa enaknya?
4: Pantun Palembang deh.
1: Pantun Palembang, payu.
0: Okay,
1: ada spesial tak nih untuk siapa?
4: Tidak kasih cowok kami, spesialnya untuk ini belah untuk Pangeran sama Permaisuri.
1: Iya. Kalau ke Eanya udah tak di koin ini.
0: Oke, jadi sih.
4: Iya, selamat bertugas, Be.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, jadi Cek Eli, Cek Sisi, Cek Robi ya.
1: Cek Pian ya.
0: Oh, Cek Pian.
1: Empat ya. Sudah kita denak dulu lagi, kita angkat lagi. Siapa tahu abis ini Cek Eli nyambung lagi.
0: Apalah jali ya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lapor 4 Pro 4 Palembang.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nah, Pak Ayu kita angkat telepon dulu ya. Siapa tahu Cek Li ini. Ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Nah.
2: Ini. Oh, itu nih, wong itu Wong mana ini?
3: Ya, ini sama Mawar.
2: Oh, iya.
1: Mawar yang jual borak sini.
2: Iya, jual borak.
1: Iya. Jual borak yang make ya. Yang make bakso, make borak, make pengawet itu nah.
2: Oh.
3: Iya, betul sekali. Ya, ini lagi jualan dulu karena ini boraknya lagi habis.
2: Oh, gitu.
3: Cuacanya lagi hujan, jadi enggak jualan dulu.
1: Padahal hujan-hujan enak jualan.
2: Iya, bakso borak.
1: Bakso borak
3: ini. Ini karena boraknya kebetulan kita lagi habis. Jadi ya, jualan dulu.
2: DKS.
1: Iya, bekelah.
3: Ya, ini saya boleh request lagu ini.
1: Boleh. Tapi ya. Jangan pakai borak ya requestnya.
2: Iya.
3: Oh, enggak, itu cukup laksa aja yang pakai borak ya. Enggak usah pakai borak. Ya, lagunya itu tadi sudah saya kirimkan ya linknya di situ ya. Karena saya enggak tahu.
2: Oh, dikirim ke itunya nak. Itu Yohan deh, yuk.
1: Oke.
2: Di WA Yohan.
1: Oke deh.
3: Ya.
2: Spesial.
3: Kebetulan nggak ada spesialnya ya.
2: Nggak ada ya.
3: Kita kan nggak ada. Jomblo.
2: Oi. Mungkin nanti. Bang Napi. Ya. Bang Napi tetap berjuang.
3: Ya, buat Bang Napi salam kenalnya dari Mawar ini.
2: Wow.
1: Mawar yang jual bakso borak.
2: Bakso borak.
3: Oke, mungkin segitu aja ya.
2: Oke. Okay.
3: Lagi nggak menentu.
2: Iya, kayaknya ada guntur ya.
1: Gluduk-gluduk ya.
2: Iya.
3: Oke, mungkin segitu aja ya buat Cheon dan Cerasenya ya.
1: Mawar
3: ucapkan terima kasih ya.
1: Iya, hati-hati Mawar ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wong suka bangun ini. Iya, hai dah. Jual bakso borak.
2: Bakso borak.
1: Karena jadi pinipin.
2: Iya.
1: Enggak apa-apa. Halo.
2: Assalamualaikum Sanjo.
4: Assalamualaikum Cerasenya Cheon.
1: Waalaikumsalam. Ini wong itu ya, Pak Jo ya.
2: Pak Jo.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum Cik Iwan Ikhlasi.
2: Nah itu
4: Ayolah.
2: Iya.
4: Waisang ini Cik, tak nyamar ini.
2: Wah.
4: Oh, adek kemian itu tadi itu.
2: Itu
4: Iya,
2: adek
4: suka bangun.
2: Nakal itu adek suka bangun itu
5: Apa dia lo Pak?
2: No, keluar dia. Keluar dia. Enggak
5: rumah juga
2: di. Enggak tahu. Markona.
5: Hah?
2: Markona.
5: Yayang.
2: Wah, Yayang Beb.
1: Yayang aku.
5: Dia dah mana ada panggil sayang enggak marah.
2: Nah, itulah. Oi, masuk lagi dia sudah ini juga lah.
5: Hah?
2: Masuk lagi dia.
5: Biarlah suruhnya. Dia sudah kesal kan masuk ya. Heeh. Dia namanya ada panggil sayang marah.
2: Oh, nah, itu iya.
5: Dia tuh nguling-nguling jalan dia.
1: Bukan bocil tantrum. Nah guling-guling di jalan.
5: Nah Yayang entah bah sama Yayang aku Niko itu.
1: Oh ya Allah ada ya.
5: Yang itu punya kan
1: Cik Aspin. Itu katanya ini ngerusak ini aku bayar. Katanya reputasi aku ini.
5: Nah itu punya kan.
2: Nah miss call
5: ini. Dia nanya pun perempat tak baca kan.
3: Dari lagi itu mau masuk.
5: Nah, tadi katanya mau masuk.
2: Hah? Sudah.
5: Oh, nak masuk lagi deh Cerasin. Buka pintu Cerasin.
2: Oi.
5: Buka pintu belakang,
2: nak
5: masuk lagi deh.
2: Ya Allah.
1: Ya sudah, Pak. Ya kan kami buka ke lagi ya. Cuma ini ya, Po, lagu dulu nih.
5: Oh, lagu dulu.
1: Casmi sama Caspen nih.
2: Oh, Casmi pasti.
1: Oi
3: lagunya tuh
1: Cerasen
3: dengan
1: Cik Ewan
3: Cak Pakam.
1: Payung.
2: Yo
3: Cak Pakam.
2: Yo mamang gitu nah Cak Pakam tuh. Ya gaya-gaya biar raya senang. Biar raya senang, Bunda ikut senang.
1: Iya.
2: Oi.
4: Untuk spesialnya
2: Cerasen
4: dengan
1: Ewan
4: ya.
1: Untuk
4: adik-adik Nadia kita bangun. Spesialnya untuk uang rumah aku dekat aku.
1: Oke.
4: Iyalah Cerasen.
2: Oh iya.
4: Iya, untuk aku untuk adik aku cina lagi nguling-nguling di sana.
2: Iya. Dia lagi nikmati bakso boraknya.
1: Bakso borak.
2: Oke, Jasmine.
4: Ya untuk Dewan dengan Cik Rati, semoga selalu
2: lancar
4: di sini,
2: Cik. Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Asmi Aspin.
1: Iya, sikok lagi apa nih?
2: Apa, Bayu?
1: Ayo, sikok lagi ya, siapa tahu. Halo.
6: Iya, halo.
1: Dengan siapa di mana?
6: Cik Rayo.
2: Wah, Cik Erin ini.
1: Cik Erin ini.
6: Kabar Cik Rayo.
2: Oh, Rayo itu siapa maksudnya?
1: Rashid. Rashid Yon. Ah, ada nama panggilan kita.
2: Hari Rayo di Fitri. Amin doa
1: deh. Idul Adha acaknya kita nih. Iya.
6: Iya, ada ini kan pas cocok kan Rayo lover kan.
1: Wow, aduh. Ada nama fans apa gitu main hari.
6: Iya.
1: Enggak nyangka aku kenal aku.
2: Yan. Oh, Yan.
6: Berat sama Rayo nih tahu enggak siapa?
2: Apa dia tuh?
6: Yang barusan tadi masuk tuh.
2: Oh.
1: Ngapa?
6: Yang hitam tadi ngefan kata sama Rayo.
2: Oh, sama Rayo eh. Wah, iya.
1: Wong ganteng ya. Salah, bukan wong ganteng. Wong aku ganteng.
6: Wah. Wong aku ganteng. Makanya dua laki bini yang baru masuk tadi dia kan berebutan tadi nak ngomongnya kan.
2: Iya. Orang orang dua ikut dua sejoli akor mereka dua tuh.
6: Iya.
1: Heeh. Sebelum putus nih, dia putus lagi tadi.
2: Iya, Yan.
1: Lagu apa dulu nih, Cek?
6: Lagunya bisa lagu seberang ya.
1: Boleh.
2: Seberang mana?
1: Sebagai
6: Tony Jones, Cek.
2: Hah?
1: Tony Jones.
6: Dari Tony Jones.
1: Tony Jones.
2: Lagunya? Judulnya?
6: Lagunya Calon Bojo, Cek.
1: Calon Bojo.
2: Ah, Calon Bojo.
1: Oke. Okay. Spesialnya untuk siapa?
2: Spesial Rian.
6: Nah, kita kasih spesial buat yang lagi monitor aja lah.
2: Terbaik kalau galau deh.
6: Galau-galauan.
2: Iya.
6: Ya, diturunkan rezeki yang lancar purka, yang lagi sering kita doakan cepat sehat kembali.
2: Rian, kalau malam minggu CFN ke itu dak ke tempat kuliner Atmur, apa tempat mangkal tempat biasa lah.
6: Apa cek?
2: Biasanya kan kalau malam minggu kan kita itu di tempat mangkal biasa, apa bergeser ke CFN?
6: Maksudnya?
2: Masih kita berjualan ya?
6: Hah?
2: Halo, Rian Sudirman bukan ini ya?
6: Siapa lah ini?
1: Wah, ini. Suruh nombaknya susah ini. Nggak terjengkel pernah sih soalnya.
6: Tidak, siapa lah ini? Angkanya udah kenal sama aku.
2: Aku kira itu Rian ini, Rian Sudirman.
6: Ah, bukan.
2: Wah, sama.
6: Sama bong ganteng sih. Banyu Asin Mada tidak kenal.
2: Oh iya, sorry pak, maaf yo, iya Cik Fauzan eh.
6: Nah,
2: hai, alhamdulillah. Sehat Fauzan?
6: Alhamdulillah.
2: Iya, oke, okay,
6: siap. Iya, kataku tadi kita lah ngobrol panjang kali lebar sama dengan tidak tahu.
2: Tidak, ini nih headset ini agak itu nih, agak ngawur-ngawur.
1: Headset ngawur-ngawur. Tapi memang beda sih headsetnya.
2: Iya kan?
1: Iya agak kecil itu.
6: Yang jadi korbannya.
2: Ya ban korban kayak iya baca kayak nyala ke Yuan marah gitu. Nyala ke headsetnya udah acak marah dia. Dia main dia katoi. Oke, Pak Ustaz, makasih banyak ya. Latu Pesanjo.
6: Membuat Cek Rayo sehat selalu di sana kan.
2: Sampai
6: tuntas. Makasih ya waktunya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Fauzan. Semoga sehat selalu, Cek Fauzan.
1: Sudah. Lah tinggal telepon Cek aja apa? Denang kelah ya.
2: Pasing.

0: 84 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu Rimani Pembrado, Cek Yohan sama Cek Rasid pamit dulu untuk diri dari Studio Jazz Siang edisi Senin 11 Mei 2026 ini ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi jangan kemana-mana karena selain ini di Studio Jazz sore bakal dilanjut lagi sama Cek Abas.
1: Cek Abas.
0: Jadi bepadu lah sana. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat suara budaya Sumatera Selatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya Siak Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Di rawo-rawo banyak buayo, hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Bang Cepi Dulur masih 88,4 Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita diingat Pro4 informasi sedengar dari Pro4. Informasi yang pertama Bang Cepi Cek, kawo adalah makanan tradisional khas Madura yang terbuat dari ketan yang dibungkus daun pisang dan dikukus sampai matang. Makanan ini sering dijadikan cemilan ataupun hidangan penutup yang sederhana dan lezat. Kawo biasanya disajikan tanpa tambahan rasa, sehingga tekstur ketan yang pulen dan aroma daun pisang jadi ciri khasnya. Makanan ini populer di kalangan masyarakat Madura dan sering ditemukan di pasar tradisional maupun acara adat. Selain rasanya yang lembak, kawo juga ngelambang ke kekayaan kuliner daerah Madura yang sederhana namun punya nilai budaya yang tinggi. Sampai maini hari, kawo tetap jadi bagian penting dalam tradisi kuliner masyarakat Madura. Informasi berikutnya Mang Cik Bice. Sate susu adalah makanan khas daerah Pengalengan, Jawa Barat yang terbuat dari susu sapi yang dibuku ke, dipotong kecil-kecil, terus ditucuk dan dibakar macam sate pada umumnya. Sate ini punya rasa unik dan tekstur lembut yang berbeda dari sate daging biasa. Proses pembuatannya menggunakan susu segar yang dibeku ke terlebih dulu biar mudah dipotong dan dibakar tanpa meleleh. Sate susu biasanya disajikan dengan taburan gula merah cair atau saus manis sebagai pelengkap rasa. Hidangan ini jadi daya tarik wisata kuliner di Pengalengan karena keunikannya yang jarang ditemukan di tempat lain. Selain lemak, sate susu juga menggambarkan kreativitas masyarakat lokal dalam mengolah hasil peternakan susu.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh kito peloi acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

24 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang Cabi Cedol Dolor ya. Ketemu lagi kita di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi sudah dikawani oleh Cik Rasid sama Cik Yohan di Sriwijaya Siang, kita berlanjut di Sriwijaya Sore. Untuk hari ini Senin 11 Mei 2026 ada Cik Abbas yang akan ngawani Mang Cik Wici sampai kaget selesai jam 8 malamnya. Tentunya beragam acara sudah kita siapkan. Ya, kita buka dengan berpadu untuk kesempatan hari ini. Untuk Mang Cik Wici dulu-dulu kaget dinanti ke kebersamaannya. Ya, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan 88,4 FM.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar

0: Ayo Mang Cibis dulur-dulur, kita di Bepadu, bepinta lagu dangdut, kita langsung angkat bae Bepadu.
1: Assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pepe.
1: Iya, Bepadu.
0: Yo.
1: Bepinta lagu dan kamu.
0: Oh, cek itu dirubah sudah.
1: Macam-macam tak boleh, Bang Abbas.
0: Iya.
1: Marah kakek. Minta maaf, Bang Abbas.
0: Nah, boleh. Lebaran ntar lagi kan?
1: Lebaran ada.
0: Lebaran kurban.
1: Banyak yang dikorbankan ini. Kok
0: salah sikoknya?
1: Nah, katanya berkorban apa baik?
0: Boleh.
1: Potong kuku. Syaratnya cak itu nah.
0: Potong.
1: Apa baik yang dipotong?
0: Potong kue boleh dah ulang tahun.
1: Tidak nak ulang tahun ni,
0: bang Abbas. Ayah ada. Ada lagu apa?
1: Aku ya. Dari Mbak Ike deh.
0: Boleh.
1: Mbak Ike.
0: Siapa? Apa lagu?
1: Birunya rindu.
0: Hah?
1: Birunya rindu.
0: Biru. Biru.
1: Kalau pas info cuaca di sini gerimis.
0: Di sini hujan sampai.
1: Oh.
0: Birunya rindu apa ya? Itu siapa lagunya? Untuk siapa lagunya?
1: Untuk makpen ya. Makpen Joyko. Angkat sama Gasing.
0: Kayu.
1: Celi. Mang Helminya. Putra Kelana.
0: Kayu.
1: Rizwan ya di Bukit.
0: Ada Mang Bu
1: sama
0: Bibu
1: juga di situ.
0: Oke.
1: Ibu Masito.
0: Siapa
1: Bang Abbas? Ibu apa yang galak monitor tuh sama Bang Abbas?
0: Ibu Maria Kertapati.
1: Oh iya, Ibu Maria tanpa Mercedes. Untuk Sisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Ujuk Sol. Cik Ita Senelais.
0: Iyo.
1: Wapet.
0: Apa lagi lah?
1: Idul Indri. Yang ada di Jemelahat.
0: Kayu.
1: Ayah sih. Iwan sama Yeni juga. Terus Hendra Widodo sama Cik Kartini. Siapa lagi yang apa sih?
0: Siapa lah?
1: Banyak. Saya sebutkan galau ini.
0: Dibuka telepon.
1: Untuk Pak Dito Rito.
0: Iya.
1: Segala-galalah.
0: Oke lah.
1: Kalaupun yang ada belum disebut agak bersambung.
0: Iya siap.
1: Bang Abbas dengan siapa?
0: Aduh, siapa di sini tadi tuh ya?
1: Ayo.
0: Ada di luar ruangnya.
1: Oh. Iyalah. Kasih banyak banget.
0: Oke, siap.
1: Semoga
0: sehat
1: selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk CPP ini. Sebelumnya, Mang CPC kaget masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di jam 3 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ya, ataupun di pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Mang CPC sebelumnya, kita dengarkan dulu ya untuk jelang asar ada sikok lagu religi. Untuk Mang Cip itu tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Wa ajmalu min kalam tarakat tu'ainun.

0: Ya, Bang Cebece dulur-dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk umat muslim melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Ayo, Mang Cebice dulu masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di Bepadu. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, Bepindah.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama A.A. Yasin nih, sama apa tuh?
0: A.A. Yasin. Sehat A.A. Yasin?
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, sama-sama kita. Kira-kira ada lagu apa?
1: Lagunya Akhir Impian dari Afinsa Alkam. Akhir Impian.
0: Akhir Impian, lagu tahun berapa itu?
1: Lagu nah, tahun berapa ini?
0: Akhir Impian.
1: Ya, Afinsa Alkam.
0: Afinsa Alkam. Oke, payolah kita
1: aku
0: siap ya.
1: Itu
0: siapa?
1: Aku kirim buat dicek-diceknya dulu Kena dicek-dicek ini sibuk dari kalau makan kopi ya deh.
0: Payu.
1: Kalau yang macet ini ke tukang makannya banyak.
0: Tahu baik.
1: Kirim yang pertama Aku kirim buat cek gaya ya. Yang dihubung cek hewan teman sekantor dulu itu siapa?
0: Iya.
1: Yang ketiga buat cek Mita. Satu yang pendengar-pendengarnya banyak Andi yang ada di Kenten Satu buatnya Siti Aisyah
0: Bayu.
1: Ya, ucapannya selamat sore, selamat sehat aja, salam hormat buat keluarga di rumah ya. Terus kirim lagi buatnya Mbak Ella Ceria Pipit Talbert. Juga buatnya Bunda Aleta. Buatnya Nadia Satu buatnya Anggi buatnya Mbak Ida Desa Sekecinto, Mbak Ida Bunda Arifin juga buatnya Ita Sengilais, juga buatnya Ika di Palawan sudah tu buatnya Amira yang ada di Tanjung Barangan ya, sudah tu mancik-manciknya pula
0: Bayu.
1: Buatnya Giswan di Bukit, buatnya Akbar di Antawayu, buatnya Ayah Sobari di Teluk Kijing, buatnya Rian di Sudiman, buatnya Irin di Desa Petaling sudah tu buatnya MJ bareng Ita buatnya Hendra Widodo bareng Cek Katini buatnya Iwan bareng Yeni buatnya Opa Tozai bareng Omar Ruha buatnya Mang Helmi juga di Bangun Jaya buatnya Adi Pintung, Adi Pentung. Adi Pentung ya, tiga ulu masuklah kau Adi Pentung kau. Mendak kau kena pentung oleh Heran Widodo kau. Satu buatnya Heran Endra Kayangan juga buatnya Bang Bus bareng Wik Bus.
0: Ayo.
1: Buatnya Nur bareng Hunter. Buatnya Pendi Gasing Laut. Hilangkan dalam. Wah, Hasan Tanamas.
0: Ayo.
1: Buat channel juga di Pangkambala ya. Buatnya Ujuk 035 sudah jadi lagu lama ngasih apa sih?
0: Payu.
1: Aku buka sekarang album be.
0: Itu
1: galau be.
0: Okey, siap.
1: Iya. Sudah tu buat all crew nya pula yang teman sekarang tahu buatnya Jabat. Buatnya Iha.
0: Okey.
1: Buatnya Cik Dola. Buatnya Cik Rasid. Ya buat galau-galau be sebelum kena all crew.
0: Okey, siap.
1: Ya, di mana saja berada ya, contohnya salam kompak dan penuh keluarga.
0: Oke.
1: Nah, spesialnya siapa nih?
0: Itu siapa?
1: Spesialnya buat mangkek, supaya mangkek bela ya.
0: Oke lah,
1: kerja itu. Terutama buat yang merasa ada. Ya, ucapannya, sembahyanglah kamu sebelum disembahkan kamu.
0: Nice, mantap.
1: Buat di Abbas,
0: yuk.
1: Selamat aktivitas.
0: Oke.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan bertambah banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Oh iya, Pipi Talbert yang belum tadi ya, sudah deh. Ayo, Pipi Talbert juga bareng Kang Maman ya.
0: Oke.
1: Iya, moga sehat selalu ya. Ya itu aja Abah.
0: Yuk.
1: Makasih banyak atas waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yasin ya yang ada di Tangguh Buntung. Siko penelpon lagi Pak Yo. Halo.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Ini lagu
0: dangdut. Iya.
2: Iya, apa kabar kakak?
0: Alhamdulillah.
2: Ya, aman, sehat ya.
0: Insya Allah sehat, Cik Rian.
2: Hujan tadi Kak di kawasan Sudirman Kak.
0: Sudirman ya, ya di sini juga.
2: Iya, main hujan tadi Kak.
0: Sama juga di sini berarti rata gitu hujannya.
2: Iya, iya.
0: Pak, ya ada lagu apa?
2: Nur Halimah nyanyi Kak.
0: Hah?
2: Nur Halimah nyanyi dong.
0: Nur Halimah?
2: Iya.
0: Apa kira-kira judulnya?
2: Bayang-bayang ada.
0: Bayang-bayang.
2: Iya.
0: Coba kita cek dulu ya, Nur Halimah ya.
2: Nur Halimah ya.
0: Jo Dewean.
2: Iya, Dewean.
0: Nur Halimah, bayang-bayang.
2: Iya.
0: Coba kita cek dulu bayang-bayang. Nur Halimah bayang-bayang. Payo-payo iya. Kita siap ke.
2: Ada.
0: Ada doh.
2: Iya, siapa ya?
0: Buat
2: Yasin tadi ya. Semoga sehat selalu sama Hendra Kayangan juga ya.
0: Amin.
2: Buat Hendra Widodo juga ya. Kata-kata Era Wapet ya. Buat Cici, Mbak Akbar, Irine, Paulian.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Putra Banten ya. Terus buat Pak Jenderal Isinka, Mang Iwan ini ya. Buat Galo-Galo Bella.
0: Baik.
2: Ucapannya salam kompak sama persaudaraan ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Eri juga sama Mbak Pipit juga ya. Spesialis tersayang ya. Pada Hesti ya. Mandila, sorry.
0: Oke. Oke, siap.
2: Berkat ya, abis bertugas nggak sesal ya.
0: Oke, Bang Rian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada carian di Sudirman. Boleh sih kok lagi kayaknya nih. Halo, Bapak Du.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai, Cik Abas.
0: Hai juga.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Pecah interkoman gitu. Ayo Cik Sisi ada lagu apa?
3: Lagu ini by Lesti deh.
0: Lesti yang mana?
3: Takdir Cinta dari Lesti.
0: Akhir Cinta?
3: Takdir Cinta.
0: Oh Takdir Cinta. Pak, ayo kita siap ke lagunya Takdir Cinta Lesti. Untuk siapa?
3: Ada Rian tadi ya. Hidup juga Boyo Irin.
0: Oke.
3: Okay. Mm. Akbar sama Tante Alisa.
0: Oke. Okay.
3: Tuh yang
0: miss call ya, tuh. Ya dulu miss call.
3: Mau Putra Banten sama ibu ya, saya Sabari juga ya.
0: Oke.
3: Kirim juga tempat pipit tadi ya. Jangan di miss call, tak angkat
0: ya.
3: Punya Eli juga yang ada di ganda saya, Robby juga ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang kayak Afni juga selamat sore ya. Bang Yus yang di jalur ya. Tak pendi langkan, tak pendi nyasing.
0: Oke.
3: Okay. Aduh, yang miss call. Bentar, radio aku hilang. Kayak apa?
0: Oke.
3: Okay. Ada ya?
0: Ada.
3: Wanyu ini Bang Rizwan di Bukit ya. Ada Pak Darmawan juga di situ, Pak Asno juga sama saya.
0: Oke. Iya.
3: Wanyu itu sama Itham sama ini Peri Sungai Ratan juga. Ya mana itu Bang Abbas, hujan enggak di situ?
0: Di mana?
3: Hujan enggak di sana.
0: Di sini hujan juga sama berarti. Rato di sana cuma mana hujannya? Deras enggak?
3: Baru berhenti. Tadi cuma
0: cuma lewat-lewat bae.
3: Iya.
0: Payolah kalau cek itu.
3: Tuh, siapa lagi? Ini siapa?
0: Siapa lagi?
3: Sarah juga ya, buat kabarnya Nadia juga ya.
0: Oke.
3: Sahru, Rara, Cik Andi, Kenten juga ya. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga, Andra Anggi ya. Ya, galau-galau banyak.
0: Oke deh.
3: Ya, banyak banget ini. Mang Uju 035 sama Mang Uju Sakura Rambutan juga ya.
0: Oke.
3: Kan hampir lupa. Terima kasih Bang Abah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sisi di Pelaju. Payolah kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya. Untuk Bang Cik Bicik tetap bersama kami di Bepadu Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, bicara dulur masih di Bepadu Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Bepadu.
1: Minta lagu dangdut. Assalamualaikum,
0: sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dari Lakan Dalam, sahabat.
0: Oh, Mang Pendi.
1: Ada WA, dosa dibaca ke jawab ya.
0: Oh, ada WA tadi.
1: Ada, cuma dosa dibaca lagi.
0: Oke, siap.
1: Cuma ada lagunya, baik. Lagunya persetan dari Roma.
0: Dari mana?
1: Dari Roma,
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada kan kalau sakit sedikit baik.
0: Oke, okay, siap.
1: Nah, ini ada Eli Gando di
0: call.
1: Ya, kirim salam bu. Tadi yang pertama masuk ada Sipi dan Sabut tadi ya. Ada Rizky Firman, tadi ada Sipi, ada Mang Yasin Toko Buntung ya. Oh ya, bujang, itu bujang asli Mang Yasin. Ya, ada Hendra Kayangan juga di Toko Buntung. Ada juga Dodong Sungai Lais, ada juga ada Juni sama Sisi di Belajo, ada Aki, sama Jela, sama Bunda Eta, ada Aleta juga, ada juga Mangadi Sogarami, Mangadi Arandawalai, ada Ibu Masito juga lagi monitor sekarang.
0: Bayu.
1: Ya, ada juga Suwan Yadi Kasenti, ada Rizwan. Nah ini Akbar monitor, ini tersenggol. Ya masuklah Akbar kata jabat ya. Ya ada Pak Semangat juga, ada Bang Bus Bibus, ada Wapet juga, ada Hendrakan Nakini Tajam. Ada juga Bang Nabi Jagaraja, ada juga Eli Anak Beranak, ada Asmi Asin, ada Mang Helmi, Mang Tosa juga. Ada juga BMI, ada Anupian di Talang Balai. Ya ada juga Pak Ujan, Rudy, ada juga Saru.

0: Henry, ada juga siapa lagi, ada Asnawi, Cipurenen, ada juga Pak Kemang Sarkawi.
1: Bayu.
0: Ini ada juga Pak Santanamat. Ada siapa lagi? Ada Andi Tato di KM 14. Jangan-jangan Cik Ano Jabat.
1: Bayu.
0: Spesial ini ya, ada keluarga Cik Ano, Cik Rasid, lagi monitor juga sekarang. Keluarganya di rumah kan. Atau Cik Rasid katanya kalau uang rumah, dengar terus, kerja monitor terus.
1: Iya.
0: Ya, salam baik buat keluarga Cik Rasid di rumahnya, mudah-mudahan saya selalu.
1: Bayu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Pendi. Dihilangkan dalam ya, kita coba siap ke lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Sebentar ya, ini ngapa nyangkut nyangkut. Ayo kita siap ke lagunya untuk Bang Pendi, dihilangkan dalam. Kita angkat lagi penelpon berikutnya, silakan yang nak masuk. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Cik Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minta lagu dangdut. Minta lagu.
1: Lagu apa?
2: Lupa kulitnya Cik Abang. Kacang lupa kulit dari Indonesia.
1: Kacang
2: lupa kulit.
1: Kacang lupa kulit dari siapa itu?
2: Ines Cynthia.
1: Lupa kulit dari Ines Cynthia.
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Kirim-kirim dikit ya.
1: Payo.
2: Untuk Bang Pendi Langka, Bang Pendi Gasek. Untuk Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini. Bang Iwan dengan Cik Yeni. Cik Akbar dengan Cik Lita. Bang Putra Banten dengan Ibu. Untuk Nadia Putra Bangun, Sisi, Rara, Sahrul, Pak Ujan, Bang Ujung 035. Untuk Nyo. Ay, kalau baru lah Cik.
1: Bayu.
2: Untuk Cik Abang, sehat selalu lancar rezekinya. Oh, untuk rusuhan di bukit ya. Rusuhan di bukit berbunga.
1: Okay.
2: Untuk rosok keitan di sungai lain. Yo, galau-galau lah Cik.
1: Okay, Cik Asmi.
2: Yo, assalamualaikum Cik Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi ya, yang ada di Waitam. Kita coba angkat lagi berikutnya. Silakan. Halo Bapak Du.
3: Bapak Du, berpindah lagi dangdut siapa?
1: Iya, sama siapa nih?
3: Widodo siapa? Salang Jambi.
1: Wes, mantap.
3: Iya,
1: Bang Widodo.
3: Gimana kabar siapa, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Di sana hujan enggak? Cek.
3: Ini gerimis siapa?
1: Iya,
3: gerimis.
1: Teman iya ya. Payahlah kalau Cek itu ada lagu apa?
3: Minta ini Cek, pas minta apa? Rindu Menanti, Rana Rani.
1: Rana Rani, Rindu Menanti. Bayu, kita siap ke Rindu Menanti dari Rana Rani.
3: Ada ini tadi, Mangkenangkan Dalam ya, Cik Asmi juga ya. Tadi ya, Siti Ujutol ya. Di situ, Anggi Andra ya. Ada juga, Putera Banten ya. Ada Cik Pipit
1: ya.
3: Bang Nafi, Rizwan Bukit ya. Bang Darmawan juga, Mangkan Gasing ya. Adik Karami, pokoknya gala-gala lah Cik.
1: Baik.
3: Selamat sore. Buat siapa, selamat tugas ya.
1: Oke.
3: Sehat selalu Cik.
1: Amin. Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Widodo di Talang Jambi ya. Kita coba angkat lagi Siko Berpadu.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sama siapa nih?
4: Putra Banten Jawa.
1: Oh, Putra Banten. Masih di Bayong Lincir.
4: Masih.
1: Hujan enggak di sana?
4: Oh, ini hujan baru reda.
1: Baru reda ya, berarti ya. Ini ya, apa namanya itu? Rato berarti.
4: Satu kali jam 12 ada.
1: Cah itu.
4: Jam 1 lagi ada lagi. Ini lagi agak besar yang terakhir.
1: Di sini baru tadi lah hujan. Kayalah kalau cerita ada lagu apa nih?
4: Coba naik belum tajamnya karang.
1: Siapa?
4: Tajamnya karang.
1: Tajamnya karang.
4: Iya.
1: Coba kita cek dulu ya. Dari siapa ya itu?
4: Nah, dari siapa? Udah lupa lagi.
1: Tajamnya karang Mansur S.
4: Boleh.
1: Pak Yuh, kita siap ke lagunya.
4: Iya, pokoknya salam-salamnya ya.
1: Mm-hmm.
4: Untuk Mang Abar, Pak Ojan, Irin, Bang Rudi,

0: Asmi Caswin tadi, Pak Sobari, mampir di Gasing Laut, terus Langkan Dalam, terus untuk Mangojo, Sako Mangojo 305, Subsisi, Rara, Ita, Anggi, Andra, Robi, Sahrul, udah pokoknya juga galau-galau lah.
1: Baik lah.
0: Spesial untuk rumah aku, Cik, benar sehat selalu ya.
1: Amin. Oke.
0: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung hadir ke.

Karena nggak banyak nyamuk coba, baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Ya Pak, yang mau CBC dulur-dulur, masih 88,4 FM, tentunya masih di Gua Padu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa nih?
1: Sama Cek Iwan, apa kabar?
0: Cek Iwan di Kertopati.
1: KTP,
0: ya. Pak Ila. Ada lagu apa, Cek Iwan?
1: Lagu gitu, Indonesia, Pak.
0: Lagu apa?
1: Indonesia.
0: Eh?
1: Indonesia.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Roma Irama
0: sudah tadi.
1: Boleh naik lagi deh.
0: Iya, jangan, kesian, capek
1: kayaknya. Masih berkeringat apa dia?
0: Masih berkeringat. belum lepas kabel dia.
1: Oh, gitu ada lagu ini deh, Bang Abah. Lagu Mara Karma.
0: Benar. Mara Karma yang mana?
1: 6
0: Pak, yo kita siap ya.
1: Kita kirim Bang Abah. Banyak yang masuk dari Bang Abah.
0: Banyak.
1: Aku tuh masih ingat di update semalam lah Bang Abah. Ajak lagu apa ngoteng-ngoteng gitu mengapa
0: ngoteng-ngoteng.
1: Iya, gara-gara ngosok bantu cincin kakak Yasin itu.
0: Iya.
1: Dipletek ke wapet, boleh lah juga wapet. Iya, aku melok ke rokin keriting semalam itu mengapa.
0: Iya.
1: Iya, susah main masuknya. Banyak penggemar juga mengapa. Banyak tak ketemu lah, kita kirim lagi Bang Abah.
0: Payah untuk siapa?
1: Ada Cik Asmi tadi ya. Ada juga Cik Pipi tadi ya. Barang Kang Mamannya ya. Caknya masuk karaoke kalau itu semalam
0: Bang Abah. Iya, masuk kalau itu.
1: Mainan guntang tamu kalau itu. Ayo, apalagi yang di White Tam itu kan. Oh, itu artis KDI itu.
0: Iya.
1: Ada di Gandus ya. Ada juga Rara ya. Malam ngajak duit Bang Abah ya. Oh, tapi caknya kurang caknya Bang Abah. Kan, lagu nyimak. Iya, tapi kalau lagu yang dinyanyi ke Bang Abah malam, mau masuk nih anji ke lagu deh. Tidak ini namanya dangdut Bang Abah, kurang agak ya.
0: Agak kurang ya.
1: Iya, apalagi kita hitam waktu apa Senin kemarin. Kemana nih anji joko nantanya nih.
0: Jangan hidak wah laju ya.
1: Joko nada dak wah joko ini lagu ini. kita kirim lagi ada Arul ya bareng Rara-nya. Ada Anggi juga ya. Anggi bareng siapa? Andra kan enggak salah ya. Ada Kakak Yasin gitu tadi ya.
0: Iya, tadi.
1: Oh, yang masuk Kakak Yasin gitu ya. Ada Wong Kayangan juga di Handa tuh ya. Tangga Buntung ada juga Rizwan Bukit. Rian Sudirman tadi ada juga ya. Ada juga Robi ya, Eli, Fauzan ya. Apa kabar Fauzan ya? Bang Pen Langkan tadi ada ya.
0: Iya.
1: Bang Pen Langkan, Gasing. Ujuk Sol juga ya, ambil kabel Ujuk Sol apa yang terdengar ya. Ada Sisi juga ya. Gak tau CCTV itu apa
0: bukan. CCTV.
1: Di mana-mana CCTV nanti Bang Abah. Jadi apa CCTV ya juga. Ada lagi Pak Sawal ya. Lalu monitor Pak Sawal gitu. Susah masuk ya katanya. Bunda Aleta Putra Banten tadi ada juga ya. Putra Banten ada di Gandus ya. Di Sukarami. Adi Pitung, Bang Napi juga dijaga aja. Bang Napi Mbok Wati. Oh, Bang Napi putus semalam nggak bahas?
0: Iya, seputusnya semalam.
1: Iya, Bang Napi. Wapet tuh pengen ngamar kan ya?
0: Iya.
1: Ada juga Mang Kozai biasa kerap monitor Juni Pelaju. Betung. Ada juga Cak Yus Jalur, Bang Abah. Pak Sabari, Cak Irin, Mbak Akbarnya, ya. Bang Akbar apa kabar, Mbak Akbar? Cak Ita juga senilai, ya. Nadia, Nadia lu masuk ya Bang?
0: Belum.
1: Oh, salah kamar ini Bang Abah.
0: Salah kamar.
1: Termasuk kamar mainnya apa, uninya udah. Yalah, coba Bang Abah ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat selalu Bang Abah.
0: Amin.
1: Semoga tambah ini be, badan tambah melar be.
0: Oh, jangan oh, kesian.
1: Kecil-kecil
0: Bang ya. Gak saru jalan lah Ju.
1: Lemak kan, berjalan
0: kemana. Ebor-ebor lagi lah jalan. Oke, siap. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Iwan yang ada di Kertopati ya. Boleh yang nak masuk ya. Bepadu.
2: Halo Bepadu.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Eli Cik
0: Iwan. Oh.
2: Baru kebagian,
0: hujan tak di sana, Cali?
2: Alhamdulillah, kering sekali. gerimis be.
0: Gerimis-gerimis be. Nah, siapa batuk itu? Ada lagu apa, Sally?
2: Lagu ini, be. Coba lagu ini. Apa ya? Mandul, siapa?
0: Eh?
2: Mandul.
0: Mandul?
2: Iya.
0: Siapa nyanyi?
2: Siapa? Duet itu siapa?
0: Sebentar. Siapa nyanyinya?
2: Nada Nadi.
0: Nada Nadi. Nada Nadi. Coba kita cek dulu ya. Ya sembari di. Ayo. Judulnya apa tadi? Mandul. Yang mana ini nih? Oh, nada Soraya sama Nadi Baraka eh? Yang 10 tahun itu bukan?
2: Yang lain juga
0: udah bagus. Yang nada cinta eh? Ada. Ada.
2: Roma Irama do.
0: Ada do. Kita siap ke lagunya.
2: Kirim ya.
0: Untuk
2: Mang Iwan yang baru senturan. Ya terima kasih dua kali senggol lagi. Untuk Kak Robi di Rama Kasih. Untuk Cek Pipit. Oh Dedek Sisi Miskol. Untuk Mang Uju, Mang Pen Langkan, Mang Uju 035 Ibu. Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Helmi, Mang Tozai, terus ada Mang Idham sama Mang Terry di Sungai Rotan. Ada siapa lagi? Mang Akbar sama Cik Alisa, Mang Putra Banten, Mang Yus di Jalur. Aku tak masuk Mang Yus. Untuk ini juga.
0: Siapa lagi?
2: Iya untuk asal turun gitu ingat ya?
0: Nah itulah.
2: Untuk Bunda Wasito, selamat sore Ibu Maria. Terus ada Kiai Haru. Anakku lagi batuk siapa? Untuk siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Untuk kalau macam apa lupa.
0: Okey, siap.
2: Belum tersebut maaf kelas. Yang last sudah tersebut. Dia ingat pasti yang belum lupa.
0: Lupa sebentar ya dak.
2: Kalau ingat malam kakek.
0: Okey, siap.
2: Untuk Cik Abas. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu Cik
0: Abas. Okey.
2: Semoga lancar rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Cik Abas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

نبيك.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Masa aja kok pakai tapak meja.

Ewacu Mang Cebice dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita cukup ke dulu untuk berpadu di kesempatan sore ini ya. Di Senin 11 Mei 2026. Tapi sebelumnya kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada siapa bayang yang sudah masuk. Selamat sore untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Iya, alhamdulillah sehat kabarnya ya. Amin untuk doanya ya. Sama-sama doanya untuk Cik Hamzah Yusuf. Katanya salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, terus juga buat Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Elin untuk semua fans Pro 4 Palembang. Tanpa terkecuali, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu Cik yang siaran, selamat sore. Dari mana informasinya? Ayo kita cari ya untuk Cik Hamzah Yusuf. Terima kasih untuk kebersamaannya. Halo juga untuk Pak Pet ya. Sehat-sehat juga untuk Pak Pet. Dan katanya buat pendengar Pro 4 semoga pada sehat kalau buat bini Pak Pet semoga cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ayolah kalau cah itu Bang Cik Bicik kita tutup kebersamaan kita di kesempatan berpadu ya untuk sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan untuk Mang Cik Bicik. Kita akan berlanjut di program-program berikutnya tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya bayang Bang Cik Bicik, dulu-dulu kita ke ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cik Bicik, saran ialah makanan tradisional khas dari daerah tertentu di Indonesia yang terbuat dari bahan sederhana semacam tepung dan gula. Biasanya saran punya tekstur kenyal dan rasa manis yang cocok sebagai camilan dan makanan penutup. Proses pembuatannya melibatkan pengukusan atau pemanggangan tergantung resep daerah masing-masing. Saran sering disajikan dalam acara adat atau sebagai hidangan sehari-hari yang mudah ditemukan di pasar tradisional. Makanan ini mencerminkan kekayaan kuliner yang beragam dan unik dari tiap daerahnya. Hingga saat ini, saran tetap dilestarikan sebagai bagian dari tradisi kuliner lokal yang diwariskan turun-temurun. Informasi berikutnya, Mang Cebice, gulai siput adalah makanan atau masakan tradisional khas Minangkabau yang gunakan siput air tawar sebagai bahan utamanya. Hidangan ini dimasak dengan bumbu gulai yang kayu, rempah dan santan, hasil kerasa gurih dan pedas yang khas. Siput yang digunakan biasanya dibersihkan secara teliti sebelum dimasak biar tidak berbau amis. Gulai siput sering disajikan bersama nasi putih hangat dan jadi favorit dalam hidangan keluarga atau acara adat. Selain lezat, gulai siput juga menunjukkan kreativitas masyarakat Minangkabau dalam mengolah bahan lokal jadi makanan yang bergizi. Hidangan ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan kuliner tradisional Sumatera Barat. Informasi berikutnya, Mang Cebice, mie awek adalah salah siko kuliner khas yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Makanan ini kenal dengan cita rasa gurih dan kuah kaldunya yang kaya rempah. Mie yang digunakan bertekstur kenyal dan biasanya disajikan dengan irisan daging ayam atau siput. Kuahnya yang bening namun beraroma kuat membuatnya digemari sebagai berbagai kalangan. Selain disantap sebagai makanan sehari-hari, mie awek juga sering jadi pilihan saat berkumpul bersama keluarga. Kehadirannya nambah kekayaan ragam kuliner tradisional Palembang. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik, Bipang Tanjung Sakti ialah makanan khas yang berasal dari Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Makanan ini terbuat dari beras ketan yang diolah dan dipadat ke, terus dipanggang hingga renyah. Bipang ini biasanya punya rasa manis dan gurih serta aroma khas dari proses pemanggangan tradisional. Warna dan bentuknya bervariasi tergantung bahan dan teknik yang digunakan. Bipang Tanjung Sakti sering dijadikan oleh-oleh karena daya tahannya yang lama. Selain jadi camilan, bipang juga mencerminkan kekayaan kuliner tradisional masyarakat Lahat.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: ACBC masih di 88,4 FM, Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang ACBC, kagetnya kita akan hadir ke lagu-lagu religi sekaligus menanti ke waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yang akan masuk di jam 6 tepat ya, ataupun di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga sebelumnya akan ada pengajian Al-Quran. Untuk Mang CBC dulu-dulu tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin dan muslimat. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'a Amelia Sarjana Pendidikan Islam dengan surat Al-Furqan dimulai dari ayat 45 hingga 53, dan di menit ke-00 lepas dari pukul 18 nanti maksud kami, kita juga akan mendengarkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Ya Bang Eci, becek dulur-dulur dengan sudah terdengarnya beduk, kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga akan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinyo.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nyo RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Indonesia yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu, meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang, belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk, seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam syiar-syiar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Ya Mang Cepice dulur-dulur, kita diingat Pro4, informasi sedengat dari Pro4. Informasi yang pertama Mang Cepice, hancang tehung adalah tradisi ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Sakai di Sumatera Selatan. Upacara ini biasanya diadakan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Sakai melibatkan berbagai simbol dan prosesi yang penuh makna spiritual. Hancang tehung menjadi wujud penghormatan terhadap leluhur dan alam sekitar. Tradisi ini tidak hanya mempererat ikatan sosial, tapi juga melestarikan nilai-nilai budaya Sakai. Keberadaan hancang tehung menunjukkan kekayaan warisan budaya yang harus dijaga dan dihormati. Bang Cepice dulur-dulur, bau peapi adalah tradisi masyarakat Melayu di Sumatera Selatan yang berkaitan dengan ritual adat dan pengajian. Biasanya acara ini digelar untuk memohon keselamatan dan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, bau peapi melibatkan pembacaan doa, nyanyian, serta pertunjukan seni tradisional. Tradisi ini jadi sarana mempererat tali silaturahmi dan menjaga warisan budaya lokal. Bau peapi tidak cuma memiliki makna spiritual, tapi juga berfungsi sebagai wahana pelestarian budaya Melayu. Keberadaannya menunjukkan kekayaan dan keunikan tradisi di Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya, Mace-Bice, pupu adalah makanan tradisional khas Sumatera Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Biasanya pupu punya tekstur kenyal dan rasa manis yang lezat. Makanan ini sering disajikan dalam bentuk kecil dan dibungkus daun pisang agar harum dan awet. Pupu biasanya dinikmati sebagai camilan atau hidangan pendamping dalam acara adat. Selain sebagai makanan, pupu juga jadi bagian dari tradisi kuliner yang diwariskan secara turun-temurun. Keberaduannya mencerminkan kekayaan budaya dan cita rasa khas daerah Sumatera Selatan. Maena adalah tarian masal khas masyarakat Nias yang dilakukan secara berkelompok. Tarian ini biasanya diiringi syair atau pantun adat yang dinyanyikan bersama-sama. Maena umumnya digelar pada upacara adat, pesta pernikahan maupun perayaan besar lainnya. Melalui gerakan sederhana dan kompak, tarian ini melambangkan kebersamaan dan persatuan. Hingga kini, tradisi Maena tetap dilestarikan sebagai warisan budaya yang penuh makna. Tarian ini menjadi media untuk mempererat hubungan sosial sekaligus memperkuat identitas masyarakat Nias.
1: Lakito Peloi, ingat Pro4. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Bang Cebi Cedulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kagetnya kita akan beralih di program berikutnya untuk Irama Batang Hari 9. Tapi sebelumnya Bang Cebi Cedulur ada informasi untuk Bang Cebi Cedulur se-Palembang Anget ya. Yang mana diinformasikan pentas drama mahasiswa, sebuah pertunjukan drama yang berjudul Jakarta 2039 akan membawa penonton melihat gambaran kehidupan, konflik dan realita di masa depan. Bersiaplah untuk masuk ke dalam cerita penuh makna dan emosi. Dengan harga tiket Rp15.000 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026 di hari Rabu di pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Guru Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Ayani, Lorong Gotong Royong, Seberang Ulu, Palembang. Untuk narah hubungnya bisa di Aisyah Dina Setiawati 0831 777 53 6179. Sekali lagi di Aisyah Dina Setiawati 0831 777 53 6179. Kemudian di Fadila Indah Sari 0838 0997 5871. Untuk pembayaran ke Fadila Indah Sari dengan nomor rekening di 901-8694-25588 Sibank. Sekali lagi di 901-8694-25588 di Sibank. Karena masa depan bukan hanya untuk dibayangkan tetapi juga dipertanyakan. Jangan sampai ketinggalan. Ajak teman, sahabat dan keluarga untuk menyaksikan penampilan terbaik kami, satu panggung seribu makna. Baik, Bang Cebice dulur-dulur, kagetnya kita akan hadirkan tentunya di Irama Batang Hari 9 ya, sampai jelang jam 8 malam kagetnya, yang sekaligus akan menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore. Nantinya akan masuk Sriwijaya Malam di pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal...

0: bri.ni.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sedulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kita akan mendengarkan bersama legenda legenda Antu Banyu. Lagi-lagi kita dengarkan legenda Antu Banyu dari RRI Palembang.
1: Ngapo mak manggil-manggil? Repin lagi asyik berenang sama kawan-kawan.
2: Oi Pin, hari ni lah sore. Bergancang lah kau tu naik nak. Dengar lagi lah nak maghrib. Gancang mak.
1: Aidah, kaget lah dulu mak. Masih seru nak main sambil berenang sama kawan-kawan.
2: Dem lah, kalau uji umak kau ni naik, naik lah Pin. Jangan kalah teka. Beladas kau main banyu. Kaget kelebu kau. Belanjak kau lihat hantu banyu. Galak apa kau?
1: Ay, nandak lah. Aku dimakan hantu banyu. Tak galak aku, mak.
2: Dem, kalau kau nandak dimakan hantu banyu, gancang naik. Jangan banyak cerita.
1: Iyo, mak. Repin ngomong dulu sama kawan-kawan.
2: Iyo, lajulah bergancang.
1: Kawan-kawan, aku balik duluan ya. Mak aku lawan kau balik, nah.
3: Iyo, Pin. Besok main lagi, ya.
1: Iyo. Sampai ketemu besok, ya. Dadah.

0: Mak. Ini Mak, Depi nak bertanya boleh tak?
1: Nak bertanya apa kau, Pin?
0: Nah, Mak eh. Tadi kan Mak nyuruh Repin bergancang naik dari banyu sungai tu. Uji Mak tadi, kaget dilanjak ke oleh hantu banyu. Memangnya hantu banyu suatu nian, Mak. Ngapu dia tu disembuh hantu banyu? Terus, kalau ada, kiro-kiro, legendanya hantu tak, Mak?
1: Jadi, cak ini ya, Pin, eh? Kalau soal hantu banyu itu ada apa tidaknya, Mak juga tak tahu, Pin. Tapi masyarakat Palembang dari zaman bingin sampai sekarang itu percaya, Pin, kalau antu banyu itu ado nak. Dio disebut antu banyu karena hidupnya di banyu Sungai Musi. Nah, dalam bahasa Palembang, hantu itu disebut dengan antu dan air itu disebut dengan banyu. Itulah mangkonyo ngapo dio disebut dengan antu banyu. Nah, kalau untuk soal legendanyo enak eh, ado nak. Mak boleh cerita tentang asal-usul hantu banyu ini dari nenek kau. Nah, nenek kau juga dapat ceritanya ini dari boyut kau. Terus ceritanya turun-temurun sampai mak ini lagi.
0: Nah, Mak. Amin cak itu. Cerita kelah sama Repin nih, Mak Manu, tentang legenda hantu banyu itu.
1: Ayolah, kalau kau nak tahu ceritanya. Nah, masyarakat Palembang dari zaman dulu percaya tentang keberadaan hantu banyu sebagai penjaga Sungai Musi. Nah, beragam kisah legenda yang beredar di masyarakat, salah sikoknya adalah legenda tentang hantu banyu ini. Nah, ceritanya cak ini nak.
2: Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Berjaya, yang selama ini tentram, kini sang raja dan ratu risau karena sakit yang diderita oleh sang putra mahkota.
3: Adinda Ratu, ada apa gerangan dengan anak kita? Kenapa anak kita menderita sakit aneh seperti itu?
4: Kanda Prabu, Adinda pun tidak tahu apa yang menyebabkan putra mahkota kita menderita penyakit aneh tersebut, Kakanda. Kulitnya menderita gatal-gatal, berbau anyir dan amis, Kakanda. Adinda tahu Kakanda khawatir, sama halnya seperti Kakanda. Adinda pun khawatir terhadap kondisi anak kita.
3: Apakah gerangan yang harus kita lakukan, Adinda Ratu?
4: Adinda bingung, Kakanda. Telah banyak tabib yang datang untuk mengobati putra mahkota kita. Tapi tak ada satupun yang berhasil, Kakanda.
3: Paman Penasehat, bagaimana menurutmu tentang keadaan putraku ini?
5: Daulah, Yang Mulia Baginda. Kita akan terus berusaha untuk memberikan pengobatan terbaik untuk Tuanku Pangeran, agar segera sembuh. Hamba pun telah meminta para prajurit untuk mencari tabib-tabib ternama yang dapat membantu mengobati paduka pangeran.
3: Iya, Paman Penasehat, teruslah berupaya mencari tabib terbaik di seluruh penjuru negeri ini, agar dapat mengobati putraku, agar dia bisa kembali sehat seperti sedia kala.
5: Daulah Tuanku, hamba akan berusaha.
4: Adinda merasa sedih, Kakanda, memikirkan nasib putra kita.
3: Sudahlah Adinda, tak perlu Adinda bersedih. Kasihan putra kita. Kalau kita bersedih, dia pun akan bersedih juga.
6: Ayahanda, Ibunda, apa yang harus Ananda lakukan? Sungguh tak tahan rasanya menahan rasa gatal di sekujur tubuh ini. Belum lagi bau amis dan anyir yang ada di tubuh Ananda ini. Sungguh membuat Ananda merasa frustasi. Bagaimana nasib Ananda? Tak akan ada gadis yang sudi dekat dengan Ananda. Bahkan tak ada yang sudi berteman dengan Ananda.
4: Jangan bicara seperti itu, anakku. Sabarlah, nak.
3: Iya, nak. Ayahanda yakin kau akan sembuh.

0: Daulah Baginda, hamba ingin menyampaikan sesuatu.
1: Apa yang akan kau sampaikan, Paman Penasehat?
0: Daulah Baginda, 3 hari berturut-turut hamba bermimpi bahwa penyakit pangeran akan dapat sembuh bila bertemu dan menikah dengan gadis yang terlahir dalam keadaan terbungkus tembuni atau ari-arinya.
2: Kakanda, lekaslah Kakanda buat sayembara agar kita bisa menemukan gadis tersebut sehingga anak kita bisa segera disembuhkan.
1: Iya, Adinda Ratu. Akan kita temukan gadis itu. Paman Penasehat, segera saja kau buat sayembara untuk mencari gadis yang terlahir masih terbungkus dengan tembuninya ketika lahir. Jika dia bersedia dinikahkan dengan putraku, maka akan diberikan hadiah emas, permata, dan sebagian wilayah kerajaan ini.
0: Daulah Baginda, akan segera hamba laksanakan.
3: Sayembara, bagi rakyat kerajaan berjaya, Baginda Raja menitahkan kepada kami untuk menyampaikan sayembara bagi siapa saja rakyat kerajaan berjaya yang memiliki anak gadis yang ketika lahir masih terbungkus dengan tembuni atau ari-arinya. Jika putri tersebut bersedia dinikahkan dengan pangeran sang putra mahkota, akan diberikan hadiah emas, permata, dan sebagian wilayah kerajaan untuk dirinya.
4: Bukankah anakku Teratai terlahir masih terbungkus ari-ari? Kalau begitu, aku ikuti saja sayembara itu, dan nanti baru aku akan minta persetujuan Teratai.
5: Daulah Penasehat, saya bersedia ikut sayembara karena putri saya bernama Teratai dulu terlahir masih terbungkus dengan ari-ari.
3: Baiklah, kalau begitu.

0: Baik pendengar, kembali lagi di Perempat RRI Palembang. Setelah tadi kita jalan-jalan ke RRI Jambi dan sudah kita dengarkan tadi dua requestan dari C. Asmi
1: sama si kok lagi siapa? Si Asmi dan
0: sama-sama lupa ya. Itulah tadi kita lupa lagi ke Jambi. Tapi sudah jalan-jalan ke Jambi. Sekarang berarti kita ke Tembang Tanah Sumatera, Cek Gaya.
1: Oh tadi si Ani sih kalau.
0: Oh si Ani, yo si Ani.
1: Oke, dun sana sadonyo basuolai kita di acara.
0: Kita tidak bisa ya.
1: Iya. Tembang-tembang Tanah Sumatera. Jadi Cek Mita untuk Tembang-tembang Tanah Sumatera ini yang pasti bukan cuma lagu-lagu dari Minang ya.
0: Iya.
1: Dari Aceh, dari Medan ataupun Sumatera Selatan dan juga Sumatera Barat ya.
0: Jadi, Lampung tuh masih masuk Sumatera enggak sih?
1: Masuk. Pokoknya Tembang Tanah Sumatera.
0: Iya.
1: Jadi Don Sanak Sadonyo dipersilakan untuk bergabung. Ini kalau Cik Gaya biasanya kalau dewean bahasa Padang.
0: Karena titik-titik bisa bahasa.
1: Sakete-sakete ya.
0: Iya, sakete-sakete.
1: Siani yang akan bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jo Uni Sisi.
2: Ya betul sekali.
0: Tumben Uni tidak ngirim paket malam-malam lah capek cak.
1: Dah Uni Sisi lah dia tidak mau lagi dia apa berjualan paket. Mengantar paket kok malam dia.
2: Ini timur tu ngantar paket bawaan ngantuk sah malam ini tuanya.
0: Nombor kaget aman masih nak maksud ngantar paket. Cek Sisi nak lagu apa malam ini Cek Sisi?
2: Lagu Aceh.
1: Aceh. Lagu Aceh.
0: Judulnya apa? Coba
2: dipilihkan ada apa aja di Aceh?
0: Oh, di Aceh. Kalau di Aceh ini banyak sekali Cek Sisi.
1: Apakah gerangan?
0: Iya, ada yang sering di request sama pendengar Perempat nih ada anak yatim. Ada juga lagu Ranah Aceh. Ado Rantok Serambi Aceh, ado lagu Perang Sabi, ado Gadi Minang Jo Gadi Aceh, ado Bungong, yang mana cek?
1: Bungong Jumpa.
0: Bungong Seulanga. Bungo Jumpo.

0: Punggung jempol.
1: Oh, kita cari dulu ya kalau itu ya.
0: Kabar kirim Josia tuh.
2: Kirimnya buat semua-semua saja yang lagi dengerinnya.
0: Kasadonyo.
2: Ya, ucapannya selamat malam, selamat berkat.
0: Ya, payo.
2: Pokoknya Uniga ya sama Unimita.
0: Ya. Unigata. Unik. Gaya Mita. Kalau di Minang gata tuh artinya gatel. Hah? Iya, gata tuh gatel. Ya bukan gatel yang dalam konotasi negatif, bukan. Gatel, cuman gatel begaut. Ini gaya Mita kan, jadi gata.
1: Gata.
0: Cornelia Agata kan ya, kan. Ini Mita Agata.
1: Sudah ini kami bakal rilis lagu.
0: Rilis lagu kami.
1: Ada lagi Cik Sisi?
2: Saya ucapkan selamat bertugas. Mm-hmm. Diakhiri umur-umur IKTV.
0: Kabur le. Iya, terima kasih untuk nih Sisi ya.
1: Iya.
0: Siapa lagi di belakang nih Sisi?
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Alun lai.
1: Oi.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Putus.
0: Dicubolai. Halo. Lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dari ini dari suaranya kok Putra Banten. Putra Banten apa Putra Banten? Kemplang kali Banten eh. Cak mano kabarnya Putra Banten?
3: Aku minta lagu Sumatera Utara be.
0: Lagu Sumatera Utara apa?
3: Tortor.
0: Tortor.
1: Tortor.
0: Tari tortor. Nah,
1: ayo.
0: Dikirim tuh siapa tuh?
3: Oh, pokoknya untuk Mahabar Marudi ya.
0: Mm-hmm.
3: Dan Bang Irin, Bang Rian,
0: mm-hmm.
3: Pak Sobari, Langkan, Langkan, Bang Pendi,
0: mm-hmm.
3: Wadat,
0: mm-hmm.
3: Wadat,
0: mm-hmm.
3: Jasmin, T. Asni, Ita, Rara, Nadia, Sisi,
0: mm-hmm.
3: Untuk Pak Robi juga. Untuk udah pas-pas.
0: Spesial
3: untuk rumahku dan sampingku. Musim dingin-dingin main ini ya. Untuk jaga cerita.
0: Ya.
3: Kebagian segudang terima kasih ya.
0: Oke.
3: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Udah Putra Banten.
1: Sikok lagi cek eh.
0: Ya, siapa lagi ya?
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Milidia.
0: Ah, kau orang awak kau.
1: Ah, laju.
0: Dan
4: pandai merandang jo mencuci piring.
0: Pandai merandang jo cuci piring dan juga pandai menandang. Awas-awas nanti baikko kano terajang.
1: Awas.
4: Ini berdua ke apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kalau untuk Uni Nadia sendiri ba tuh kabar?
4: Alhamdulillah sihat.
0: Apa? Udah dipan?
4: Udah dipan nyo insyaallah nyo sihat je.
0: Hanya sihat saja. Udah dipan. Mita, tau tak udah dipan? Budi tampan.
1: Ya Allah.
0: Pak singkatannya apa? Dipan. Kalau budi tampannya cik gaya tak galak, cik gaya tak terima. Ini merontak jiwa cik gaya, gitu kan? Tapi kalau dia disingkat dipan, cik gaya terima.
4: Terima. Mita kok lain mengerti orang mengecek bahasa orang awak kok.
0: Mengerti ndak ya Uni Mita?
1: Ngerti, tapi ndak ndak
0: pandai mengeceknya. Nyo mengerti, okay. Tapi nyo ndak pandai mengeceknya tu. Ndak ba, nyo mak baikku nanti balaja nyo. Sakete-sakete nyo. Mengerti baikku. Uni Nadia malam kok ke mandangan lagu tu?
4: Awak apa ya lagu? Lagu Nan Baju Dua ini nih.
0: Ah tuh.
4: Mati Rasul.
0: Mati Rasul Josia. Jauh di pan.
4: Jauh dari pan.
0: Undi mandi dari pa nasib awak tu. Nyona undi Nadia no mati raso ba a tu.
4: Awak tu ke parah saya.
0: Makan hati ni Nadia nampaknya jo udah di pan tu yo.
4: Inya sedang menangai.
0: Ndak ba a tu. Indak takui awak tu.
4: Rikonya berang-berang.
0: Ndak ba awak dah takui nyo. Enggak badannya gapo awak dah takui doh.
4: Badannya je gapo ya.
0: Nyali ketenya. Badan saja dan gapo.
4: Ada nih lagunya.
0: Aduh. Aduh. Nah,
4: awak gua kirim-kirimin dulu nih.
0: Aha. Nah,
4: untuk Uni Sisi yang baru turun tadi ya.
0: Uni Sisi yo. Nah,
4: ada lagi udah Indra Widodo.
0: Kartini.
4: Heeh. Nita.
0: Heeh.
4: Udah Sarul.
0: Udah Sarul.
4: Ada
0: Ba'a tuh kabarnya udah Sarul lah. Lamonya enggak masuk.
4: Kabarnya enggak sihai ya.
0: Ini memang utaknya enggak sihai nyo. Ini dari dulu enggak sihai utaknya.
4: Cek Mita agak ngeri kayaknya.
1: Takut salah ngomong.
0: Pokoknya Mita kalau MMS masuk dengan online kita jangan mudah tersinggung. Ya dah, ini cuma sekedar kelakar, ya. Jangan dimasukkan di dalam hati.
4: Orang gini kok ini nyo hanya gimmick.
0: Gimmick nyo. Nyo bagara saja.
4: Bagara saja.
0: Kalau kita Palembang nyebutnya tu penesan. Kalau Wong Padang nyebutnya bagara. Ndak pak, ado. Kapan lagi? Siko lah tampeknya mengecek serupa iko. Di Malai?
4: Lanjut nih ya.
0: Lanjut.
4: Nah, biar cepat kita pakai bahasa ini, Bang. Walaupun orang-orang Minang
0: pakai nada ini, pakai nada apa? Komentator bola.
4: Komentator bola.
0: Heeh. Oh, iya, dari Siko ini, Siko ini.
4: Tapi jangan bahasa Padang tapi.
0: Bahasa kolbu.
4: Bahasa kelebu eh gitu. Kemudian ada Mang Albert Jones yang namanya, kemudian ada Pak Dayu sama Busiska, menyusul di belakang ada Mang Pen dua-duanya.
0: Oh, terjadi saudara. Ya gol. Koyak loh kak ini.
1: Inilah kami suruh jangan siaran dulu tuh ini.
0: Koyak loh kak ini.
4: Iya kan kemana tadi omongi kalau koyak lagi kaget minta sama Hendra pengen jadi.
0: Pakai strapless deh nyo.
4: Iya, strapless
0: sopan
4: itu
0: tadi. Strapless sopan dipakai nyo.
4: Oh, itu kan sebet.
1: Langsung ini langsung rapet.
4: Langsung singset.
1: Permaka po.
0: Permaka.
4: Lanjut nih ya. Ada lagi
0: Adi Pitung.
4: Terus ada lagi Bunda Ida Arifin ya. Cica Ida yang di Suak Tape. Terus ada lagi Pak Santana Mas, Pak Desuripto. Ada Mang Syawal. Ada Wapet. Monitor Pak Digontong juga, biasa monitor ini. Ada Kayangan juga.
0: Yo.
4: Pak Darmawan. Terus ada lagi Putra Banten tadi. Terus ada lagi siapa itu?
0: Siapa tuh?
4: Pak Deswarso. Terus ada lagi ini.
5: Dani.
0: Kuda Doni.
5: Kuda Doni.
4: Mangan yo baru tadang ngasuh. Tadi
0: anak-anak aja. Ini antok
5: Ah.
0: Antok-antoknya. Sebelumnya antok-antoknya.
5: Oh, ikoko iti-iti.
0: Antok-antok saya lah.
5: Oh, ini mbak agak, mbak.
0: Ini Mita gak bisa juga, mbak. Lain sakete-sakete saja.
4: Tuh, yang penting kena cengkoknya jadi.
0: Gak, jangan be sini Hendra Widodo. Hendra Widodo kalau masuk jadi Cino ujung-ujungnya. Ngapu cici kayak jadi Cino ini?
4: Pak
0: Jawa,
5: Mang Yasin.
0: Iya.
5: Oh iya, Mang Yasin.
4: Untuk siapa ini?
5: Ini Uni Suwarni.
0: Oh ya ini Suwarni, Mbak tu kabanyo. Uni Teti.
4: Uni Teti.
5: Pemandara.
4: Budak kan pek. kulit
6: Oh.
4: Kamu itu uniadaan.
0: Uniadaan lagi siaran gini kok.
4: Uniadaan lagi. Ini uni kapal selam ini. Yalah,
0: kasadonyo.
4: Kasadonyo aja lah.
6: Lanang kok.
0: Dak jadi lagi tadi komentator bola dah.
1: Dak jadi.
0: Hilang di komentator bolanya saat itu dia anu. Balik lagi dia Basu Minang dia.
4: Lalamu udah dipakai soalnya dia
6: enggak
4: isi
6: lidah enggak
4: telur
6: rasanya. Yang lanang kok enggak disenggol.
0: Allah, Allah.
4: Oh.
0: Kasadonya juga. Kasadonya lah. Ini dibuntang udah dipan juga Allah tuh.
4: Anta bara-bara
0: kali ya ini dikirim. Dipan. Budi tampan.
6: Oh ya.
0: Ati awak nenak yang nindak suko mengeceknya di apa udah budi tampan. Sia namanya. Itu memberontak ini ati awak tuh. Sia yang mengecek sarupo itu dionyo tampan.
4: Tapi dah bahani.
0: Dah bah. Menyenangkan hati orang tuh. Pahalonyo. Buliah pahalo awaknya. Nyo buliah duso. Karena itu fitnah.
4: Yolah, jalan dia.
0: Yo.
4: Untuk Uni Lydia, Uni Mita juga. Selamat Batu Ge.
0: Yo.
4: Semoga sihat-sihat jaruh ya ni.
0: Yo.
4: Juga.
0: Sebelah
4: tak tahu lagi
0: mau ada mampu. Iya, mentau.
4: Jalan ya.
0: Yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala bara ni?
1: Tiga.
0: Ala tiga. Lah, kita
1: putarkan
0: langsung putar
1: dulu.
0: lagu tu, Nimita.
1: Tadi lagunya ada
0: Bunga Jumpo.
1: Ada Sinanggar Tulo sama Ratu Sikumbang Mati Raso.
0: Mati Raso. Yuk, kita dengar sama-sama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Uni
1: Gata. Uni Gata. Gaya dan Mita.
0: Ya. Iya. Malam hari ini kita masih ada
1: dan di... udah aluminium.
0: Iya.
1: Aluminium.
0: Aluminium nih ya, nih.
1: Oke, kita terima lagi, kita ada siapa?
0: Iya, boleh.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Sabar, Cek Gatal. Cek Gatal.
1: Gaut.
2: Ini yang mau Cek Metal.
1: Cek Gaya dengan Cek Metal.
0: Metal.
1: Metal, eh. Ini pastilah Robin Hood.
2: Bukan.
0: Cek Aspin.
3: Bukan.
1: Robin Hood
3: bukan.
1: Ini.
3: Bukan.
2: Iya, si Robin ini. Hood.
3: Bukan,
2: kok ini kalau mampus panahnya tak kasih lagi Cek Gaya.
1: Eh? Kakak bukan, bukan. Bukan ya, kakak bukan. Robin aja. Enggak caya nih ya, nuju saya
0: tadi. Siapa ini?
1: Biar Robi
0: di Ramakasih.
1: Iya.
2: Iya, Ramakasih sayang.
1: Bukan.
3: Bukan. Bukan. Kalau malam bukan Robi, Robia.
1: Oh iya, Robiatun nih.
2: Ya benar lah, jadi Cek Metal ya.
3: Iya. Mang. Mang.
2: Apa?
3: Pokoknya ada.
1: Ah, lagi yang ada-ada terus ini.
2: Ada.
1: Mbak apa kabar?
2: Alhamdulillah. Ini apa?
1: Baik-baik saja.
2: Baik-baik saja.
1: Terima kasih, ndak hujan.
2: Ndak.
1: No.
0: No ai. Tak baca menyembuh.
1: No ai.
2: Hujannya ini tadi jam siang.
1: Oh, siang tadi.
2: Jam berapa?
1: Jam 2.
2: Mati lampu tadi, Bu.
3: Habis hujan sinyalnya bagus ini. Ini.
1: Biasanya enggak bagus sinyalnya.
3: Apa?
2: Enggak bagus
3: segala dia.
1: Udah Robiah nak mandangan lagu itu, lagu Medan, lagu Sumsel, lagu Aceh, lagu Minang.
2: Lagu apa lah eh? Lagu ini be, Cek Gaya.
0: Apa?
2: Tongkat membawa raba, Cek Gaya.
1: Tungkek membawa raba.
2: Tungkek membawa raba.
0: Tungkek membawa raba.
2: Apa artinya Cek Gaya?
1: Hah?
2: Apa?
1: Tanyakan pada buntut yang bergoyang.
2: Buntut siapa Cek Gaya?
1: Buntut siapa baik? Ada buntut tikus, buntut tikus.
2: Buntut ini udah al atau?
1: Udah al.
3: Ngapa balik kami ini?
1: Bukannya sapi dah al.
3: Inilah kehabisan bahan ini nih. Aduh kawannya berarti.
1: Aspin nih, kawan Aspin nih.
3: Jangan sampai galak. Jangan sampai galak dia wong kode 1001 1010.
1: Aduh, tungkek membawa raba.
3: Ada galau.
1: Hah? Cek Mita ini dia gawaan. Cek Mita lagi dapat. Dapat apa Cek Mita?
0: Dapat hadiah.
1: Dapat hadiah.
3: Yang dapat. yang lagi dapat tuh Robia.
1: Robia. Cek Mita, memang cak itu. Cek Mita ni wongnya apa cantik, tegas, gemar menari jalan raya.
2: Gali-gali
0: aspal. Iya.
1: Pasting bae bukan.
0: Tidak apa-apa, berarti kan kami megang anggaran Cek kalau gali-gali aspal. Lagi ada ku aspal, terima kasih.
1: Pokoknya Cek ini item putihnya ada di tangan Cek Mita.
0: Iya, kagak aku benerin jalan sano kagak.
1: Pokoknya jalan tuh item putihnya ada di Cek Mita. Bagian apa Cek Mita? Ngecatnya.
0: Iya, mongko itulah. Agak dak ku tampil ke lubang itu. Banjir-banjir lah, lubang-lubang lah.
2: Terima kasih lah.
3: Yang narok lubang di jalan tuh enggak. Tahu dak Cek siapa Cek?
0: Siapa tuh?
3: Robi inilah.
0: Dia inilah galak-galak kembali aspal tuh Cek. Rupanya
1: tukang ngeduk ini selama ini.
0: Dibawa baliknya ke rumah untuk ngaspal depan rumah.
3: Sekolah lagi kayak besi yo nih.
0: Di antara Cek Robi dan besi.
1: Kayu juga dia ngawal.
0: Galak-galo.
1: Bangso rayap dia nih masalahnya.
0: Iya, galak-galo.
1: Bangso rayap.
0: Jadi kalau ada yang hilang-hilang langsung cari Mbak Cek Robi.
1: Cari. Langsung apa uji kita tuh? Apa kalau anu istilah kepolisian tuh? Ya apa?
0: A1 yang, langsung dia nilai
1: kan yang dia apa yang dicari tuh
0: DPO.
1: DPO. Rupo yang awak kayu, gayap.
0: DPO kawan.
3: Yang tulisannya wantek itu
0: bukan? Iya. Lagi ada foto lah dirilis baju kuning.
1: Berdiri ke samping.
3: Oi, payu mang berimat mang, mang. Oi, dah. Dah saudara ya besi.
1: Intinya Cik Eni, kalau masuk online dengan kami jangan singgung, ya dai. Right?
3: Jangan singgung.
1: Pokoknya kami itu cuma nak kepengen kamu tuh ngakak. Nah, itu
3: benar. Sikok lagi jangan trauma.
1: Laju dak kalau melo online lagi ya dak kalau lagi dengan ini Cik Gata.
2: Jangan trauma bicara dengan Cik Gaya.
0: Untungnya ini terakhir Pak Lumini Cik.
1: Sering-sering aja kan, aja tuh. Oh iya, sering-sering eh. Sering-sering. Ngomong biar sering-sering aja godek eh.
2: Iya.
1: Godek bareng sih.
0: ini terjadi cuma setahun sekali.
1: Iya. Ibarat ke kalau dalam satu tahun tuh ada yang namanya tahu apa bulan kabisat eh.
0: Iya, dan tekenonya itu bae. Tekenonya
3: kabisat. Kalau dia bukan kabisat, kasap.
2: Iya, besok aja lagi jaga ya.
1: Itulah ciri khas dari Cik Mita. Nah, jadi setiap penyiar tuh punya ciri khasnya masing-masing.
3: Yang jelas kalau dengan Cik Mita tuh jangan enye-enye.
1: Ah. Enye-enye gai mak jange. Lempem pulo.
3: Iya.
0: Tidak banyak cerita.
3: Iya. Maksud Cik Mita tuh pakam-pakam lah.
1: Laju kaget. Laju lagunya kaget cak pakam dia.
3: Nah.
1: Oh.
3: Lagu Cek
1: lagu apa tadi?
3: Kan gitu. Wo.
0: Tungke membawa raba.
1: Membawa raba. Yo payo.
2: Tahu pewita itu artinya apa?
1: Tahu.
0: Tahu gak lo kami ini memang Google Translate kami ini.
1: Tahu gak lo.
0: Kirim-kirim dak untuk siapa ini?
2: Kirim
1: buat baut.
0: Hah? Pantes lah galak hilang nih.
3: Joni bingung ngirim minat yang spesial ya. Nah, terus?
2: Uni Eli. Uni apa
1: ya? Uni apa?
2: Uni Sisi. Uni Anggi. Udah Andra. Udah Mang Hendra Widodo.
1: Udah Mang Hendra Widodo.
0: Itulah kalau
1: pemborosan kata-kata deh.
3: Dia ini grogi dengan Cik Mita.
1: Iya. Iya, grogi dengan Mita.
3: Tadi hilang bahan-bahan yang dikirim tadi tuh.
2: Ya bingung ngomong.
3: Nah, grogi.
2: Apa Cik Kaya ngomong segala-galanya tuh?
1: Kasadonyo. Kasadonyo.
2: Sekadonyo.
3: Ya, sekadonyo.
1: Kasadonyo.
3: Enggak kamu lah.
2: Sekadonyo.
3: Ya.
1: Ka.
2: Seka.
1: Ka.
2: Seka.
1: Bukan seka, ka.
2: Hah?
1: Ka.
3: Nah, ini.
2: Ka.
1: Sadonyo.
2: Sadonyo.
3: Ya,
1: bahasa Inggris. Kasadonyo. Kalau bahasa Jawa sedoyo mawon.
2: Nah, kemungkinan.
3: Nah, ya, masing lah.
2: Ya,
1: ya. Unimita.
2: Unimita.
3: Iya. Iya, Uni Robia.
0: Tahu pula Mita di Dasari jadi. Woi, dem.
1: Lengkap nih namanya tadi pagi.
0: Iya.
2: Amo Lydia Wulansari.
1: Roha Rogaya kami nih.
2: Ini Aldinda Sari juga.
1: Nah, Aldinda Sari.
3: Aldinda Sari. Robia ini.
1: Robia Sari dia
3: ini. Ini ada kol-kolan yang jaga ya.
1: Robia.
2: Ya udah tuh
1: ya. Ya.
2: Makasih waktunya.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Iya. Itu tadi Robia. Kita terima Robia. Lagi di belakang Robia. Ada siapa lagi? Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Siapa ini?
3: Gak tahu.
1: Siapa itu?
3: Gak tahu.
1: Siako.
3: Udah Widodo.
4: Oh, Iko ini udah Widodo.
1: Udah Widodo di mana? Udah Widodo.
4: Hah? Kalau di Tanjung Jambe, Tanjung Pinang.
1: Oh, Tanjung Pinang. Lagi masuk Cino udah lama lagi.
4: Kalau sini lah. Awak agak terkaget itu ada Cik Mita sama...
1: Oh, Takajui.
4: Takajui kan?
1: Takajui.
4: Kakajui.
3: Takajui.
1: Takajui.
4: Oh, Takajui.
1: Ah.
4: Nengok ini ya, Bu.
1: Nah, Takajui langsung nengok masuk dosen. Langsung.
4: Oh,
1: Takajui Mandanga.
4: Oh, Takajui Mandanga.
1: Ah. Gaya. Ah, Suaroni gaya jauh ni Mita.
4: Alpaka.
3: Ah, Talua.
1: Teh Talua. Ande, ba.
4: Ini Mita, kalau balik ni baca ni. Kau pengen
0: jaga ya. Tebak balik rupanya eh.
4: Iya,
1: sama. Tebak mai deh.
0: Tebak balik.
1: Apa?
4: Sudah siaran cek gaya ke spesifik eh. Psikolog
1: kau. Iya, psikolog kakek Mita.
0: Oh, nemui dokter siapa, Cek?
1: Hah?
0: Nemui dokter
3: Leman.
0: Leman. Lanjut nambah Pak Dokter Leman nih. Iya.
3: Dokter Leman tuh sekali ngop.
1: Apa?
4: Banyak-banyak ngucap kalau pada Cik Gaya.
0: Balik ini langsung kami ambil wudhu, Cak.
1: Iya.
4: Apa
1: segala
4: lah. Jangan diinget lagi.
0: Oleng. Oleng. Astagfirullah.
1: Oh, sejahat itu kah aku di matamu. Segodak itu kah aku di matamu? Aku bukan ODGJ. Cek
4: ini kan
1: cek
4: minta tepuk dia. Oh, cek gaya cek ini. Takut.
1: Oh, belum tahu dia tak. Men kita godaknya cak mana tak ya? Belum ingat baik cek minta godaknya cak mana.
0: Kami tidak galak baik ditunjuk ke.
4: Tidak
1: terkontaminasi kan? Iya, sebenarnya Cik Mita tuh sama sih sebenarnya kodeknya tuh.
0: Cuma tidak ditunjuk.
1: Tapi tidak ditunjukkannya. Kalau Cik Gaya tuh lah sudah lepas los sudah.
4: Maksudnya
1: nyago
4: wibawi
1: ya? Wibawi.
0: Wibawa. Kita Cik ini, Be.
4: Padang
0: ibu wibawi, Cik Mita. Jangan buat-buat, Caknya, Be.
1: Pasing, Be. Ngomong wibawi.
0: Iya.
3: Bukan wibawi, wi atas.
1: Bijak sana, bijak sini, dia hanya pasti kan? Cek mana? Cek itulah.
4: Cek itulah
1: Lagu atu nak kabut Mbak Puta?
4: Lagunya awak nak minta ini ya po. Panek dia awak sedih di orang.
1: Panek dia awak?
4: Kayu di orang.
1: Oh, panek dia awak kayu di orang.
4: Panek apa wang ini?
1: Panek.
4: Panek, ya panek.
1: Panek tu penat, lucu kita tu capek.
0: Iya. Capek di kita, kayu di wong.
1: Kayu di wong.
3: Lita.
4: Kita lemak di wong lain.
0: Iya. Kayu di wong dosun tu lemak di diri, lemak di urang.
1: Ah.
4: Kita orang mana je kita
1: kau? Ah,
0: nak tahu kalau lagi dah.
4: Aku
1: ikat orang
4: ini
1: ya.
0: Orang gila. Oh iya.
4: Lupa sana lupa sini
1: kalau. Lupa
0: sana. Rupanya sejelma dengan kawan yang putih-putih itu lupa sana sini.
1: Cek Cong.
3: Iya.
1: Iya Cek Cong.
3: Awas game masan tu banyu pula.
0: Iya. Malam-malam kami masan tu banyu berkelakar. Uji.
1: Oh pantesan cerita ini katanya Mita cerita tentang hantu banyu.
0: Iya, lainnya kan habis legenda hantu banyu. Uji rombongan Cek Ita bahas hantu banyu be gitu.
3: Nah ini kawannya.
1: Inilah hantu banyu. Yo ini hantu banyu. Ini hantu banyunya.
0: Rupanya ini yang enggak narik ke kaki wong.
1: Iya, rambut ngantut ke wong, ngantut ke wong rambut dia nih.
0: Nyelala berarti tidak salah lagi ini.
1: Apa?
3: Darat aku. Oh, darat.
1: Buaya darat cayo Cik Gaya. Kalau hantu darat dah cayo Cik Gaya, buaya darat cayo cayo.
0: Heeh.
4: Ini tadi tombol mobil buaya darat.
1: Ayo, lagu apa?
0: Sudah tadi.
1: Oh iya pada oh iya ya Allah.
0: Kirim-kirimnya, kirim-kirim untuk siapa?
4: Kirimnya, kalau kirim apa cik?
1: Bakirim kasih ya, bakirim kas.
4: Oh, bakirim kasih ya, tadi Uni Nadia.
1: Bakirim ke Uni Nadia, bakirim jo ke Uda Aspin.
4: Jo Asminyo ya?
1: Uni Asmi.
4: Oh, Uni Asmi.
1: Jo
4: Uni Asmi.
1: Ya.
3: Jojo.
4: Jo ini apa?
1: Jo yes, ya.
4: Tadi ada Jo ada Putera Banten tadi ya. Jo ada lagi juga tu ada Rikon Bukit sama Wang Busnya ya. Ngomong dan mau ada sana. Jo ada juga Pang Penangkatan lah.
1: Mulai aman tak jadi dia apa tadi Cino? Dia jadi ini, jadi apa Madura.
4: Itu Padang juga ya.
1: Padang Selaso. Padang Selaso.
4: Padang Masa.
0: Panitia ajaknya. Panitia apa?
4: Iya, Nyagoi.
0: Nyagoi. Iya.
1: Nyagon Rako.
3: Indak wakil Mikael. Mikael.
4: Nyagon Rako, nggak aku tolong. Saya kirim lagi untuk di Pitung ya. Udah di Pitung, ada pancak udah.
3: Ada Pitung langsung bal. Apa?
4: Budi.
3: Budi.
4: Untuk siapa lagi ya? Ada juga itu Mang Simon ya. Mang Iwan juga jijik masuklah pulak orang Mang Iwan. Ada lagi siapa ya? Mang Rapi Jaga Raja ya. Siapa lagi ada Uni Dikit juga. Ada lagi
3: Pak Diswarso.
4: Pak
3: Teswaso,
4: ada lagi siapa lagi?
3: Wapet.
4: Nah, kakak Wapet.
3: Kakak Wapet. Udah Wapet, Aldo.
4: Itu Aldo tuh yang gelak ini, nah, Mang Sauna, Udi ya?
3: Udah sawal. Awas direkamnya ini.
4: Iya, nama kerannya Aldo dia
3: tuh. Aldo.
4: Nama kerannya Ado.
1: Ado.
4: Iya, ada siapa lagi ya? Ada juga Fauzan ya. Ada juga Putera Kelana ya. Ada Mang Akbar juga kita ya.
3: Oh iya, Akbar.
4: Udah Akbar, udah besar kan Akbar itu kan.
3: Oh iya, besar.
1: Udah kete.
4: Ya kita kete ya.
1: Yo, kalau kecil itu kete.
4: Oh kete, kalau besar itu
1: apa? Gadang.
4: Oh gadang.
1: Gadang. Kalau gemuk gapuk.
4: Gapua.
3: Kalau empuk, empuak.
1: Kalau Budi gapuaknya.
4: Gapuak hitam mendam.
3: Mamang ni kalau ngomong enggak bener ni.
4: Iya,
3: aku
4: jujur. Tak ada ngomong nak bohong-bohong.
3: Oh, iya.
4: Apa lagi ni untuk Anggi juga.
3: Anggi.
4: Ada Rabiatun tadi.
3: Iya, Rabiatun.
4: Ya,
3: Rabiatun
4: Azizah.
3: Cantik namanya. Oh,
4: ya Allah, guling-guling.
3: Guling-guling.
4: Ada siapa lagi nih? Ada Uni Tatia.
3: Oh, iya.
4: Ada yang dia juga sama Mama Ita ya. Ada ini Uni Ita yang live juga boleh alerta juga di Ketawati ya.
3: Udah ujuk.
4: Ada
1: segala-galanya
4: lah.
1: Kasadonyo.
4: Apa aja ini?
1: Kasadonyo.
4: Oh, Kasadonyo. Seperempang ngangat, ya. Selamat malam, ucapannya selamat beristirahat. Kita mendengarkan perempat bahasa yang lancar benar.
3: Iya.
4: Nah, buat Uni Nadia. Uni Nadia. Uni Gaya, Uni Cek Mita, ya.
1: Uni Cek Mita.
0: Hai deh,
1: Uni Mita.
4: Ya, Uni Mita. Nama udah Mang Alpaka. Selamat bertugas, selamat malam, sehat selalu. Pokoknya yang terbaik buat anda bertiga.
3: Amin.
4: Pokoknya semoga puasanya dengan selamat. Jangan lupa mampir beli pecel lele, guys. Agak lapar. Itu aja saya kira ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hendra Widodo.
0: Halo.
1: Ya. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo, siapa nih?
5: Yang di Bukit.
1: Kakak Boka. Udah.
5: Padang di Bukit.
1: Udah. Bukit. Di Bukit.
5: Bukit.
0: Siapa ini, Cek?
1: Ini Rizwan.
0: Oh.
1: Udah Rizwan.
0: Biasanya kalau Cek kalau Mita yang siaran dia dari WhatsApp bae enggak kalau nelpon.
1: Oh. Sekarang
5: dia udah juga nelpon.
0: Ida ah enggak ngate.
1: Ah.
0: Ida ah enggak pernah.
1: Udah Rizwan. Udah Rizwan alias Kakak Boka. Kakek Boke. Kalau kakek Boke itu Akbar.
3: Mang Ruslan.
0: Adik beradik Cak.
5: Ketemu dengan ini dan siapa dengan Mang Mang Suliwa
3: Suliwa yang mana?
5: Itu
3: yang
5: Suliwa yang di Angdarma itu
3: no. Oh.
1: Lah tuo ni yang kamu ni. Oh, dah.
0: Tak ada masuk lagi Cak.
1: Dah masuk kami ni. Kami Genji.
0: Iya, dah masuk.
1: Kami ni Genji, tak masuk kami yang Suliwa-Suliwa.
3: Genji apa Kanji?
1: Kami ni Kanji.
0: Nak lagu apa malam ini?
3: Nah, langsung dipinta lagu.
0: Lagi terputus belum ada lagunya.
3: Ngapa, cak grogi ni?
0: Iya, tapi
3: kamu cak grogi ya tadi.
1: Iya, grogi.
0: Nah. Itulah tadi, kan tak pernah nelpon.
1: Kakak buka grogi. Dengan Cik Gaya tak grogi, dengan Cik Mita grogi.
5: Tak jumpa.
1: Kau tak mau mengakui.
3: Oh ni, Gaya ni.
1: Kalau ngomong kalah bener.
5: Lagu
1: apa?
3: Coba kamu.
5: Guguak menyamba.
1: Hah?
5: Ada lagu guguak menyamba.
1: Guguak menyamba?
0: Lagu apa itu?
1: Guguak
5: menyamba.
3: Dia ni mungkin dengar lagu sepintas.
0: Tidak ada. Ada ni ano? Ada Nian.
3: Boleh lah.
1: Bener je Cik Mita.
3: Cik Mita nampak grogi dia Cik Mita.
1: Dibela Cik Mita, ditambah grogi dia, gemeter dia.
5: Nah, tambah
3: geger. Bohong tadi. Tadi ngomong hidak
5: Bukan. Yang pertama maksudnya siapa? Wong ngomong Padang apa wong?
3: Apa? Campur aduk.
1: Yang masuk tadi tu wong pecah utak. Wong pecah utak yang masuk tadi tu. Kadang dia ada.
0: Ratu Sikumbang.
1: Ratu Sikumbang.
0: Ratu Sikumbang lagi.
5: Ada barang dari Etiku Endang.
1: Ah? Etiku Endang dah ada. Etiku Endang biasanya lagu-lagu ini dia tu, lagu-lagu Sunda.
0: Ada Etiku Endang.
1: Ada lagu itu. Hah? Hah?
3: Yeah.
0: Ada kan? Galak Nia.
1: Masuk Pak Eko.
5: Kita mulai telepon dari belakang dulu tadi.
1: Wow. Yeah. Lah Cik Esa dengan Cik Mita ya.
0: Langsung dibungkam ya.
1: Iya.
5: Kirim
1: ya. Yo, Pak Yo.
5: Buatnya Uni Pipit ya. Nelly, Uni
1: Dini. Ya.
5: Lagi udah Sena lah. Niwati ya.
1: Yo.
5: Bawati ya. Dalam Bawang Nung jauh ya. Buatnya juga satu lagi ya. Ini Asmi ya. Udah Aspin ya. Terus buatnya udah Yasin ya.
1: Yo.
5: Buatnya udah Simon pribadi ya.
3: Yo.
5: Tadi Hendra Widodo juga tadi ya. Buatnya Zarul Samarara. Adi Pitung ya.
3: Yo.
5: Adi Sukarami. Mang Pendek Langkan. Mang Pendek Keseng Laut. Terus buatnya Wape juga ya. Terus buat Sutera Jalur, Sutera Banyu Asin ya. Cik Ita Senyalais
1: ya. Ya.
5: Hari juga Pak Akbar ya. Iwan Kertapati ya. Terus buatnya Pauzan ya. Irin ya. Rian Sudirman juga. Terus siapa lagi Pak Rodong ya.
3: Ya.
5: Sampai 35. Tadi Robi'ah tadi masuk tadi
1: ya. Ya Robi'ah.
3: Ah ini muka kepean ya nih.
5: Alih ngapa namu.
3: Muka kepean ini lancar ini.
5: Jangan muka kopek, yang mana yang ingat aku baik?
3: Hei.
5: Tak ada senggol yang tak ingat, yang ingat baik.
3: Jangan grogi, biasa baik.
5: Terus grogi. Terus siapa lagi? Buat Ferry juga, eh. Terus siapa lagi dari Indra Saputra, eh. Terus siapa lagi? Indra Kayangan juga. Buatnya ngapte itu suara.
1: Kasadonyo.
5: Bukan wing.
1: Oh, wing.
3: Banyak. Ini gaya nak di wing. Nak dikirim si banyak ini.
1: Buat siapa lagi? Wing.
5: Akhirnya
3: juga
5: gak
3: lama
5: sih. Iya. Galo-galonyo lah ya. Apa dia nama galo-galonyo?
1: Kasadonyo.
5: Kasadonyo.
3: Iya.
5: Salam HP.

0: Oh, dengar lagunya, lagu apa tuh nih, Mita?
1: Ada Tungke Membawa Rabo, terus Raba. Juga Panek di Awak Kayu di Urang, sama tadi terakhir lagu Gugua Menyambua.
0: Nah, kita dengar sama-sama.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, lesa ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

rutin membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulu-dulu juga Pacak Melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulu-dulu, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tembang-tembang tanah Sumatera. Dun sana sadonyo. Ha, dodolurku di mana bebrado?
1: Yo,
0: dipersilahkan yang... sajo.
1: Iya, kalau tidak bisa masuk lewat telepon,
2: lewat
1: WhatsApp ya. Juga WhatsApp. Tapi ini baru diomongin masuk lewat WhatsApp. Caknya sudah ada 3 WhatsApp, cek gaya. Nah,
0: boleh dibaca ke dulu sebelum kita
1: uni,
0: terima.
1: Ini ya. Gaya ya.
0: Nah, ada siapa nih ya?
1: Yang pertama tadi WhatsApp ini tidak tahu dari siapa, tidak tahu namanya ini. Mang Syawal.
0: Oh, Mang Syawal.
1: Assalamualaikum. Apa kabar cek Gata dan Mang Al? Aku monitor kelakar kamu, rasa-rasa milu pecah uta aku dengarnya.
0: Milu pecah uta.
1: Apalagi cek gayo, ya ampun aku udah pacak ngato kenyo. Aku dari pertama buka aku micit tak masuk-masuk.
0: Tuh, Mang Syawal di mana tuh?
1: Mang Syawal tak tahu di mana ini Mang Syawal.
2: Talang Kelapo.
1: Talang Kelapo. Oh, Talang Kelapo. Lagunya dak do di setornya dia ngomong bae.
0: Oh, cuma ini bae berkirim bae dia tuh. Ibarat kata absen.
1: Absen bae.
0: Selanjutnya Cek Mita.
1: Ada Cek Gun.
2: Lanang ini.
0: Tante biasanya itu.
1: Kalau sudah malam dia jadi Tante K.
0: Tante K.
1: Unigaya dan Uda Al. Udah disebutnya Cek Mita. Putar ke dendang padi ampo tabuang juo.
0: Padi ambo
1: tabuang juo.
0: Tabuang juo.
1: Rupanya ada Uni Mita juga.
0: Baru senggalnya, tutus.
1: Iya, beli pempek pakai piring, piringnya warna ungu. Kemana aku ngiring asa idak buntu.
2: Tidak nyambung lagu ini.
0: Iya.
2: Jangan Pak Anton itu.
0: Pokoknya ini baik. Asa-asa.
2: Sambung-sambung kebaya.
0: Asa ada ungu sudah butuh,
1: lagunya lanjut, tadi lagi? Itu kaget kita cari kelai. Sembari ado Wak Pet.
0: Wak Pet.
1: Assalamualaikum Unigaya Unimita, semoga sehat sehat selalu. Amin.
0: Bu Pet ini. Wak Pet ini sama Bu Pet.
1: Iya. Udah Pet sarap kejepit, udah spio. Udah aspin apa uji uni guys?
2: Gangguan.
0: Kalau udah pet itu kan bininya kan sakitnya sarap terjepit. Kalau udah aspin itu gangguan sarap.
2: Sarapnya terganggu.
0: Gangguan sarap ya.
1: Buat udah all sehat-sehat be, buat bini wapet semoga cepat sembuh.
2: Amin.
1: Nah, berarti yang ada nyetor lagu nih cuman Cek Gun. Udah Gun. Kita terima be telepon CS sembari kami cari ke lagunya ya.
0: Terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Kecilin suara Cek Mita.
1: Kecilin.
0: Iya.
2: Bang Lan.
0: Halo.
2: Mang Penlangkan.
0: Oh.
2: Halo.
0: Kan ini yang enggak apa sarap terganggu tadi nih.
2: Bukan, Mang Penlangkan.
0: Sarap terganggu.
3: Tidak terganggu, tidak. Oh, beneran ini.
0: Oh, beneran.
2: Mang Pen kasih.
0: Mang Pen kasih.
2: Payo, Mang.
0: Tidak. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Sahayu, sahayu.
0: Aing maung, aing maung.
2: Ini nih. Ini unik aja, sambil nguling ini.
0: Iya, sambil nguling.
2: Sambil nguling. Apa dak sambil nguling?
3: Sambil minum susu, makin dorat.
0: Ya, tapi walaupun Mang apa? Mang Pen gasing ngomong dia nguling sambil ngedot tadi, minum susu tadi. Jadi Cek Gaya dak ngiler.
2: Dak.
0: Tidak ngiler.
2: Tambah lagi Cek Gaya.
3: Aku tahu kalau...
0: Cek Gaya dak ngiler, Cek Gaya kalau dia ngomong-ngomong itu. Cek Gaya ngiler kalau tidak miring.
2: Nak tahu dah Cek Gaya. Mang Pen gasing ini lagi tidur Cek ini. Tidur sambil maki bando yang ada gambar boneka itu Cek
0: Gaya. Oh iya iya.
2: Iya Mang.
0: Noto-noto kan?
2: Iya.
0: Iya iya. Payu Mang Pen, apa kabar Mang Pen?
3: Oi baik lah.
0: Oi baik lah.
2: Apa? Nak lagu Bulan Bintang apa?
0: Tidak mau ya Allah.
3: Tapi lagu ini
2: masuklah terakhir lagi Bulan Bintang pula.
0: Bulan Bintang lagu apa ya?
2: Lagu Hanglu.
0: Lagu apa Mang Pen?
3: Lagu apa? Ini aku bawa nyetel ini.
0: Lagu dari Minang, dari Sumatera, dari Medan boleh.
3: Kalau boleh Medan tuh, anak Medan baiklah.
0: Anak Medan,
2: boleh. Nah, lah Mamang Be.
0: Loka yang di Lais.
2: Yang Lais itu.
0: Nak mikir di lagu apa lagi dek putungnya.
3: Biar mendengarkan kalau wong. Iya, bawa di nyeli lagi lagu Medan tadi. Iya, lagu apa juga yang bagus ini nanti jengoi dulu kan.
2: Jangan dijengoi lagu mang udah denger.
3: Iya. Iya. Nyeli gambarnya. Biar bawa di judulnya itu kan.
0: Kayak game tu siapa nih Mang Pen?
3: Siapa-siapa yang masuk ini?
0: Tahu
3: ini.
0: Hah? Tak
3: tahu siapa-siapa yang masuk.
0: Yang masuk tadi ada siapa,
2: Cik
0: Mita?
2: Cik Nadia.
0: Ada Cik Nadia, Cik Sisi,
1: Robi Widodo.
0: Robi Widodo. Terus tadi
2: Riswan.
3: Tuh ada Sisi.
0: Yo.
3: Yo, Sisi. Nadia. Mang Riswan Bukit ya.
0: Yo. Yo.
3: Berarti kalau Mang Hen itu di Tarjam berarti kan?
0: Yo.
3: Ya Mang Hen di Kayangan lain, dia di Kayangan.
2: Iya di Kayangan.
3: Tarjam dia di bumi.
2: Iya.
0: Kalau yang Tarjam itu di kok di Kayangan.
2: Yang di Kayangan itu beda lagi. Yang Tarjam itu beda daga.
0: Beda dogo dia.
3: Iya. Buat sabar juga eh. Buat
0: tahu, tahu budak itu kemana? Budak itu tidak masuk masuk lagi.
3: Buat buron.
2: Iya. Dia ke Pantu Banyu.
0: Saya kalau lecek mita nak ke Pantu Banyu ni.
2: Apa mang?
3: Mancing udang satang aja dia.
2: Oh.
0: Siapa? Saul.
3: Iya.
0: Dia umpannya.
3: Umpan umpan cacing. Umpan jangkrik dan tak kan udang makan.
0: Iyo. Siapa lagi?
3: Buat Mbok Wati
2: ya.
3: Buat Adi Putung.
2: Adi Wani Putung, Adi Pitung.
3: Adi Pitung. Ngomong.
2: Adi Putung. Dan Adi Putu bes kalian.
3: Buat Mang Iwan ya di Kertarati ya.
2: Iya.
3: Buat siapa lagi nih? Adi Sukarame, Berbira makasih. Buat Andra juga, Eli Gandus,
2: Gandus,
3: Jek Juni, Bunda Aleta, siapa lagi? Senamo Langkan, Putra Gasing, Putra Gasing, Putra Banten,
2: Putra Banten,
0: Putra Gasing.
2: Kalau Putra Gasing yang ngomong ini,
0: ini ngomongnya Putra Gasing.
2: Kok nyium dewe?
3: Yang namanya Putra itu pasti lanang tuh lah.
2: Lanang tuh lah. Tidak mungkin lehoi.
3: Aku senang dengan Mang Al tuh lah. Senang ya. Iya agem dengar.
0: Iya masalahnya ini apa? Bertemu kodaknya.
2: Iya. Mang. Mang. Oh, kopi itu habis kelah Mang ya?
3: Iya.
2: Makanan itu habis kelah ya?
3: Iya.
2: Dengarlah lagu tu, lah dengar lagu tidur eh.
3: Iya deh. Iya. Pemuat mahal lah kena no kopi ini masih panas lagi.
2: Wah.
0: Ngambok
2: kopi panas, tapi kalau ngomong cak ini cak pasrah itu.
3: Iya. Kopi panas campur susu gula.
2: Wow, cakep.
3: Iya.
2: Bukan pantun bukan itu.
3: Hah?
2: Bukan pantun itu.
3: Beli ya? Oh. Ya beli ya.
0: Dah itu baik. Ya. Ini kirim. Siapa lagi?
3: Oh, buat anu Akbar sama Si Alisa. Yo, buat Opa Tosai.
2: Oh iya, Opa Tosai.
3: Spin sama Jasmi.
2: Mang Helmi sekalian.
3: Yo, Mang Helmi. Siapa tuh? Bibu. Bibu. Bibu. Ai tak tahu aku itu yang mana-mana itu kan. Yo, ai tak galau-galau kan.
0: Galau-galau ya.
3: Yo galau-galau
0: adalah. Okey.
3: Bang Haji itu kan.
2: Galau-galau.
3: Yo, ini wong tiga apa dua?
2: Kami.
1: Limo
0: kami.
1: Limo.
0: Iya benar, limo.
2: Benar limo kami.
0: Limo kami.
2: Ada empat tante. Tante Mik. Tante Mik empat.
3: Oh iya.
0: Limo kami.
2: Nah, sensus mamang ini malam ini. Apa, Mang?
3: Ada suara kau sibuk lagi tadi
0: wong. Iya, Cik Mita.
1: Limo.
0: Hei, yo.
1: Ai cak baru denger ini.
0: Cak baru denger ini, Cik Mita.
3: Biasa di
1: Pepadu
3: dia
1: tuh. Eh, no. Dari minggu-minggu kemarin perasaan. Nah.
3: Iya. Iya buat Jabo, aku tak terti yo bahasa Pinang apa Manang Minang apa Padang ini.
0: Nah. Memang tu lah aku ngerti. Bahasa orang awak.
3: Iya orang awak bae. Iya buat Jabo yang itu tadi.
0: Siapa?
3: Cik Mita.
1: Iya.
3: Nah, sama ngecek.
4: Gogi juga mamang ni. Ya.
3: Yo, kalau baliknya hati-hati, kalau lubak liwat ni jangan ditunggu. Tujuh umus
4: ya. Tujuh umus, lubak siapa itu bang? Tujuh empat bang.
3: Iya pasti ni. Jadi. Iya. Balik lagi pasti hari hujan ya. Kalau payung.
1: Mawar.
4: Kan wak puso bang empat kami.
3: Yo itu baik
0: ya. Yo.
4: Ya. Ya bisa lah kopi deh. Yo.
3: Kalau uang dibudi yang diburi yang nak masuk kan.
0: Yo.
3: Yo nunggu pecah nak lah macam macet
0: ini. Yo langsung dan nunggu.
4: Bang sawal nunggu.
3: Itu baik ya.
4: Yo.
3: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Sikok lagi cek gaya.
0: Iya. Telepon terakhir ya ada siapa ya?
1: Halo.
0: Halo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ah, Pak Ujan ini.
5: Iya, Cek.
0: Ah. Hah?
4: Bukan.
0: Hah?
4: Yang di itu ini nih.
0: Yang mana?
4: Sudah lama, cari lesu.
0: Iya.
4: Minta dikato ke ini.
0: Duk kacut enggak, Gek?
4: Oh, ini mengiwan. Mengiwan apa?
0: Duk kacut enggak, Gek? Kiri. Ya kunjuk kacut enggak, Gek? Nyama-nyama pula.
4: Mau.
0: Diji.
5: Iya, Serabin. Apa kabar? Umi Gaya sama Uni Mita sama Udaan.
4: Alhamdulillah sihat.
5: Ada kan suara yang bertiga berarti
0: ya? Aduh. Trio wek-wek kami malam ini.
5: Oh, ya menges sudah.
0: Oh, menges sudah. Kalau nak laju, dak?
5: Oh iya, laju.
4: Laju goyang kaki dia.
5: Laju goyang kaki.
4: Goyang kaki.
0: Iya malah menges jam-jam main ni. Kalau lo nak laju.
4: Tidak ukurannya kalau habis siaran perempat berhenti dia goyang kaki sana.
5: Lebih nganyang aku kan. Nganyang.
0: Kalau tapi dia hari ini tak pacak sombong Mita. Karena biasa dia kalau masuk sepertamu dia sombong nak mati lah.
1: Oh dia ini penutup.
0: Dia pelopor terakhir tak berani dia penutup dia.
1: Untung kebahagiaan.
0: Untung masih untung.
5: Ada acak lagi nak ngomong besar aku malam.
0: Kalau biasanya dia dulu Mita. Apa dia itu ini dikatonya kalau wong.
5: Masih mendingan aku.
0: Sombong banget, dia sombong banget.
5: Ini yang miss call ini, nangis dulu ini.
4: Oh.
5: Miss call ini.
1: Dah ajak masuk lagi?
0: Dah ajak masuk lagi ini yang moncet an ini. Iya.
4: Nah, Mang Aspen WA dah Mang Aspen. Mang, mau ngecek Mita sih kok lagi Mang.
5: Lalu masuk.
1: Tidak bisa.
5: Mambunya Mang Aspi nak masuk malam
4: ini. Nah, si Aspi lagi na WA na. Tolonglah Mang Al mau ngecek Mita sih kok lagi nian, tak nyawa nian ini.
5: Nyawa lah dinjuk kok sewang. Tak usah nak nambah-nambah tak.
4: Iya.
1: Iya.
5: Tak usah lah, terima lagi habis. Padahal lu omongnya, tiduklah kamu tu omongnya. Kasih tiduk lah omongnya.
0: Ya, sombong, mulai sombong. Sombongnya datang, mulai sombong. Awak boncit dan bila sombong, apa lagi itu? Apa lagi nulu?
4: Apa?
5: Iya, yang terakhir semalam, wapet.
4: Wapet ya?
5: Iya, bukan mangkan gasing tadi.
4: Oh, iya
5: Iya, wapet.
0: Yang mana?
5: Yang karaokean semalam. Ini semalam.
4: Oh, lagu si Dodo ya?
5: Iya lagu si Dodo yang ngosok cincin kakak Yasin ya.
4: Oh. Bunjang.
5: Aja bang abah nak ketawa dia, ketawa dalam hati tapi. Tapi masih terkeluar juga kan. Darah badan besar tu kan, dacak juga nak ditahan-tahan nak dikecil-kecil kan.
4: Judulnya Bunjang Tabokan kan.
0: Ini lo lanang tabokan. Lanang lepuh ya, lanang tabokan lagi.
5: Kalau tabung dicek Mita.
4: Oh,
1: jauh.
4: Jauh kami.
0: Jauh.
5: minta di ruangan utama
4: eh. Iya.
5: Mahal sama Cik Gaya ruangan kedua.
4: Iya, kalau kemarin itu kalau ruangan, bukan kalau kami nak ngare Cik minta, mari Gojek.
5: Oh, itu.
0: Jangan nyebut aplikasi iklan.
5: Gojek minta.
1: Oh,
5: tempat Cik Gaya di ruangan aku kemarin itu.
4: Eh, ruangan ya. Aku.
0: Enggak enggak kati malu ya. Ruangan aku.
5: Enggak tanya lah Mang Al, tempat aku kan Mang Al didudui Cik Gaya itu.
4: Tidak ya. Juga. Tidak juga.
0: Ah, asli, asli. Cabe, campa bebe.
5: Ai, lagu apa kita lah.
0: Ngale kau omongan. Dacak sombong lagi.
4: Iya.
5: Bahan aku habis, aku potong juga loh di tengah jahit banget.
0: Dacak sombong lagi.
5: Kasihan kamu Mas Pin, Dacak nak ngomong lagi kamu.
4: Nah, baik kamu Mas Pin ini. Lah, digitamu Mas Pin.
5: Deritamu dosaku. Ucap kaya. Nah, ini Mang Al. Budak Doni
4: kita. Oh iya, Budak Doni sama Wanita.
5: Kita masih monitor.
4: Oh ya, wah.
0: Udah Doni itu panjangan nak singkatan namanya Udon.
5: Siapa itu?
0: Udah Doni.
5: Doni itu. Oh, Doni itu enggak tahu siapa singkatannya.
0: Iya, Udon.
5: Udon.
0: Iya, Udah Doni.
4: Katanya balik Gadial.
0: Balik Gadial. Udon.
5: Ngedon bukan?
0: Oh, ya, bukan. Ya, yang ngapur ini ngedon.
5: Oh, Wapet juga lagi miss call itu. Oh. Lagi monitor galau Pak Ade. Itu lah Wapet.
0: Ngongkon teduk. Oh, dewek goyang terus.
5: Aku nado gawe. Kalau yang katik gawe masa aku teduk.
0: Cago Plembang.
5: Yang mak ini didengar ke.
4: Ya ini kan.
0: Cemita pidem ke Cemita. Enggak suara lagi dia Cemita.
1: Nak lagu apa tadi tu gek ku tutup ini.
0: Nah.
4: No. Wah, belum tu.
5: Berarti cak Pak Sawal tadi. Heeh. Sawal tadi nak micit dah tadi. Kenapa lah micit?
4: Salah micit. Mamang nak tahu dak mang apa dia pikiran mereka? Dia pikiran mereka, Mamang. Mamang nak tahu dak apa yang dia pikiran mereka tu?
5: Apa dia?
4: Bunyi.
0: Kapan lah si Didi ini habis tau gue nih.
1: Iya, lama
4: nih. Iya. Gini aman kawan nih.
5: Amang Adi sekarang ini juga lagi monitor.
4: Oh. Ya.
5: Lagi miss call, lem tentu kan.
4: Oh ya Allah.
5: Itu ini, itu apa? Bukan apa namanya, kalau pusat kayu nih.
0: Hmm.
5: Koyong itu
0: ya. Iya.
5: Kalau kak koyong bukan kayu. Laju lagu kita aja minta.
0: Lagu apa?
5: Lagu apa lemak.
0: Lagi bertanya pulak.
5: Lagu apa lah eh? Ada ini pak eh?
0: Lagu lama mikir ni.
5: Cepat tak buah nangke?
0: Oh, cepat tak buah nangke saya minta.
5: Buah nangke. Oh, siapa yang miskop dah hilang sana? Tak terjengok lagi. Ada juga kita kirim laju dikit. Ya,
0: eh? Yo.
5: Ada Uda Robi, ada Undi Nadia ada ya? Ada Uda Widodo tadi ya?
0: Eh? Yo.
5: Lagi.
0: Mengas tu. Tarik napas.
5: Iyalah nyangkut.
0: Untung masih ada nyawu.
4: Awas.
5: Alhamdulillah nyawu kita panjang masih.
0: Iya.
5: Siapa lagi lah malam ini? Anu apa? Bagus tu. Ada Yasin gitu.
0: Apa
5: masuk sisi tadi? Uji sol tadi. Cak mengrespon tadi benar lah. Cak uji udah Allah dia. Ada kepean dia tu. Kepean dia tu pasnya nama aku tu tak beringgut di situ lah masalahnya.
0: Iya.
5: Angkat maju pada kepean dia tu. Udah lagi ya benar lah. Udah Akbar eh. Galau-galau baik kita tembak lurus ya.
0: Iya, Pak Yo.
5: Pak Sawal eh, masuklah Pak Sawal. Kalau diterima, jadi tak nerima lagi.
0: Pegang.
5: Terakhir masih nak sombong. Mana bertamu?
0: Itulah mentau.
5: Ayolah untuk Uni Gaya, sama Uni
0: Mita,
5: Cik Asmi, sama Uda Al eh.
0: Ya. Uni Mita, masing-masing Cik Asmi.
4: Apa Cik Asmi?
0: Cik Asmi.
4: No.
0: Gawat.
5: Uni Mita.
0: Gawat.
5: Uni Mita.
0: Ngapur ini ingat dengan Cik Asmi nih, gebor Cik Asmin. Nah,
5: pajak tersebut di
0: Cik Asmin. Oh, kak gebor Cik Asmin.
5: Ini, 10.57.
0: Nah.
5: Yalah, hati-hati baik baliknya Semoga selamat sampai tujuan Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sudah terakhir itu ya.
1: Iya.
0: Kita cukup kebersamaan kita di suasana malam hari ini di tembang-tembang tanah Sumatera. Makasih Sadonyo Dunsana yang sudah bergabung di line telepon 0719351656 ya. Nigaya, Jo Nimita, Jo Daal pamit mundur. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Teh Bice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya, Balam.

Baik sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali lagi esok hari di hari Selasa 12 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, atas nama pimpinan LPPR RI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi Selasa 12 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ke tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam Ice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di edisi Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan tentunya kami harap kegalau-galaunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Baca kami yang senang nian dapat kembali menjumpai dulur-dulur untuk di Sriwijaya pagi, tentunya dengan semangat dan juga berkah untuk kita galau-galau yang sudah kembali memanjatkan syukur atas nikmat yang diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali aktivitasan kita di sepanjang hari ini. Ya, dan dulur-dulur, baca biasa sebelum kita bakal memulai acara kita, di mana kami akan baca kedoken tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surat As-Sajdah, dimulai ayat ke-21 sama dengan 30, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi, di mana kita akan menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaki di jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sama dengan jam 8, kembali dengan informasi update yang akan kami ketengahkan bertemakan dengan layanan siaran UMKM yang akan kami ketengahkan juga dengan lagu-lagu hiburan dalam program Cerita Pagi ini. Perjumpaan kita berlanjut di jam 8 sampai dengan jam 9. Ada lagu-lagu Nusantara dan juga beberapa informasi, dan kami juga bakal buka line telepon tanggapan untuk yang pengen memberikan tanggapan dengan informasi yang akan kami ketengahkan di 0711351656. Untuk program Cerita Pagi ini masuk kami di Anjang Sana Pendengar. Dan kemudian menjumpai dulur-dulur di jam 9 sampai dengan jam 10 siang, baca biasa ada obrolan komunitas, di mana kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kami ngajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya dalam program obrolan komunitas sama jelang di jam 10 siang. Baik dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk di Sriwijaya pagi sehari ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم

Iya, sadaqallahul azim, kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada. Dan baru tadi kita menyimak pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah As-Sajdah, dimulai ayat ke-21 sampai dengan 30, yang kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Dencah Al-Hafiz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan terdengarnya lantunan kitab suci Al-Quran yang sudah mengawali aktivitasan kita di pagi hari ini akan melengkapi nilai ibadah kita yang sudah kita lakukan sejak pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah, baca biasa sebelum kita bakal memulai acara kita untuk di hikmah pagi sesaat lagi, kami akan ketengah kedukin lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami siapkan.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Muslimah dimanapun berada, dan percaya informasi yang tadi sudah kami sampaikan di kesempatan subuh kali ini, kita akan kembali menyimak kajian dalam program Hikmah Pagi edisi Selasa tanggal 12 Mei 2026. Di mana kali ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi, yang di mana akan mengangkat tema tentang strategi membentuk karakter Muslim, dan juga untuk subtemanya ini membentuk generasi Islam di era modern saat ini. Dan langsung kita akan simak sama-sama, tentunya jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baga'i wal gidam wa tafaddal 'alaina bil ijadi min al-adam wa atba'a dhalika bi ni'matil indad min khaza'inil judi wal karam wa akmalaha bi ni'matil islam allati hiya a'zamun ni'am wa ja'alana khaira ummah ukhrijat linnasi min baini sa'il umam fa subhanahu la nuhsi sana'uhu kam yastara wa alhama wa allama bil kalam allama al insan ma lam ya'lam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan ta'lu biha al humam wa tazku biha siyam wa tughfaru biha al kaba'ir wal damam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an nabiyul kiram wa rasulul a'zam arsalahu allahu ila kafatil arab wal ajam bil huda wa dinil haqqi wa syar'il aqwam salawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ali muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI Palembang, alhamdulillah di bulan Zulkaedah yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmatul iman. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Mari sama-sama kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah dan Allah puji Rasulullah. Qala Allahu taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah sebaik-baik akhlak. Para pendengar radio RRI Palembang, mari kita didik putra-putri kita, anak-anak kita dengan pendidikan Islam. Sebagaimana hadisnya Rasulullah berbunyi, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an wa mahabba ila ahli baitin nabi. Wahai umatku, ajarkanlah kepada anak-anak kalian bisolah, dengan solat. Ajarkan anak-anak kalian bisolah. Ajarkan bagaimana mereka ajarkan akhlak yang baik kepada mereka. Adibu auladakum bisolah. Ajarkan bagaimana akhlak-akhlak solat. Bagaimana hal-hal yang menyebabkan diterimanya solat. Hal-hal yang membatalkan sholat, hukum-hukum syariatnya, hukum-hukum wajibnya, hukum-hukum sunnahnya. Karena bahwasannya dengan sholat maka akan menjadi umat yang terbaik. Ketika anak yang sholat, dia akan menjadi anak yang berakhlak. Uladakum bisholah, ajarkan mereka tentang sholat. Wa qira'atil Qur'an, dan membaca Al-Quran dengan baik. Terlebih kita utamakan anak-anak putri kita. Kita jaga agar mereka bisa menjaga aurat mereka. Karena kita dapatkan di zaman sekarang ini penuh dengan tantangan. Kemajuan teknologi, media digital, teknologi yang penuh dengan zaman kecanggihan, hingga mereka bergeser daripada akhlak dan adab. Bagaimana Rasulullah sabdakan bahwasannya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aula jarita ini hatta tabluga fa ana wa iyyahu bil janna kahatain. Barang siapa yang mendidik, mengasuh dua anak perempuan.

0: nya, sehingga mereka balig dalam keadaan tidak berdosa, dalam keadaan jauh dari fitnah, mereka bisa menjaga aurat mereka. Maka kelak ini orang tua akan bersama Rasulullah bagikan jari tengah dan jari telunjuk. Ini keutamaan kemuliaan kita orang tua apabila kita bisa menjaga putri kita dan putra kita. Ajarkan kepada mereka sifat malu. Bagaimana? Sebagaimana Rasulullah sabdakan, al-haya minal iman. Malu adalah sebagian pada iman. Karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki malu untuk bermaksiat kepada Allah, mereka lah yang menjaga daripada marwah mereka, menjaga harga diri mereka agar tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka malu membuka pada hijab mereka. Mereka malu untuk meninggalkan solat. Maka mereka lah menjadi kepada hamba-hambanya Allah yang terbaik. Hamba-hamba Allah yang ketika akan bermaksiat malu kepada Allah, malu daripada hal-hal yang bermaksiat, maka mereka akan Allah muliakan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah, ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisaika almu'minin yudnina 'alaihinna min jalibaihinna dhalika adna ayyurabna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu mereka lebih mudah untuk dikenal, karena mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun sebagian orang yang beranggapan bahwasanya ini ayat hanya untuk para nabi, para istri nabi, para anak-anak putra-putri nabi, maka sama sekali tidak. Mereka beranggapan ini ayat hanya untuk istri nabi, putri-putri nabi, maka sesungguhnya sama sekali tidak. Ini adalah perintah untuk kita umatnya Rasulullah. Ini perintah berarti juga untuk kita daripada hambanya Allah, agar kita mensyariatkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, agar menjaga aurat mereka, menjaga fitnah akhir zaman. Karena fitnah akhir zaman inilah fitnah yang paling ditakutkan Rasulullah. Sayyatil zaman, akan datang suatu fitnah yang lebih kejam daripada fitnahnya Dajjal, yakni fitnah akhir zaman. Para pendengar Radio RRI Palembang, Darussalam. Kita sebagai hambanya Allah, kita sebagai umatnya Rasulullah, mari kita melihat ayat-ayat yang Allah turunkan, perintah-perintah yang Allah turunkan ini suatu kenikmatan untuk kita, agar menjaga marwah harga diri kita, agar menjaga istri kita, anak-anak kaki, anak-anak putri-putri kita, agar mereka tidak membuka aurat mereka, agar mereka tidak memancing syahwat pada orang-orang yang melihat mereka yang bukan mahram mereka. Oleh karena itu, dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menutup matanya ketika melihat hal-hal yang membawa hawa nafsu bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah hai orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Ketahuilah para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, pandangan-pandangan yang dianjurkan untuk menutup mata darinya adalah pandangan yang dapat mengacu dari perbuatan zina, Karena apabila mereka tidak bisa menjaga pandangan mata mereka, akan memancing syahwat bagi mereka. Oleh karena itu, marilah kita menjaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita daripada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, jagalah anak-anak kalian daripada api nerakanya Allah. Mari kita menjaga keluarga kita daripada fitnah zaman. Kita menjaga daripada keluarga kita agar tidak mendapatkan murkanya Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah sabdakan, kala Nabi SAW, Al-Nadharu sa'mun min siyamin iblis al-masmum. Faman tarakaha min khawfillah yajidid jawatan iman fi galbih. Pandangan seseorang yang memandang dengan hawa nafsu itu merupakan anak panah yang beracun, yang sengaja dilepaskan oleh iblis laknatullah. Apabila seorang laki-laki memandang bukan mahramnya dengan pandangan nafsu, maka ketahuilah itulah anak panah yang dilepaskan iblis. Maka barang siapa yang sanggup meninggalkannya karena takutnya kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan kenikmatan, merasakan kelezatan iman di dalam hatinya. Mari kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita agar jangan sampai menjadi perhatian dengan membukanya aurat mereka. Kita jaga keluarga kita agar jangan sampai mengumbar, memperlihatkan aurat-aurat mereka. Karena sesungguhnya kita adalah pemimpin daripada mereka. Kita adalah kepala rumah tangga dan kita akan dimintai tanggungjawab bagaimana tentang kepemimpinan kita. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, kita lihat di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi canggih sekarang ini, kita lihat bagaimana anak muda sekarang yang mereka seolah-olah ketika mereka berpacaran menjadikan suatu tradisi bagi mereka. Mereka berboncengan dengan bukan mahramnya. Mereka duduk dengan bukan mahramnya, hanya berdua. Maka ketahuilah, inilah tipuan daripada syaitan. Maka kita sebagai orang tua hendaklah menjaga mereka. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, La yakhrunna rajulun min bi'imratin illa kana salisuhuma syaitan. Tidaklah berduaan seorang laki-laki yang bukan mahram dengan seorang perempuan yang bukan mahram, tidaklah mereka berduduk berdua kecuali yang ketiganya adalah syaitan laknatullah alaih. Maka kita menjaga keluarga kita, kita menjaga anak-anak kita agar terlindung daripada murkanya Allah, agar tidak terbawa daripada godaan syaitan. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, kita tidak akan mencapai kenikmatan, tidak akan bisa mencapai ridhonya Allah, maghfirah min Allah, kecuali kita mengamalkan segala syariat-syariatnya Allah, khususnya di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang kita dapatkan sekarang sangat sulit sekali orang-orang yang benar-benar mereka yang melaksanakan syariat Allah, mereka yang benar-benar seia sekata antara ucapan dengan tingkah lakunya benar-benar melaksanakan syariatnya Allah, sulit kita dapatkan di akhir-akhir zaman. Oleh karena itu, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah yang selalu taat kepada Allah, menjalankan syariatnya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah ya mujibas sa'ilin ya Allah, ya Allah yang maha mendengar doa kami ya Allah, jagakan diri kami ya Allah, Jagakan keluarga kami, ya Allah, daripada murkamu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, anta arhamar rahimin, ya yasal musarisina. Arisna, ya Allah, arisna, ya Rahman. Bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada, ya Allah. Tahir gulubana wa hasin akhlakana, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, saudaraku kaum pendengar kaum radio RRI Palembang. Mudah-mudahan buat keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kaum muslimin dan juga muslimah, dolor-dolor dimanapun berada, dan baru-baru tadi kita menyimak kajian di Hikmah Pagi edisi pagi ini Selasa tanggal 12 Mei 2026 yang sudah disampaikan oleh Al Ustadz Habib Ahmad Syukri Al Habsi yang sudah mengangkat tema tentang strategi membentuk karakter muslim dan juga membentuk generasi Islam di era modern. Dan tentunya bermanfaat untuk kita mudah-mudahan yang sudah menyimak di kesempatan kali ini. Nantikan kembali program Hikmah Pagi yang hadir Saban Sobonya di Perempat FM Palembang di waktu dan juga frekuensi yang sama, tentunya dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Baik, dan saat ini sudah 35 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan melanjutkan kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan sampai jelang kegiatan di jam 6 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah di mana pun berada, dan jangan lupa kita selalu menyempatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian kita akan selalu tersadarkan menjadi muslim yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan tentunya yang kita harapkan untuk di hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026 ini sesuai dengan harapan dan juga akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi. Kami juga menyapa untuk dulur-dulur yang saat ini mungkin juga sudah tengah beraktivitasan mengawali segala rutinitas di rumah. Mungkin juga ada yang lagi beberesan atau bahkan yang sudah di tempat gawean juga. Pokoknya jangan lupa selalu berdoa mancebice. Itu tadi ya, mudah-mudahan ini akan banyak rezeki yang akan kita dapatkan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bakal menuju ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kembali dengan informasi. Ingat, informasi sedangkan yang akan kembali kami ketengahkan. Dan yang masih jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi.

0: Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda.

0: Majeng Babaso Palembang.
1: Di pundi pedaleman niko?
2: Di pundi?
3: Di mana?
1: Pedaleman
3: rumah atau tempat tinggal?
1: Niko.
3: Kamu?
1: Di pundi pedaleman niko?
3: Artinya di mana tempat tinggal kamu?
0: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan
4: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
5: Baik, Manja Beca, dolor-dolor, dimanapun berada. Dan kali ini kita ada di informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 6. Manja Beca, keberagaman kuliner Indonesia sudah lama menjadi daya tarik utama bagi pecinta makanan dari seluruh dunia. Dan salah siko hidangan lezat yang mungkin belum banyak dikenal adalah Binte Biluhuta. Di mana Binte Biluhuta ini berasal dari daerah Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara. Di mana makanan khas Gorontalo ini sudah ada sejak abad ke-18. Tampilannya mirip pecado bubur Manado. Cuma bae, hidangan ini disajikan pecado sup yang dibikin dari jagung, ikan ataupun juga udang. Dan selain nikmat, hidangan ini juga kayu akan gizi yang dapat menghilangkan penyakit kolesterol dan juga memperlancar aliran darah kita. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, uta dada ini merupakan masakan tradisional khas Sulawesi Tengah yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Nama uta dada dewa ini berasal dari bahasa Kaili, di mana uta berarti lauk dan juga dada berarti bakar atau panggang. Dan hidangan ini berupa ayam bakar yang kemudian disajikan dengan saus khas yang dibikin dari santan dan juga rempah-rempah. Disajikan dengan nasi putih hangat dan juga lalapan segar, pecado timun, tomat dan juga daun kemangi. Dan uta dada ini merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah dan juga tradisi. Bahan-bahan yang sederhana dan juga pembuatan yang relatif mudah, ini menjadikannya hidangan yang mudah untuk dinikmati kapanpun. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi ingat jam 7.
4: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
5: Oke, selamat pagi Manja Beca dolor-dolor. Dimanapun berada dan bagaimana kabarnya pagi ini, sudah semangat, sudah dong. Supaya tambah semangat, ini kami bakal mengetengahkan dengan lagu-lagu hiburan yang pilihan. Tentu dengan informasi update yang akan kami sampaikan di cerita pagi ini sampai jelang kaget di jam 8 pagi.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Moncebice, dolor-dolor, di mana pun berada. Dan lagu yang satu ini ada lagu Cuko Dapet Cuko versi remixnya ya, yang sudah kami awali untuk sebagai salam pembuka kita di cerita pagi ini, dan tentunya juga untuk menyemangati aktivitasan yang jam-jam semua ini. Waduh, pecahnya lagi sibuk nih Arman Cebeca ya. Dan kami juga menyapa selamat pagi untuk yang sudah melek mato. Wah, sejak subuh tadi singgo kato ya, sudah beberesan. Man Cebeca itu mungkin tipikal wong kalau bangun tidur itu selalu fajar, baik itu pas libur ataupun lagi pada saat hari aktivitasan. Bangun pagi itu kayaknya memang sudah menjadi suatu kebiasaan kayak itu nama Cebeca ya. Dan juga dilanjutkan dengan mandi pagi, sarapan pagi. Waduh, ini bikin paginya semakin fresh dan juga tentunya semakin semangat. Oke, dan kami bakal rewangi informasi di cerita pagi ini tentu sama dengan tema-tema sebelumnya. Yaitu kalau di Selasa pagi kita punya tema tentang siaran layanan UMKM ya, di mana informasi yang akan kami sampaikan ini berkaitan dengan dunia UMKM atau usaha mikro kecil dan juga menengah. Baik, dan kita bakal awali perjumpaan kita dengan informasi yang pertama, yaitu informasi tentang 5 UMKM di Kabupaten Oki yang segera punya sertifikat halal, di mana setiap tahunnya bertambah. Ya, dolor-dolor, ini sebanyak 5 UMKM atau usaha mikro, kecil, dan juga menengah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan segera punya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dikatoke oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan juga Perindustrian Kabupaten Oki, Haji Suhaimi APMSI, juga ini melalui Asesor Manajemen Mutu Industri Nurleli Esos. Tahun ini pihaknya kembali memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Dan diungkapkan oleh Leli, dinasnya setiap tahun selalu ada UMKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat halal ini, tentu dengan alasan peminatnya atau usulan masih tinggi dalam mendapatkan sertifikat halal. Selain itu juga dolor-dolor, ada pun 5 UMKM yang bakal mendapatkan sertifikat halal di tahun ini. Yola UMKM UMKM Tahu. Oh, UMKM Tahu yang ada di Desa Rotan Mulia, Kecamatan Mesuji Raya. Lalu ada juga UMKM Tempe di Desa Cipta Sari, Kecamatan Mesuji Raya. Dan selanjutnya ada UMKM Keripik Ubi di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Tanjung Lubuk. Ada juga UMKM Basreng yang ada di Desa Muktisari, Kecamatan Lempuing Jaya. Dan juga UMKM Kue Kering yang ada di Kecamatan Mesuji. Dan selain itu dulur-dulur, pecah UMKM Tahu dan juga Tempe, sertifikat halal ini sangat diperlukan untuk pecah memasok produk mereka ke dapur MBG. Di mana dapur MBG ini pecah memasok produk yang ada sertifikat halal sebagai salah satu prosedur yang sudah ditetapkan ya. Oke, dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Satu ini adalah Gempa Lawak. Ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan yang sudah kami rengek ke spesial untuk Gempa Lawak yang mungkin lagi monitor juga ya di pagi ini ya. Oke, dan untuk dulur-dulur yang pagi ini kayaknya juga lagi berkemas untuk menuju ke provinsi tetangga ataupun juga melintas di provinsi lainnya, tentu untuk saat ini akses jalan tol sudah sangat banyak ya. Dan juga dapat mempersingkat waktu jarak tempuh kita lebih maksimal, kayak itu nama CBC ya. Oke, dan ngomongin soal jalan tol ini pasti ada eratan kaitannya dengan rest area. Nah, kalau kita lewat jalan tol itu, Mas CBC, kita bakal paca stop dukin untuk istirahat, melaksanakan sholat, ataupun juga makan, dan juga kegiatan lainnya juga dulur-dulur, supaya perjalanan kita akan lebih nyaman ya ketika tubuh kita mulai capek ataupun juga mulai lapar dan lain sebagainya, kayak itu nama CBC ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan rest area, di mana informasinya perkuat peran rest area di JTTS sebagai ruang ekonomi lokal utama karya hidupkan UMKM di Sumatera. Iya dulur-dulur, kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTTS ini tidak cuma berperan sebagai penghubung antara wilayah, tetapi juga ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu melalui pengelolaan rest area di berbagai ruas JTTS. PT Hutama Karya terus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Iwan Hermawan juga nyampe ke rest area punya peran strategi sebagai simpul aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol. Tidak cuma menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan, tentu rest area ini juga menjadi ruang promosi bagi produk unggulan daerah supaya semakin dikenal oleh masyarakat luas, lebih khususnya pengguna jalan tol yang melintas antara wilayah yang ada di Pulau Sumatera dulur-dulur ya. Dan selain itu, saat ini terdapat lebih dari ada 460 UMKM yang sudah mengisi 29 rest area di sepanjang JTTS. Dan kehadiran para pelaku UMKM tentu menjadi bagian dari upaya Hutama Karya dalam memastikan manfaat pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Tidak cuma melalui peningkatan konektivitas, tetapi juga melalui penciptaan

peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan di sekitar wilayah operasional jalan tol. Dan juga dalam pengelolaan rest area, Utama Karya juga bakal menjaga perhatian khusus terhadap keterlibatan pelaku usaha lokal sejalan dengan PP nomor 17 tahun 2023. Ia menetapkan alokasi lahan untuk UMKM paling sedikit 30%, yaitu dari total luas area komersial. Utama Karya juga bakal menjaga ruang lebih besar dengan memprioritaskan sekitar 70% tenan rest area bagi pelaku UMKM, yaitu melalui atau mulai dari kuliner khas daerah, ada juga produk lokal, sama dengan berbagai kebutuhan pengguna jalan lainnya, macam macam ya. Oke, dan informasi ini kembali kami kutip dari laman sumex.co. Kami akan kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, dan tentunya tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM Sriwijaya pagi tentunya ya.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Okay, lagu yang satu ini adalah lagu Cak Itunian. Cak Mano nih, Manca Becek paginya. Ada sesuatu yang bikin Manca Becek itu sedikit dongkol ya. Mungkin dari... apa tuh? Buka pintu ternyata... hari sudah siang ya. Dongkol gak sih jadinya? Itu bukan dongkol, lebih ke kayak... Manca Becek-nya cewek ya, yang bikin kesiangan. Makanya jangan begadang Manca Becek ya. Tapi pagi ini tidak boleh ngerumel, tidak boleh juga kita menimbulkan energi yang negatif ya. Karena pagi itu kita mesti memancarkan energi positif supaya lingkungan dan juga diri kita akan lebih fresh dan juga akan lebih siap tentu untuk menyelesaikan tugas yang akan segera kita mulai, kayak itu nama Cipi Cia ya. Ayo, yang butuh informasi waktu saat ini 36 menit melangkah dari jam 6 pagi. Kita masih di cerita pagi ini 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Untuk informasi selanjutnya, di mana kita punya informasi tentang kejar kepatuhan pajak, Bapenda Palembang percepat pemasangan e-tax. Iya, dulur-dulur, informasi yang kami kutip dari laman Detik Sumbaksel, di mana pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda mendorong percepatan pemasangan e-tax di berbagai tempat usaha, terutama di pusat perbelanjaan. Dan kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memaksimalkan pendapatan daerah, serta memastikan transparansi setoran pajak. Dan upaya ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat, disertai dengan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak patuh. PLT Kepala Bapenda Kota Palembang M. Raymond Lauri ini juga menegaskan bahwasanya pemerintah akan bakal menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut dari konsumen. Dan selain itu, dia juga menjelaskan pada tahun ini pihaknya menargetkan percepatan pemasangan alat e-tax di sejumlah lokasi strategis, dan bahkan pemasangan tersebut diharapkan pajak rampung dalam waktu singkat. Dan selain itu, dari sisi capaian, Bapenda juga mencatat realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama sudah mencapai sekitar 20 sama dengan maksudnya itu sekitar 20% atau setara dengan 400 miliar rupiah. Dan meski demikian, upaya meningkatkan masih terus bakal dilakukan untuk mendorong kesadaran wajib pajak. Dan menurutnya juga sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap realisasi pajak daerah antara lain ada pajak bumi dan juga bangunan, ada bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan, ada restoran, hotel, sama dengan sektor kelistrikan juga ada. Dan selain itu, potensi peningkatan pendapatan juga masih terbuka lebar, terutama dari sektor reklame dan juga absen pajak mengenai kendaraan bermotor, yang saat ini tingkat kepatuhan pajak kendaraan masih berada di angka 36,9% dari total keseluruhan Manca Becek. Baik, kaki kita bakal ke informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya.
5: Mang Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dulur-dulur dimanapun berada, dan kita lanjutkan kembali informasi ya, masih dengan tema layanan siaran UMKM. Di mana informasi kali ini yaitu mulai merebaknya penjual hewan ternak kurban di Kota Palembang. Membeli hewan kurban di Palembang untuk persiapan Idul Adha 2026 tentu dapat dilakukan di berbagai pusat peternakan dan juga titik penjualan yang strategis. Dan tentunya menjelang hari raya, tentu banyak pedagang mulai menjamur di area pinggir jalan utama maupun juga di kandang-kandang. Tetap ia menawarkan sapi dan juga kambing dengan beragam variasi rego. Lokasi penjualan hewan kurban di Palembang beberapa tempat populer dan juga terpercaya yang sering menjadi tujuan atau rujukan warga Palembang meliputi ada di kawasan Sukasari Talang Kelapo. Ini terdapat kandang sapi dan juga kambing berkualitas yang sudah mulai melayani pemesanan kurban sejak beberapa tahun yang lalu ya, sampai dengan saat ini 2026. Dan ada juga di kawasan peternak sapi Indonesia atau kandang Nanang Abbas yang berlokasi di pusat kota peternakan ini, tentu sudah ada sejak tahun 1960 dan menawarkan sapi mulai dari rego 16 juta rupiah. Dan kemudian ada Family Farm Talang Kelapo. Ini merupakan salah satu rekomendasi lokasi yang menyediakan berbagai pilihan hewan kurban. Ada juga sapi kurban Atorik yang berlokasi di Palembang dan juga melayani pembelian secara langsung maupun juga online. Dan ada Nurul Farm Pameli atau Palembang, ini menawarkan hewan kurban yang terjaga kesehatannya melalui pemberian vitamin dan juga jamu secara rutin. Ada juga area Kenten yang ada di kawasan Jalan Sapta Marga. Wilayah ini sering menjadi titik ramai penjualan kambing kurban musiman pada saat menjelang Idul Adha. Karena nama CBC ya, silakan yang punya rezeki, yang punya niat untuk di tahun ini berkurban, mudah-mudahan ini akan menjadi berkah ya, dan juga amal jariah untuk CBC yang sudah mengorbankan hewan kurban pasti di tahun ini. Baik, kita bakal menuju ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kembali dengan informasi ingat, informasi sedangkan yang kami ketengahkan. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Pagi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4, RRI Palembang.
2: Baik, mace-pice, dulur-dulur, di mana pun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 7. Mace-pice, Vihara Brahma Arama Banjar yang ada di Buleleng, Provinsi Bali Utara, dikenal sebagai Vihara Buddha terbesar di Bali. Suasananya tenang dan juga damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bangunan megahnya dihiasi dengan area stupa dan juga relief yang mirip dengan Borobudur. Udara sejuk, pegunungan serta pemandangan hijau bikin tempat ini semakin menenangkan. Dan selain sebagai tempat ibadah, vihara ini juga terbuka untuk wisatawan yang pengen belajar spiritualitas dan juga toleransi dan berkunjung ke sini menjadi pengalaman budaya dan batin yang menyatu dengan keindahan alam. Kita beralih ke informasi lainnya. Iya, dulur-dulur, Menbud Fadli Zon ini menyebutkan temu karya Taman Budaya 14 ini 24 ini maksudnya ya, sebagai momentum memperkuat ekosistem budaya, dan Taman Budaya diharapkan jadi pusat seni pelestarian sekaligus ruang pembangunan karya tradisional maupun juga modern. Dan dia juga mendorong kolaborasi antar daerah serta sinergi pemerintah dan juga swasta untuk memajukan museum dan cagar budaya serta taman budaya. Masyarakat juga diminta untuk adaptif di era digital tanpa meninggalkan nilai luhur bangsa. Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi juga menilai di mana taman budaya menjadi bukti seni sebagai pemersatu keragaman. Dan budaya harus dilestarikan dan juga dikembangkan sebagai kekuatan bangsa di masa mendatang. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 8.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Mance-pice, tak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.